Ya, pendengar, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi. Kita masih menantikan siaran langsung kebaktian pagi untuk hari ini dari Kepit Peniel Sikumana, Kota Kupang. Kidung-kidung rohani masih terus dihadirkan untuk Anda.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Iya, pendengar selamat pagi. Dan di saat ini dalam rangkaian Kupang Pagi, kami mengajak Anda kita mengikuti siaran langsung kebaktian pagi untuk hari ini dari Gemit Peniel Sikumana, Kupang.

0: dan seremonial tahunan.
1: Di tanah yang akrab dengan angin dan kesunyian, di tengah kehidupan orang Sabu, PDOA hidup sebagai gerak yang menyatukan langkah-langkah yang perlahan, tubuh-tubuh yang saling terhubung, dan irama yang mengingatkan tidak ada yang berjalan sendiri. Kita dipanggil untuk masuk dalam satu lingkaran kehidupan persekutuan yang hidup, yang merangkul, yang mendekat, yang memulihkan. Sebab dalam hikmat budaya PDOA, kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang bekerja dan bertahan, tetapi juga tentang berhenti, berkumpul dan membawa seluruh diri ke hadapan Sang Pencipta. Di dalam lingkaran itu, kita ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua berdiri setara, semua saling menggenggam, semua saling menguatkan. Dalam gerak yang sederhana namun penuh makna, tubuh mengingat, mengingat sentuhan yang menguatkan, mengingat kehadiran yang menenangkan, mengingat kebersamaan yang menyembuhkan.
2: Seperti para murid yang berkumpul dan bertekun dalam doa, menanti dengan harap di tengah ketidakpastian, demikian juga kita hari ini dipanggil untuk bersekutu. Sebab persekutuan adalah sumber kekuatan, doa adalah jalan pemulihan, dan bersama-sama kita membawa hidup kita ke hadapan Tuhan, sekaligus mengundang hadirannya tinggal di tengah kita. Di tempat ini Tuhan mengundang kita untuk mengalami kembali pemulihan itu, bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan keseluruhan keberadaan kita. Bukan hanya mendengar, tapi merasakan. Bukan hanya datang, tapi dipulihkan. Maka saat ini, marilah kita menenangkan hati, melembutkan langkah jiwa, dan membuka diri bagi sentuhan kasih Tuhan. Biarlah seperti dalam lingkaran PDOA, kita saling menggenggam dalam kasih, saling berbagi kekuatan, saling menghadirkan pengharapan. Biarlah setiap kelelahan kita dilepaskan, setiap beban kita diletakkan, dan setiap jiwa kita dipulihkan di dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan.
3: Bapak, Mama, Kakak, Adik, tiba saatnya kita memulai ibadah. Mari kita berdiri dan meleguhkan pujian dari PKJ 13.

Umat Tuhan yang terkasih, mari kita menyembah akan Allah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Kekasih Tuhan sekalian, dengarkanlah akan nas yang membimbing kita dalam ibadah saat ini. Terbaca dari kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-2b demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikianlah firman Tuhan.

Jemaat tua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudari terkasih, dalam perjalanan hidup tidak semua langkah kita utuh. Ada bagian-bagian dari kita yang pernah retak oleh pilihan kita, oleh kata-kata kita dan sikap kita kepada Tuhan dan sesama. Seringkali tanpa sadar kita menjauh dari persekutuan yang memulihkan itu. Kita menutup diri, kita menyimpan luka, kita membiarkan jarak tumbuh antara kita dan Tuhan, antara kita dan sesama. Padahal kita dipanggil bukan untuk berjalan sendiri, melainkan untuk hidup dalam kasih yang saling merangkul dan memulihkan. Saat ini adalah saat yang hening dan jujur, saat kita berhenti sejenak dari segala kesibukan dan pembenaran diri, dan berani melihat ke dalam hati kita apa adanya, apa yang perlu kita akui di hadapan Tuhan, apa yang perlu kita lepaskan agar kita kembali dipulihkan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami, Bapa yang mengasihi kami, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami lebih mementingkan keinginan hati kami dan menyakiti hati Tuhan. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami serta ampunilah segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

jemaat disilahkan berdiri dan marilah secara berbalasan kita memuji-muji akan Allah kita dengan mengucapkan Mazmur pasal 25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan dipermalukan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Ingatlah akan rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan.

silakan duduk kembali. Kesempatan diberikan kepada vokal grup Geona Voice untuk mempersembahkan nyanyian pujiannya bagi kemuliaan Tuhan. Silakan.

0: Terima kasih ini Ina-Ina Sabu dong. Subar nyanyi bagi ketong dengan penuh semangat. Kiranya memberkati kita semua. Semakin teguh di dalam iman bahwa rubah deo. Kasih Tuhan, karena kemurahan kasih Tuhan kita masih ada hingga sekarang. Tuhan berkati yang bernyanyi maupun yang mendengar. Nama Tuhan dimuliakan.
1: Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya mengajak kita semua untuk berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk tuntunan dan penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Pagi hari ini kami telah berkumpul, kami ada dalam persekutuan ibadah pagi ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu Bapa. Karena itu kami mohon, berkatilah kami semua ya Tuhan, agar firman kebenaran yang kami baca dan kami renungkan ini Tuhan, biarlah menjadi berkat untuk kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati kami semua yang ada dalam ruangan ini ya Tuhan, biarlah firman kebenaran ini menjadi berkat untuk kami. Bapak pendeta yang akan memimpin dalam renungan ini Tuhan, kami mohon Engkau berkati hamba-Mu, penuhi hamba-Mu dengan roh-Mu ya Bapa, biarlah firman ini tidak sia-sia saja bagi kami Tuhan, tetapi menjadi kehidupan kami yang baik ya Bapa. Bapa dalam surga, ini permohonan kami, kami mohon berkatilah kami masing-masing. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Bacaan kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Rasul-rasul menanti. Kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan anak Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan.
0: Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya.

silakan duduk kembali. Papa, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Saat ini kita beribadah dalam nuansa etnis Sabu. Karena itu saya ingin menyapa Papa Mama dalam bahasa Sabu. Ama ina aari henao hekeboko helama tona iye. Terima kasih Papa Mama yang orang Sabu Tulen dong. Mohon maaf kalau ketong omong tersalah ya. Iya. Kalau saya pasti Papa Mama yang jemaat Niel sudah tahu persis saya orang Sabu bersuamikan orang Timor. Tapi yang baru lihat marga juga sudah tahu itu orang Sabu. Tapi orang Sabu yang lahir di Kupang. Tapi bersyukur Tuhan kasih kesempatan belajar bahasa Sabu jadi bisa-bisa sedikit juga. Begitu ya Papa Mama. Dan saat ini dalam nuansa etnis Sabu sebagai bentuk perayaan bulan budaya Gemit di minggu yang ketiga ini, maka kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi bagian kita dalam tema persekutuan yang memulihkan, menanti dengan setia. Papa Mama, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang persekutuan, saya rasa bukanlah hal yang asing bagi kita, sebab kita selalu melakukan persekutuan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu bidang pelayanan gereja adalah persekutuan atau yang disebut dalam bahasa Yunani-nya koinonia. Ini bidang pelayanan yang pertama dan utama dalam kehidupan pelayanan gereja Tuhan. Selanjutnya diikuti dengan bidang pelayanan yang disebut dengan marturia atau kesaksian, liturgia atau ibadah, diakonia atau pelayanan kasih, dan oikonomia atau penata layanan. Tiga bidang yang pertama tadi disebutkan yaitu koinonia, marturia, liturgia itu secara umum dianut dan dikembangkan oleh seluruh gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Dan untuk sebagian besar gereja Tuhan termasuk kita Gemit, ada lima bidang pelayanan yang kita anut dan kita kembangkan

telah kita pahami dan laksanakan sesuai dengan hakikatnya atau yang sesungguhnya, atau belum dalam kehidupan kita? Saya kira pertanyaan ini patut kita renungkan baik-baik dalam kehidupan kita masing-masing. Papa, mama, saudara-saudariku, kata persekutuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berasal dari kata sekutu yang berarti kawan, rekanan atau peserta yang sehati, sepikir dan seperasaan. Seringkali papa mama kita mendengar atau bahkan kita sendiri melakukan atau menganalogikan sebuah persekutuan itu dengan sapu lidi, ya papa mama. Saya kira sapu lidi masing-masing orang, masing-masing rumah tangga punya di rumahnya masing-masing. Dan sapu lidi ini dianalogikan sebagai sebuah persekutuan yang terdiri dari beberapa atau banyak lidi yang diikat menjadi satu, yang bertujuan untuk membersihkan kotoran atau apapun juga yang kita mau sapu dan bersihkan. Tapi saya percaya ada banyak bentukan analogi lainnya yang bisa kita pakai untuk memberi pemahaman tentang persekutuan itu sendiri. Dalam pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini, papa mama kekasih Tuhan, berbicara tentang sebuah persekutuan yang terbangun di antara para murid Tuhan Yesus, atau lebih tepatnya sesuai bacaan kita, oleh para rasul Yesus Kristus, yang disebutkan di situ ada 11 orang, yakni Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Simon orang Selot, dan Yudas anak Yakobus. Yudas kita dengar di sini bukan Yudas Iskariot atau papa mama. Kalau Yudas Iskariot, sang pengkhianat yang telah menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan itu, dia sudah terpisah dari persekutuan para rasul yang ada. Dia sudah pergi dan bunuh diri. Tetapi papa mama, kalau mendengar nama Yudas dalam bacaan ini, itu yang dimaksudkan adalah Tadeus dalam kitab Injil. Nanti papa mama bisa baca sendiri di situ. Selain mereka, ada sejumlah perempuan-perempuan yang mana disebutkan ada juga Maria ibu Yesus dan saudara-saudaranya. Persekutuan di antara mereka itu terbangun melalui doa bersama yang bertekun. Dan hal itu dilakukan bukan dengan sendirinya mereka buat. Tetapi papa mama kekasih Tuhan, teks bacaan kita ini berkaitan dengan perikop sebelumnya, ya, dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Jadi itu menjadi pembacaan kita pada hari kenaikan, hari Kamis kemarin. Kita mendengar bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu terjadi. Para murid yang para rasul Yesus Kristus dalam bacaan ini, ya, sedikit saya kembali menegaskan, ketika mereka ada dalam jabatan murid, saat mereka mendengar dan belajar pengajaran-pengajaran Tuhan, sebatas itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat bahwa mereka sudah cukup mendengar, sudah cukup belajar akan pengajaran yang Tuhan Yesus berikan, maka Yesus mengangkat mereka dalam sebuah jabatan yang baru, yang mulia, yaitu sebagai rasul. Rasul yaitu orang yang diutus, yang mesti pergi memberitakan, ya, tentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang telah mereka terima itu. Jadi papa mama kekasih Tuhan, peristiwa

kenaikan Tuhan Yesus yang terjadi ya di Bukit Zaitun itu dalam perikop kita dibilang di situ bahwa itu dilihat dan disaksikan oleh para murid atau para rasul ini, dan katakanlah mereka terkesima dan terpana. Sebuah peristiwa yang langka yang mungkin belum pernah mereka lihat pada saat itu. Iya. Mungkin kalau kita lihat di Perjanjian Lama ada kisah tentang Nabi Elia ya yang terangkat ke sorga, atau Henok. Dan masa kita sekarang ini, kalau bagi saya belum pernah melihat peristiwa kenaikan seseorang ke sorga. Kalau sampai terjadi hari ini, saat ini di sini, mungkin kitong semua akan terpana seperti para rasul, ya, Papa Mama. Itu peristiwa yang sangat luar biasa. Dan Papa Mama kekasih Tuhan sekalian, peristiwa itu disaksikan oleh para rasul, dan tiba-tiba muncul dua orang yang memakai jubah putih untuk mengingatkan mereka supaya mereka tidak hanya berdiri dan melihat ke langit, tetapi mereka harus tahu bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu adalah sebuah peristiwa yang akan juga terjadi ketika Tuhan Yesus kembali ke bumi ini. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Dan karena itu murid-murid harus mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus bilang kepada mereka, bahwa mereka harus kembali ke Yerusalem. Mereka harus menanti di sana karena Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka di sana. Dan karena itu perikop pembacaan kita ini mau bilang kepada kita bahwa para murid sedang melakukan apa yang telah Tuhan kasih tahu kepada mereka dalam pengajaran-pengajarannya, bahkan ketika dia hendak naik ke surga ini. Papa Mama, saudara-saudaraku yang terkasih, para rasul beserta dengan beberapa perempuan, Maria dan juga saudara-saudara Yesus yang ada pada saat itu, mereka kembali dan mereka bersatu hati, bertekun di dalam doa, ya, sambil menanti datangnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus itu untuk menolong, menuntun, dan menghibur mereka. Di sini, Papa Mama, saudara-saudara yang terkasih, kita dapat belajar tentang bagaimana kehidupan daripada para rasul dan perempuan-perempuan serta saudara-saudara Yesus ini sesungguhnya menjadi bagian yang mesti dijalani oleh setiap orang-orang percaya, termasuk kita yang ada pada saat ini. Bagaimana sebagaimana dengan tema yang ada untuk kita dapat membangun dan merawat persekutuan yang memulihkan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, kita dapat belajar untuk senantiasa bersehati dalam kehidupan bersama sebagai umat Allah. Kita harus berintrospeksi diri tentang keberadaan kita. Apakah kita benar-benar telah hidup bersama sebagai sebuah persekutuan yang sehati ataukah belum? Gambaran kita datang beribadah di setiap hari Minggu atau dalam setiap ibadah-ibadah lainnya mau bilang kepada kita bahwa kita tidak sekedar datang duduk di setiap kursi-kursi yang telah disiapkan, tetapi bagaimana kita benar-benar datang untuk mau bersekutu dalam kesehatian. Ketika semua diajak untuk mengangkat puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan, mari kita melakukan dengan sehati. Tentu banyak orang punya hatinya masing-masing, tetapi hati itu mesti dipersatukan,
mesti dipersekutukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk memuliakan akan Dia. Dan hal sehati ini mesti dimulai dari dalam kehidupan kita bersama di tengah-tengah keluarga kita. Di dalam bacaan perikop sebelumnya itu, bagaimana Yesus mengatakan kepada para rasul saat itu, tetapi kamu, ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini sebuah pesan yang penuh makna bagi para rasul pada waktu itu, namun juga bagi kita semua. Dari Yerusalem, dari tempat di mana orang-orang Yahudi ada dalam kehidupan sebagai umat Allah, demikian juga kita yang hadir pada saat sekarang ini, tentunya kita bermula dari kehidupan rumah tangga kita. Kita mau hidup sehati, suami dan istri mesti selalu bersehati. Tantangan kita zaman sekarang ini, media sosial kita lihat ya, entah FB, IG, atau mungkin TikTok, kita lihat ada foto, ada video yang dimuat menggambarkan tentang kemesraan suami dan istri. Tetapi apakah itu menandakan bahwa suami dan istri telah sehati? Kisah atau kasus yang kita dengar, terkadang kita baru lihat di media sosial, dong ada foto bareng. Tapi kenapa tiba-tiba ada berita berikutnya, entah hari ini memang atau besok, keputusan pengadilan mereka telah bercerai. Tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, bahwa apakah sehati itu telah menjadi bagian yang terus menerus kita bangun dalam kehidupan bersama sebagai suami istri atau belum. Karena itu papa mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sehati, maka persekutuan itu akan terwujud. Perpecahan akan terhindarkan dari kehidupan kita. Perceraian tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Sehati itu penting sekali untuk kita bangun dan kita rawat dalam kehidupan persekutuan bersama kita. Hal yang kedua, tekun berdoa. Papa mama kekasih Tuhan, para rasul beserta perempuan-perempuan yang ada dan saudara-saudara Yesus ini, mereka benar-benar kembali pulang ke Yerusalem, ke tempat mereka menumpang, mereka menginap, dan mereka ada di sana. Dalam kesehatian itu, mereka lanjutkan dengan berdoa secara tekun. Jadi ada hal yang mereka kerjakan, tidak hanya sekedar mereka sehati, tapi mereka lakukan kehidupan membangun komunikasi yang erat dan intim dengan Tuhan. Dalam satu persekutuan sebagai orang-orang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, mereka benar-benar tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Berdoa senantiasa dalam kehidupan mereka, dan itu mereka lakukan dengan tekun. Dengan demikian, kita semua sebagai orang-orang percaya yang telah ada dalam kehidupan persekutuan bersama, kita juga mesti selalu bangun kehidupan berdoa secara pribadi, bahkan dalam kehidupan bersama, dalam keluarga, dalam persekutuan gereja Tuhan. Jangan sampai kita datang beribadah di gereja, saat berdoa kita yang lain tutup mata dan berdoa, yang lain sedang asik main HP, sedang asik bercerita dan bergosip. Ketekunan berdoa itu diminta dari kita semua. Jadi berdoa tidak asal-asalan. Kadang-kadang kita mengucapkan doa kita sebagai sebuah hafalan, tetapi tekun berdoa berarti dengan sungguh-sungguh mengucapkan doa itu, mengarahkan hati kita
kepada Tuhan dengan permohonan yang benar-benar kita hendak sampaikan kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup mendengar dan menjawab doa-doa kita. Dan kita lakukan itu secara terus-menerus sampai jawaban doa itu kita terima. Papa mama, saudara-saudaraku, ini para rasul lakukan itu sampai ketika pencurahan Roh Kudus terjadi. Mereka bertekun di dalam doa. Karena itu ada sebagian orang percaya gereja-gereja Tuhan sejak dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga terjadi, dirayakan, maka selanjutnya ada doa 10 hari yang dilakukan sampai pencurahan Roh Kudus terjadi. Itu baik, Papa Mama. Ya, bahkan saya pikir mungkin ini perlu untuk digerakkan dan dilakukan dalam kehidupan persekutuan bergereja kita. Kita melakukan itu dengan penuh iman sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul dalam bacaan kita ini. Dan kita percaya bahwa jawaban doa itu ya dan pasti. Kadang-kadang kita berdoa, kita bilang, "Wih, besu berdoa muku-muku setengah mati mah, kosong tahu ada jawaban." Papa mama, kita diingatkan bahwa jawaban doa itu pasti ada. Tetapi jawaban doa itu bukan menurut keinginan hati kita, melainkan menurut kehendak Tuhan. Sebagai orang percaya kita mesti yakin itu. Dan dalam keyakinan demikian, meskipun kita ada dalam permasalahan hidup yang berat, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan Tuhan telah mendengar doa kita. Ketika jawaban itu diwujudkan dalam kehidupan kita, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tetapi jikalau ada dalam keyakinan percaya Tuhan mendengar dan menjawab, maka kehidupan kita berangsur-angsur akan dipulihkan. Dari penderitaan yang begitu berat, kita akan merasakan perlahan-lahan Tuhan mengangkat beban penderitaan kita. Kita ada dalam keadaan yang penuh damai, sukacita. Tidak main sulap, Papa Mama. Kadang-kadang ketong ni suka doa ni sama ke main sulap. Bim salah bim jadi. Doa orang percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan akan menjawab. Entah saat itu juga atau entah nanti, itu ada dalam kedaulatan dan kehendak Tuhan. Karena itu kita belajar untuk terus bertekun di dalam doa kepadanya. Hal yang ketiga, menanti dengan aktif, bersekutu dan bersaksi. Papa mama, kekasih Tuhan, para murid, para rasul, pada saat itu mereka sedang menanti apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus tentang Roh Kudus yang akan dikaruniakan bagi mereka. Dan mereka sungguh-sungguh menantikan itu dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesetiaan di dalam doa secara bersama-sama dalam sebuah persekutuan. Bahkan mereka juga siap untuk mau menyaksikan tentang semua hal yang telah mereka alami dalam kehidupan ini. Apalagi ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan mereka, nanti pada hari Pentakosta kita diingatkan bahwa semua akan bersaksi dengan berbagai-bagai bahasa. Semuanya terjadi karena karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Kita juga sebagai orang percaya mesti yakin bahwa kita telah dicurahkan Roh Kudus oleh Tuhan dalam diri kita masing-masing. Melalui baptisan kudus, meskipun kita masih kecil, tetapi Roh Kudus telah dicurahkan dalam diri kita, dan Roh Kudus itu akan terus membimbing kita seumur hidup kita. Dan karena itu butuh iman dan percaya kita kepada Tuhan, serta kita terus mau memakai kehidupan kita untuk menyaksikan tentang semua yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang keempat, hari ini kita ada dalam perayaan bulan budaya etnis Sabo. Dan karena itu berbicara tentang persekutuan yang memulihkan ini, tidak hanya dapat kita petik dari pesan firman Tuhan yang ada, tetapi bagaimana kita melihat
budaya yang ada, yang dimiliki oleh orang-orang Sabu, yang terus dikembangkan hingga hari ini. Tadi di bagian awal panggilan beribadah, kita diperdengarkan tentang tarian pedoa mereka yang saling merangkul, saling mendukung satu sama yang lain. Tadi malam dalam geladi saya sempat bilang di anak-anak yang menarik, karmana bisa bikin lingkaran pedoa, tapi karena mengingat waktu yang mepet, akhirnya itu tidak dilakukan. Ya, kalau memang memungkinkan, bisa saja selesai ibadah kita ada dalam berdoa. Begitu toh papa mama. Dan juga selain berdoa, papa mama pasti sudah tahu, bagi orang Sabu, ketika ada dalam suasana duka cita, kematian orang-orang Sabu, entah ada hubungan keluarga, kenal atau tidak, papa mama lihat ini orang-orang Sabu, mereka akan datang dari berbagai penjuru. Cukup dengar sah, soalnya perlu ada undangan begitu. Dengar bilang ada orang Sabu mati di sana dan sudah datang. Dan juga hangat dong, cium hidung sebagai tanda persekutuan. Jadi ini budaya yang ada di dalam orang Sabu yang terus dipelihara dan diwariskan dari keturunan ke keturunan, generasi ke generasi. Mau bilang kepada kita bahwa ternyata kehidupan persekutuan yang sehati itu adalah hal yang penting untuk bisa menjaga kehidupan bersama tetap aman, tentram dan damai. Orang Sabu sone malu-malu ketemu di muka umum ju, tetap bacium satu sama yang lain, karena itu sudah menjadi budaya kita. Dan karena itu papa mama kekasih Tuhan sekalian, dengan firman Tuhan yang ada dan dalam ibadah yang kita jalani dengan nuansa Sabu ini, saya percaya kita diingatkan, kita diajari untuk mari belajar untuk merawat persekutuan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, menjadi sebuah persekutuan yang dapat memulihkan, baik memulihkan diri kita maupun sesama kita. Ya, ketika kita sehati, kita bertekun di dalam doa, kita saling mendukung satu sama yang lain. Mungkin kita tidak dapat berjumpa secara fisik, tetapi di dalam doa kita memberi dukungan satu sama yang lain, itu sudah baik dan akan sangat menopang untuk pemulihan itu terjadi. Persekutuan itu akan terawat dengan baik, dan pasti di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan mendengar persembahan nyanyian pujian bagi Tuhan secara berturut-turut, solois Mama Nuban, diikuti oleh paduan suara Pelangi Kasih. Silakan.

Terima kasih untuk nyanyian pujian dua buah berturut-turut, kiranya menjadi berkat bagi kita semua dan memuliakan akan nama Tuhan. Baik, Papa Mama kekasih Tuhan, saya persilahkan berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Sabu. Hela ula unga hari-hari doherani, pa hari-hari era nga awe, mai weri di makelolo lua menonga kaho di pamuri. Para hakyaya padeo domone kuaha, dope era liru nga raiwawa lema pa Yesus Kristus, anano monemiha nedeo muridi, dope kadori henga domegala, dope taneri nake na Maria, do hape hedui patai pereda Pontius Pilatus, raje ketoe made yepedane, puru latelora made mada, palodo ketelu, katip alewari titelora dau domade, haela sorga, majeti pahe beka ketanga deo ama, ama domone ae kuaha, ye domadan, takdeka waritu tama pagi pala mangi mengahai tu dau domuri lema domade. Para hakyaya paphenga domau domegala, era domau megala, lua he uju dau do para hakya, lua pehu bahala, ketingi u ngamuri mada do peloro.

Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah diberikan kepada kita, marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, terimalah persembahan kami dan berilah kami selamat yang dari Tuhan. Sebab siapakah kami yang memberi dengan kesukaan kami? Semuanya Tuhan punya dan kami beri kepada Tuhan sendiri. Amin.

Baik, Papa Mama yang kekasih, kesempatan ini kita masih mendengarkan persembahan sebuah nyanyian pujian yang akan dipersembahkan oleh solois anak Rian Ratukore. Disilakan.

0: Terima kasih untuk nyanyian pujian ya. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan dimuliakan. Baik, Papa Mama, saudara-saudariku yang terkasih, kembali kita berteduh diri bersatu hati untuk menaikkan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Allah kami yang maha mulia, Engkau patut disembah, ditinggikan oleh segenap ciptaan-Mu. Kami yang ada di sini adalah milik kepunyaan Tuhan. Sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang terus menuntun kehidupan kami hingga saat ini. Bahkan kami diberi kesempatan untuk dapat bersekutu bersama dalam ibadah minggu ini ya Tuhan. Di minggu yang ketiga, sekaligus kami ada dalam perayaan bulan budaya dalam nuansa etnis Sabu. Untuk itu ya Bapa di sorga, kami mohon kepada-Mu, kiranya Tuhan berkenan menerima setiap puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu. Kami bersyukur untuk firman kebenaran-Mu yang telah Dikau perdengarkan bagi kami. Biarlah kami terus belajar untuk membangun dan merawat persekutuan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang beriman, dimulai dari tengah-tengah keluarga kami sampai ke lingkungan di mana kami berada, bahkan kemanapun Tuhan mengutus kami ya Bapa. Kiranya kekuatan daripada Allah sendiri yang akan menolong dan memampukan kami untuk melakukan itu semua. Kami percaya dengan persekutuan yang terawat dengan baik, maka pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi umat Allah yang setia dan taat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini, ya Tuhan, dan dipenuhi dengan damai sukacita-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, di kesempatan ini Bapa, kami juga datang membawa segala pengucapan syukur umat-Mu ya Tuhan. Dalam persekutuan jemaat Peniel Sikumana ini, kami percaya Tuhan kenal, Tuhan tahu persis keberadaan hidup anak-anak-Mu. Mulai dari orang tua kami, orang-orang muda, remaja, anak-anak, masing-masing dengan segala pergumulan yang dihadapi, kami bawa, kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan kami memohon biarlah belas kasih Tuhan senantiasa menyertai di kehidupan anak-anak-Mu, ya Bapa. Dalam semua pergumulan yang dihadapi, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam apapun yang dijalani, kiranya kekuatan, kuasa dan kasih Allah yang terus menolong dan memampukan akan anak-anak-Mu. Saat ini Bapa, kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudari kami dalam persekutuan ini yang bersuka cita atas hari ulang tahun yang mereka temui. Dapat kami sebutkan, ada Bapa Martinus Abanat yang ke-74 tahun pada tanggal 15 Mei, Ibu Mary Abanat Mbula ke-44 tahun pada tanggal 16 Mei, anak Mulyanti Sintiandun ke-21 tahun pada tanggal 17 Mei, Bapak Melkianus Ismau ke-47 tahun pada tanggal 7 Mei, Bapak Helmi Fai ke-39 tahun pada tanggal 17 Mei, anak Joel Olaf Mahuri ke-21 tahun pada tanggal 13 Mei, anak Meriska Metia Teplaka ke-3 tahun pada tanggal 15 Mei, anak Gratia Lese ke-7 tahun pada tanggal 17 Mei, anak Memi Claudia Manu ke-17 tahun pada tanggal 18 Mei, anak Elka Ahalamani ke-14 tahun pada tanggal 12 Mei, anak Yudi Ahalamani ke-18 tahun pada tanggal 19 Mei, anak Irene Lesik ke-20 tahun, anak Grace Nobrihas yang ke-13 tahun. Bapa di sorga, kami sungguh meyakini.
1: Apakah suaranya didengarkan atau tidak? Dimasukkan dalam program atau tidak? Jangan-jangan ini hanya untuk memenuhi apa kuota bahwa iya. Temuan ini menghadirkan perempuan. Tapi sesungguhnya perspektif yang dibangun dalam penyusunan anggaran itu adalah perspektifnya laki-laki, bukan salah. Kan? Itu yang sebenarnya lebih diutamakan. Karena ketika bicara perubahan itu sesuatu yang tidak bisa di apa
0: ya. Tuhan, anugerah kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan anak-anakmu. Kiranya Tuhan, Engkau menerima segala pengucapan syukur tiap-tiap pribadi bersama keluarga bahkan dalam persekutuan ini. Dan kami juga terus mendoakan, biarlah kekasih-kekasih kami ini terus diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang baru, umur yang panjang, hikmat dan kemampuan untuk mengelola kehidupan ini untuk menjadi lebih baik lagi dari hari kemarin. Dan biarlah mereka boleh bertumbuh berkembang di dalam iman dan harap hanya kepada Tuhan senantiasa. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga mengangkat syukur bersama-sama dengan kekasih-kekasih Tuhan, mereka yang telah merasakan pertolongan Tuhan dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup, khususnya mereka yang ada dalam pergumulan penderitaan sakit. Secara khusus kami menyebutkan ada anak Iratiran yang telah melewati pergumulan penderitaan sakitnya dan dirawat inap di rumah sakit. Kini ia telah keluar, ya Tuhan, kembali pulang ke rumah tangganya. Kiranya Tuhan terus memberkati supaya anak Ira boleh mengalami pemulihan dari sakitnya oleh karena kuasa Allah yang bekerja. Kami juga terus mendukung saudara-saudara kami dalam pergumulan hidup mereka, khususnya anakmu Mama Helena Banasau yang sementara sakit dan diopname di rumah sakit Weset Yohanes Kupang. Kiranya Bapa di sorga, Engkau berkenan memberkati proses perawatan medis yang dijalani oleh Mama Helena. Tuhan juga terus mau menjama tubuhnya, memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna bagi kekasih Tuhan. Bahkan semua anak-anakmu, baik yang hadir dalam ibadah ini ataupun yang sementara dirawat di rumah-rumah tangga, kiranya belas kasih Tuhan, kuasamu juga berlaku atas kehidupan anak-anakmu. Dengan demikian mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga,

0: Menyerahkan hidup dan kehidupan kami, setiap pelayanan kami, kerja kami untuk satu minggu yang ada di depan ini, biarlah terus ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga terus berdoa bagi orang-orang tua kami, mereka yang oleh karena lanjut usia dan kelemahan secara fisik, mereka tidak mampu untuk melangkah datang ke dalam rumah Tuhan. Untuk kami boleh ada dalam persekutuan yang beribadah kepadamu, kiranya Tuhan Engkau juga hadir dalam kehidupan mereka di tiap-tiap rumah tangga anak-anakmu. Berkati mereka, beri sukacita senantiasa ada di hati mereka ya Bapa, dan biarlah kehidupan mereka di hari tua terus dapat memuliakan akan nama Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi seluruh gereja Tuhan di mana-mana tempat dalam persekutuan yang beribadah di hari Minggu ini, khususnya dalam gereja Masehi Injili di Timor, dari lingkup sinode klasis sampai ke jemaat-jemaat, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati seluruh abdi Allah yang melayani maupun juga segenap jemaat Tuhan yang bersekutu. Bapa di sorga, demikian pula kami mendoakan pemerintah bangsa kami ini dari pusat hingga ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati, memperlengkapi hamba-hambamu dengan hikmat, dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Allah. Dan biarlah mereka juga memiliki hati nurani yang tulus dan ikhlas untuk melayani di tengah-tengah masyarakat. Kami percaya akan mendatangkan damai dan sejahtera bagi segenap masyarakat dan nama Tuhan dimuliakan selalu. Semua orang yang memberi diri untuk melayani di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, para wakil rakyat, para penegak hukum, ataupun mereka yang berkiprah di berbagai lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kiranya Tuhan juga memberkati, beri hikmat, beri sukacita bagi mereka untuk mau melakukan tugas panggilan pelayanan yang ada di atas pundak mereka dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Ya Allah, ya Bapa kami di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan beribadah yang Tuhan beri bagi kami pada saat ini. Karena itu Tuhan, biarlah semua yang telah kami lakukan, bahkan persembahan nyanyian puji-pujian secara khusus dipersembahkan oleh anak-anakmu dalam paduan suara Pelangi Kasih, vokal grup Geona Voice ataupun solois Oma Nuban dan anak Rian, kiranya itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga menerima semua yang kami kerjakan melalui permainan musik ataupun setiap mereka yang terlibat di balik layar untuk mendukung peribadahan ini berlangsung. Kiranya Tuhan memberkati dan berkenan atas semua yang dipersembahkan oleh anak-anakmu ya Bapa. Kami juga terus mendoakan akan ibadah yang akan berlangsung pada sore hari nanti, ibadah yang ketiga, biarlah itu terjadi dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Semua yang dibawa oleh segenap umat Tuhan berupa materi yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, berkenanlah Tuhan menerima, memberkati agar berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami akan berpisah dari tempat ini untuk kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing, dalam rumah tangga, dalam karya, tugas, pelayanan kami, dalam pendidikan kami. Biarlah tuntunan dan penyertaan-Mu selalu ada di dalam setiap langkah hidup kami ya Bapa. Inilah doa kami, ini pengucapan syukur kami, ini syafaat kami kepada-Mu ya Allah Bapa di sorga, yang kami naikkan beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
1: Jemaat Tuhan yang terkasih, shalom. Atas nama Majelis Jemaat Peniel Sikumana, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang hadir dalam ibadah kedua saat ini, baik jemaat

0: Jemaat Peniel Sikumana maupun jemaat tamu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita mengikuti warta mimbar Majelis Jemaat Peniel Sikumana Minggu 17 Mei 2026 sebagai berikut. Yang pertama, dalam ibadah syukur Pentakosta Senin 25 Mei 2026 akan dilayani baptisan kudus bagi anak-anak. Untuk itu, bagi orang tua yang ingin membaptiskan anak-anaknya agar dapat mengisi formulir baptisan di Sekretariat Jemaat Peniel Sikumana pada setiap hari kerja sampai dengan hari Jumat 22 Mei 2026. Pengembalaan baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat 22 Mei 2026 pukul 9 pagi. Yang kedua, berkenaan dengan bulan budaya sekaligus keturunan Roh Kudus, maka Minggu 24 Mei 2026 jemaat diharapkan berpakaian bernuansa etnis Flores dan berbaju merah. Sedangkan untuk syukur Pentakosta 25 Mei 2026 jemaat diharapkan menggunakan pakaian bernuansa etnis Helong dengan berbalutkan baju merah. Yang ketiga, berkenaan dengan setiap tahun kita merayakan bulan budaya dan gereja perlu ditata dengan nuansa-nuansa adat masing-masing etnis, maka jika ada pemberian jemaat berupa sarung, selimut atau tenunan adat, maka akan dijadikan sebagai inventaris gereja dan tidak dilelang agar dapat digunakan untuk menghias gereja atau kepentingan pelayanan. Yang keempat, berita pernikahan yang pertama, pasangan pertama antara saudara Adrianus Saputra Billy dengan saudari Sofia Belandina Ronawea. Percakapan pranikah berlangsung hari Selasa 19 Mei 2026 pukul 10 WITA. Pengembalaan nikah hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 10 WITA. Dan pemberkatan nikah hari Kamis 21 Mei 2026 pukul 15 atau jam 3 sore. Pasangan kedua antara saudara Aryo Saubaki dengan saudari Maria Elizabeth Pandi SPI. Percakapan pranikah berlangsung hari Selasa 19 Mei 2026 pukul 8 pagi. Penggembalaan nikah hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 15 atau jam 3 sore. Sedangkan pemberkatan nikah hari Jumat 22 Mei 2026 pukul 14 atau jam 2 siang. Yang kelima, untuk kompensasi libur hari buruh 1 Mei 2026, maka Sekretariat Jemaat Peniel Sikumana diliburkan hari Selasa dan Rabu 19 dan 20 Mei 2026 dan baru masuk kembali hari Kamis 21 Mei 2026. Yang keenam, atestasi masuk telah berpindah dari Jemaat Gemit Oematonis Noel Sinas Klasis Kupang Barat ke Jemaat Peniel Sikumana satu keluarga atas nama yang pertama Jens Polinto Pasu suami, yang kedua Mince Apriana Napa istri, yang ketiga Dilio John Tomni Pasu anak, dan keempat Jens Kwan Mark Pasu anak. Keluarga ini bertempat tinggal di Rayon 2 Jemaat Peniel Sikumana dan telah hadir dalam ibadah pertama pagi tadi. Yang ketujuh, pemberitahuan dari Klasis Kota Kupang Barat ditujukan kepada Majelis Jemaat Harian Seklasis Kota Kupang Barat. Isi pemberitahuan, kegiatan Jambore Part Sinode Gemit ke-7 di Klasis TTU akan berlangsung dari tanggal 29 sampai dengan 4 Juli 2026. Penentuan peserta dan pendamping dan lain-lain akan diatur oleh PP dan pengurus Part Jemaat Peniel Sikumana. Yang kesembilan, undangan dari Klasis Kota Kupang Barat. Isi undangan, kegiatan pengadaan materi atau naskah tentang manfaat bahasa daerah, bahasa asing, makna simbol liturgi, pedoman penyusunan dan pelayanan tata ibadah liturgi akan dilaksanakan pada hari Jumat 22 Mei 2026 pukul 9 pagi sampai dengan selesai bertempat di Gereja Gemit Sonaf Manekan Tabun. Catatan, transport peserta disiapkan oleh jemaat pengutus. Kesembilan, informasi dari UPP dan pengurus perempuan untuk kelompok perempuan jemaat Peniel Sikumana. Isi, yang bertugas untuk menghias gereja etnis Flores untuk ibadah Pentakosta Minggu 24 Mei 2026 adalah kelompok perempuan Tabita, Lea, Lydia dan Elizabeth. Yang ke-10, hari ini dalam ibadah kedua kita sementara ada peliputan dari RRI Stasiun Kupang dan siaran langsung, dan untuk itu atas nama Ketua Majelis Jemaat, Bapak Ibu Pendeta dan juga Majelis dan seluruh anggota jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan RRI Stasiun Kupang yang sementara meliput seluruh kegiatan ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-11, atas nama Majelis Jemaat dan seluruh anggota jemaat Peniel Sikumana, kami mengucapkan terima kasih kepada Mama Jadakoro yang telah menyumbang 2 lembar kain adat dan juga memberikan pakaian-pakaian motif-motif adat untuk menghias gereja selama bulan budaya. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-12, saya minta maaf, yang ke-12, anggota jemaat yang hadir dalam ibadah hari ini, ibadah pertama laki-laki sebanyak 237 orang, perempuan 421 orang dan jumlah 658 orang. Sedangkan ibadah saat ini yang kedua, laki-laki 208 orang, perempuan 283 orang, jumlah 491 orang. Total jemaat yang hadir 1149 orang. Demikian warta mimbar, dan kita lanjutkan dengan lelang. Ada pepaya 3 buah. Ini pepaya, ya, dalam 1-2 hari ke depan akan masak. Silakan Bapak Ibu yang senang makan pepaya masak, silakan. Ini petik dari depan gereja di pos jaga, ya. Tahun lalu tanam, ini tahun panen. Ya, silakan. 50.000, Ibu Meti satu kali 50. Bapak yang pegang, Mama yang menyahut. Satu kali 50.000, dua kali, tiga kali 50.000. Berikut pisang. Ada pisang, ya, pisang goreng. Ini juga siap untuk keripik atau juga kue juga boleh. Ada 2 sisir besar-besar. Ya. Bapak pegang, jadi Mama boleh jawab. Ada 2. Silakan Bapak Ibu yang berminat. Halo, 15.000 saya yang menyaut. Murah sekali saya. Tambah 10, 25. Tidak ada lagi 25 untuk saya. Pas, oh, 25.000. Terima kasih Ibu. 50.000 untuk Ibu Kalehia. Terakhir yang sama. 15.000 pisang. Ya, Ibu Meti 25.000. Pak bilang Ibu ada keker, jadi 25. Dua kali 25.000. 50.000 Ibu. Oh, Mama Yul Ratu Kore 50.000 tiga kali. Ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih bagi yang telah membawa natura huru hasilnya. Juga selamat kepada yang telah mengambil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita lanjutkan ibadah. Salam. Salam.
1: Baik Papa Mama kekasih Tuhan, saya persilahkan berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Saudara, kita telah diingatkan oleh firman Tuhan tentang para murid yang kembali berkumpul dan bertekun dengan sehati dalam doa. Dalam kebersamaan itu, mereka tidak berjalan sendiri. Mereka menanti, menguatkan, dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk karya yang lebih besar. Demikian juga dengan kita yang hari ini telah mengalami persekutuan yang memulihkan. Maka pergilah dengan keyakinan ini, bahwa kita dipanggil untuk tetap hidup dalam kebersamaan, bertekun dalam doa, dan saling menguatkan sebagai satu tubuh dalam Kristus. Bawalah damai yang telah kita terima, hadirkan kasih yang telah kita rasakan, dan jadilah persekutuan yang memulihkan di tengah dunia. Pergilah dalam damai Tuhan, hiduplah dalam sehati dan sepikir, dan tetaplah setia bertekun dalam doa.

Saudara dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

Selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang, kembali di kawasan Tompel 8. Masih sama Lina dan juga Kelvin yang menemani pagi Anda saat ini siang ya. Kita di Kupang Siang untuk sesi yang pertama. Kita baru saja mengikuti siaran langsung kebaktian pagi dari Gemit Peniel Sikumana Kupang. Saat ini di Kupang Siang sesi yang pertama, kami hadirkan untuk Anda kidung-kidung rohani sampai tuntas di jam 11 siang nanti.

Ya, selamat siang pendengar, dan informasi untuk siang ini ya, mengawali Kupang Siang. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Nusa Tenggara Timur menyalurkan 3,99 miliar rupiah untuk memperkuat literasi dan pelestarian budaya melalui dukungan perpustakaan, museum, dan taman budaya di Provinsi NTT. Kepala Kantor Wilayah di JPB NTT Adi Setiawan mengatakan realisasi 3,99 miliar untuk literasi dan budaya. Ya, jadi 2,24 miliar untuk perpustakaan, 1 miliar untuk museum, dan 750 juta untuk taman budaya. Penyaluran dana sejalan dengan upaya meningkatkan literasi masyarakat di Provinsi NTT. Informasi ini dari antaranews.com.

Banyak orang gagal dalam hidup karena tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Dan kamu akan melewati kegagalan untuk menuju kesuksesan. Mikey Rooney.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang terus dihadirkan untuk Anda, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Mulai dari kementerian, lembaga, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah dan kelompok tani. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di Antara News. Dan di pukul 11, tugas Linda Permandi Anda tuntas, ada idola anak ya yang dihadirkan untuk Anda. Stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. See ya.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Adik-adik siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idola Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catet ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: Jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa membeli roti. Mumpung semuanya masih pada segar, yuk kita mulai idola anak dengan sepenuh hati.
1: Hai hai hai hai sobat idola anak. Bersama Ketong Tiga, Mita, Ekson, Enanda yang siap akan menemani minggu seru teman-teman semua.
2: Pastinya di acara yang paling seru dan asyik, yaitu acara Idola Anak 94,4 RRI Pro 1 Kupang. Mita, Ekson, beson tau kosong deh. Kalau pastinya Kotong di sini akan lakukan banyak hal yang sangat menginspirasi teman-teman semuanya.
1: Taulah Nanda, apalagi ini hari Kotong akan seru-seruan. Mulai dari cerita-cerita inspiratif dan juga obrolan-obrolan yang seru dan pastinya menginspirasi.
0: Yes, bukan cuma itu sah kawan dong. Di sini Katong juga akan putarkan lagu-lagu yang asik dan juga pastinya sangat seru.
2: Nah, betul banget sobat-sobat semua yang ada di rumah. Makanya dari itu harus tetap stay terus dengan di Ketong di RRI Pro 1 Kupang. Karena nantinya juga ada kuis-kuis seru yang sangat menarik.
1: Yes, nah teman-teman nanti tuh kuis-kuisnya tuh ada jawabannya. Teman-teman bisa kirim jawabannya di nomor WhatsApp 0811 3820 9440. Bukan hanya jawaban ya. Misalnya teman-teman lagi kangen sama seseorang, siapa gitu, mau kirim salam, boleh tuh biar kita bacain.
0: Bersama Ketong Tiga di sini, Mita, Ekson dan juga Nanda di RRI Pro 1 Kupang supasti siap menemani minggu petualangan sobat semua. Tapi Ketong cuma bukan hanya Ketong bertiga saja ini.
2: Alright, Ketong juga ada narasumber yang tak lalu cantik sekali, yang mempunyai bakat segudang-gudang deh.
1: Siapa tuh?
2: Ini dia Vanessa. Hai Vanessa, apa kabarnya?
3: Puji Tuhan baik.
2: Baik ya. Oke, Mita, Ekson dan Vanessa, hitung hari les tanggal 20 Mei nih. Kira-kira tanggal 20 Mei ini ada apa ya?
0: Mbak tahu Nanda, 25 Mei itu hari Rabu.
2: Betul sih Ekson, tapi bukan itu yang Beb maksud.
1: Terus apa dong Nanda?
2: Coba Vanessa tebak kira-kira 20 Mei itu ada apa?
3: Apa ya?
2: Nah sudah Beb kasih tahu ya. Jadi di tanggal 20 Mei itu biasanya memperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Beson tahu kosong deh.
1: Beb baru tahu weh. Jangan-jangan ini hari Ketong mau bahas Hari Kebangkitan Nasional, Nanda.
2: Benar banget, Mita. Hari ini Ketong mau ngobrol tentang itu. Jadi, tema hari ini apa, Kak Ekson?
0: Jadi, hari ini temanya itu soal berani bangkit, siap hadapi dunia. Yang berarti memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Itu Mita, Aurel, dan juga Vanessa.
2: Oke, yes, betul. Pokoknya begitu, Su. Tapi kalau dilihat-lihat ya, Kak Vanessa pung aura tuh terlalu terpancar jelas deh. Terlalu kelihatan kalau hari ini
1: betul.
2: Siap mati untuk berbagi cerita
1: yes,
2: dan ketong.
1: Yes.
2: Siap sonda Kak Vanessa?
3: Oh, siap banget dong.
2: Oke.
0: Okay. Stop, Su. Ketong tarik napas dulu, terus hembuskan.
2: Oke.
0: Okay. Nah, kawan dong, jangan bosan dulu dengar ketong. Karena ada setelah ini ada yang mau kasih cerita yang sangat berkesan dan juga menarik dari teman-teman Nanda.
2: Oke, hari ini Beta akan bawa cerita yang berjudul Surat di Meja Kayu. Di sudut ruang kecil di Stovia, 5 pemuda duduk mengelilingi meja kayu. Lampunya redup, nyamuk banyak, tapi yang mereka bicarakan lebih terang dari lampu minyak itu.
4: Kalau kita diam, Hindia Belanda ini selamanya begini, kata Sutomo. Suaranya pelan tapi tegas. Tangannya menggenggam pena bulu angsa. Tinta hampir habis. Anak Jawa, anak Sunda, anak Ambon, kita semua dijajah dengan cara yang sama. Kenapa kita tidak bersatu? Timpal Sergi.
2: Di luar, Batavia tetap ramai seperti biasa. Pedagang Tionghoa bersatu. Kereta kuda lewat. Tentara Belanda berpatroli. Tapi di dalam ruangan itu ada sesuatu yang baru lahir.
4: Mereka bukan bangsawan. Mereka anak biasa yang diberi kesempatan sekolah kedokteran. Tapi mereka sadar ilmu itu sia-sia kalau tanah tempat mereka lahir tetap dijajah pikirannya. Malam itu lahirlah Budi Utomo. Bukan dengan terompet atau mariam, hanya dengan surat, diskusi, dan satu kesempatan. Pemuda Brimbui harus bangun, belajar, dan saling menguatkan. Tak ada yang tahu saat itu kalau surat-surat kecil yang mereka kirim ke seluruh Hindia akan jadi perkicakan api. Tahun 1928, percikan itu jadi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Tahun 1945, percikan itu jadi proklamasi.
1: Wow. Lu pun cerita tau sangat keren sih, Nanda. Super duper fantastic.
2: Thank you, I know.
0: Iya Nanda, lu pembawaan tuh sangat bagus. Sehingga katong bisa denger, bisa dapat tipu feel.
1: Betul gak Kak Vanessa?
3: Iya betul.
1: Memang kalau Nanda yang bawa tuh sensa heran, Le itu sudah bidang.
4: Oke, nah sobat-sobat semua, katong akan berbicara seru lagi. Nah yang sangat menginspirasi teman-teman semua dan Kak Vanessa akan siap berbagi cerita bagi ketong. Nah pasti bosong sudah kepo toh dengan obrolan-obrolan inspiratifnya ketong. Tapi tunggu dulu, ketong stop dulu dan teman-teman tapi tetap stay tune ya sama-sama dengan ketong hanya di Idola RR Pro 1 Kupang.
5: Kakak, waktunya adek mandi.

datang di program yang paling ceria setiap minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94.5.

0: Balik lagi di Spirit Pemuda bareng Exxon, Mita, dan Ananda. Nah, sahabat kreatif, sebelum kita ngomongin gimana caranya siap hadapi dunia, kita harus tahu dulu nih akar sejarahnya. Kenapa sih setiap tanggal 20 Mei itu kita sebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional?
1: Aduh, ini soal sejarah lagi ya. Soal sejarah itu masih di Nanda pun bidang, Ju. Ini kalau soal sejarah nih Nanda sudah pun jago. Jadi coba Nanda kasih pencerahan dulu buat ketong-ketong di sini nih dan teman-teman di rumah.
2: Oke, siap-siap. Mita. Oke. Jadi begini sahabat kreatif, sejarah itu mencatat kalau Hari Kebangkitan Nasional itu lahir dari berdirinya sebuah organisasi modern pribumi pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, organisasi ini didirikan oleh para pelajar sekolah kedokteran Stovia di Jakarta. Salah satu tokoh utamanya adalah Dr. Sutomo yang digerakkan oleh gagasan mulia Dr. Wahidin Sudirohusodo. Begitu.
0: Anak kedokteran zaman dahulu, pergerakannya ngeri ya. Berarti awalnya itu dari dunia pendidikan ya?
2: Tepat sekali Kak Exxon. Latar belakang terbentuknya Budi Utomo ini terpicu oleh kondisi rakyat pribumi saat itu yang mengalami keterbelakangan dan sulit mendapatkan akses pendidikan akibat penjajahan kolonial Hindia dan Belanda. Nah, Budi Utomo hadir dengan prinsip dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehadiran mereka mengubah pola perjuangan kita yang dulunya bersifat kedaerahan atau fisik berubah menjadi perjuangan nasional yang terorganisir menggunakan pemikiran dan diplomasi. Begitu Mita dan Kak Exxon.
1: Begitu ya. Jadi dari situ tuh awal kesadaran nasional ketong dimulai tumbuh dan bersatu ya Nanda.
2: Yes, betul banget Mita.
1: Keren banget eh. Tapi nih terus siapa dong yang pertama kali menetapkan tanggal 20 Mei itu sebagai hari nasional? Kenapa bisa 20 Mei toh?
2: Nah begini ya Mita, be jelaskan. Yang menetapkan pertama kali itu adalah Presiden Soekarno pada tahun 1948 di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Bung Karno waktu itu pengen nyatuin seluruh elemen bangsa yang lagi terpecah akibat agresi militer Belanda. Jadi beliau pakai momen berdirinya Budi Utomo ini sebagai simbol persatuan dan kebangkitan bangsa. Begitu Mita.
0: Gila, luar biasa banget ya sejarahnya.
2: Iya dong.
0: Makanya tema kita hari ini berani bangkit siap hadapi dunia itu betul-betul nyambung.
1: Betul-betul.
0: Dulu para pendahulu bangkit dari keterpurukan penjajahan lewat pendidikan. Nah, sekarang giliran kita yang harus bangkit hadapi tantangan zaman.
1: Iya, yeah, betul-betul. Tapi sabar dulu, Kak Exxon. Tahan dulu semangatnya. Habis ini kita bakal ulik lagi gimana caranya anak muda zaman sekarang di zaman yang modern ini bisa bangkit lagi. Jadi tenang dulu. Nanti ketunjuk su lupa Kak Vanessa nih.
2: Andi, ya betul, Su. BTW, Kak Vanessa itu Su...
1: tahu
2: belum tentang ini informasi sejarah-sejarah yang dari tadi kotong ngomong-ngomong.
3: Kalau soal itu belum tahu semendalam itu.
2: Belum tahu sebenarnya itu. Cuma dengar-dengar ya. Okelah gitu ya. Oke.
1: Nah, Ketong ada beberapa pertanyaan nih buat Kak Vanessa nih. Kan Kak Vanessa ini dikenal sebagai seorang model ya. Seorang model cilik. Nah, kita ada beberapa pertanyaan nih mungkin yang nanti Kak Vanessa bisa jelaskan-jelaskan gitu biar ketong bisa tahu dan juga teman-teman di rumah bisa mendapatkan informasi yang mungkin juga mau masuk ke dunia modeling juga bisa tahu-tahu gitu.
2: Ketong ngobrol-ngobrol sedikit ya. Kak Vanessa di Rumah Musik Sulam udah berapa tahun sih di sana?
3: Kalau di Rumah Musik Sulam itu dari kelas 3 SD kalau gak salah itu dari tahun 2020, jadi 6 tahun lah. 6
2: cukup
3: tahun.
2: Lama ya, sudah lama anak ya. Lama sudah jadi senior.
1: Senior banget. Nah, kira-kira Kak Vanessa nih kan sudah di Rumah Musik Silom sudah cukup lama ya. Pasti pengalamannya sudah banyak.
3: Yeah.
1: Coba boleh ceritakan sedikit saja pengalaman apa gitu, pernah kesini, pernah jadi ini, pernah gini gitu dari Rumah Musik Silom atau dari mungkin prestasi-prestasi Kak Vanessa.
3: Oh, kalau pengalaman yang berkesan itu yang paling berkesan yang waktu itu terpilih jadi second runner up Putri Anak NTT.
2: Keren. Boleh dong ceritain gimana tuh proses-prosesnya yang buat Kak Vanessa agak-agak deg-deg atau gimana gitu. Boleh dong ceritain dikit-dikit.
3: Kalau proses awalnya itu kan dari yayasannya kan bagi kayak posting gitu di media sosial. Terus daftar itu tuh nanti ada karantinanya selama 3 hari. Nah, selama karantina itu bakal ada kegiatan-kegiatannya masing-masing. Itu bakal dinilai selama karantina. Tapi yang puncaknya itu hari terakhir itu grand final. Nah, itu yang apa ya namanya? Puncaknya ya, gitu.
2: Gimana tuh perasaannya?
3: Wah, itu gugup banget sih.
2: Banget. Di Rumah Musik Solam ikut les apa aja sih? Khusus apa?
3: Kalau dari awal masuk itu cuman ikut vokal aja. Ya, tapi jalan beberapa tahun kemudian itu ikut model juga, modeling.
2: Kenapa mau ikut model gitu?
3: Awalnya sih gak tertarik sama sekali ya. Tapi waktu itu sama Ma Aki disuruh daftar karena bilang katanya cocok. Jadi seiring berjalannya waktu jadi mulai tertarik. Jadi itulah.
2: Oke, Kak Vanessa. Selain di bidang-bidang menyanyi dan modeling. Di modeling, kira-kira bidang apa yang Kak Vanessa tuh suka dan selalu aktif dalam bidang itu dan orang-orang belum tahu gitu?
3: Oh, kalau sekarang itu yang mungkin banyak teman-teman yang belum tahu itu gitar. Soalnya
2: baru tahu.
3: Soalnya sekarang lagi fokus main gitar.
1: Serba bisa ya. By the way, Vanessa ini kan juga yang masih dibahas seorang model nih kan. Nah, Vanessa itu belajarnya tuh awalnya sebelum masuk kursus itu Vanessa sudah belajar otodidak atau memang masuk kursus baru belajar gitu?
3: Sebelum masuk kursus itu benar-benar belum pernah belajar sama sekali.
1: Benar-benar dari nol.
3: Iya, dari nol. Masuk kursus itu baru mulai kembangin lah.
2: Kenapa mau masuk khusus? Kan awalnya udah otodidak. Kenapa mau masuk khusus?
1: Kenapa Vanessa mau masuk khusus?
3: Karena itu kan udah didaftarin juga ya. Jadi ikut aja.
1: Nah, terus mau tahu nih, karena Vanessa kan multi talent. Banyak bisanya nih ya. Nah, tapi apa sih cita-cita Vanessa itu sebenarnya apa?
3: Cita-cita tuh apa ya? Model juga mau model profesional. Asik. Kayak Kendall Jenner gitu.
2: Tapi menjadi orang sukses.
1: Amin.
3: Tapi juga kalau sekarang aku pengen jadi pramugari.
2: Oh iya sih, memang cocok sih. Badannya tinggi soalnya.
1: Bagus juga.
2: Badannya pas. Iya.
1: Nah, kalau begitu apa sih harapan Vanessa ke depannya untuk bagi ketong punya bangsa gitu tuh? Apa harapan Vanessa dari cita-cita mungkin atau dari bidang-bidangnya? Harapan Vanessa ke depannya bisa ke mana supaya baik bagi bangsa ini?
3: Kalau harapan saya sendiri itu mau lebih mengasah bakat saya agar saya bisa membawa nama Nusa Tenggara Timur, kalau bisa lebih lagi membawa nama Indonesia.
2: Wow, ke ajang-ajang luar gitu. Kak Vanessa ini keren banget. Kak Vanessa biasa tampil-tampilnya tuh di mana aja sih?
3: Kalau ada kayak event gitu.
2: Dari biasa. Rumah Musik Siloam.
3: Iya, dari Rumah Musik Siloam kebanyakan.
2: Jadi sering tampilnya dari Rumah Musik Siloam.
3: Iya.
2: Emang udah aktif banget ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih, Kak Vanessa auranya udah terpancar banget, putri-putri banget ya. Jadi kalau ketemu boleh sapa Kak Vanessa ya.
1: Jadi hebat banget ya. Ternyata dari nol. Ini Kak Vanessa kan dari nol nih.
2: Yes.
1: Belajar, bisa loh jadi second runner up Putri
2: Cilik. Iya, itu pasti usahanya gak main-main ya.
3: Oh,
1: itu kebanggaan banget tuh.
2: Penuh usaha banget sih, capek juga sih itu pasti.
3: Pasti.
1: Nah, kan Vanessa ini katanya mau mengasah bakat lagi untuk nama bangsa Nusa Tenggara Timur atau bahkan Indonesia ya kan. Pasti ada kebiasaan-kebiasaan yang ingin Vanessa ubah. Nah, kapan? Kayak misalnya kapan gitu Vanessa sadar bahwa kebiasaan ini nih harus diubah nih biar jadi gini. Kalau nggak diubah nanti gini gitu. Apa coba kira-kira?
3: Kebetulan baru-baru aja. Kan aku kan suka cepos-cepos gitu kan. Aku pokoknya udah cepos-cepos sama teman, nggak tahu kalau ternyata udah tersinggung gitu.
2: Oh, jadi berarti harus lebih diperhatikan ya.
3: Jadi aku belajar, aku harus ngubah kebiasaan itu.
2: Kan biasa Kak Vanessa nih kalau melakukan aktivitas pasti ditemani sama orang tua, kakak. Punya kakak?
3: Enggak, anak pertama.
2: No, atau adik-adik ke adik lah gitu ya.
1: Saudara lah.
2: Saudara-saudara atau gitu. Kira-kira siapa tokoh yang paling Kak Vanessa menginspirasi orang-orang itulah? Yang menjadi pendukung, inspirasi siapa itu?
3: Oh, yang utama itu orang tua. Karena orang tua itu udah jadi pendukung aku banget kayak. Udah ada selama ini gitu. Jadi selalu dukung semua kegiatan aku, bakat-bakat yang aku punya. Jadi aku pengen membanggakan orang tua.
2: Iya, memang sih Beta juga mau membanggakan orang tua. Kalau Mita mau ke Sonde?
1: Semuanya mau dong. Pastinya.
2: Tapi
1: siapa
2: itu
1: sih yang gak mau?
2: Sonde langsung bisa ya. Harus melewati proses gelombang yang dalam. Itulah sudah intinya.
1: Yang bergelombang.
2: Yang bergelombang-gelombang.
1: Seluruh gelombang kanan.
2: Kalau Kak Vanessa kan pasti ada kegagalan gitu toh. Kemana caranya kalau Vanessa tuh bangkit dan son pernah menyerah?
1: Betul itu.
2: Caranya tuh kemana? Tolong kasih tahu.
3: Caranya itu apa ya?
1: Apa yang bisa meyakinkan dirinya Kak Vanessa gitu?
2: Karena kan kadang ada orang-orang yang kayak dong su gagal, dong son mau leh. Son mau leh takut betul. Terulang. Kalau Kak Vanessa kemana caranya untuk terus mencoba dan son mau gagal?
3: Kalau aku sih aku pengen kayak mau dapet yang aku mau gitu. Jadi aku kalau kayak misalkan lomba kalau udah kalah itu bakalan kayak jadi pelajaran. Iya. Biar masih bisa lebih, buat aku lebih berlatih lagi biar bisa menampilkan
2: kayak
3: yang terbaik.
2: Son peduli
3: apa
2: kata orang. Yang penting terus mencoba dan punya sejuta pengalaman.
3: Yes.
2: Betul banget. Oke, Kak Vanessa.
1: Itu.
2: Terima kasih karena sudah berbagi cerita.
3: Iya, sama-sama.
1: Kak Vanessa ini sangat menginspirasi ya dari cerita-ceritanya tadi. Pasti. Tuh bidang-bidangnya, prosesnya itu sangat menginspirasi bagi teman-teman yang di luar sana yang mungkin mau coba-coba talentnya gitu.
2: Iya, Kak Vanessa mau ngomong apa untuk sobat-sobat RRI Pro 1 Kupang?
3: Teman-teman semuanya jangan menyerah, terus semangat, terus mengasah bakat kalian yang kalian punya agar bisa berguna bagi masa depan kalian.
2: Asik. Yeay. Sangat menginspirasi ya Kak Vanessa hari ini duduk di sini bersama-sama dengan Kotong dan berbagi cerita yang begitu unik dan apa ya? Intinya unik ya, unik, menginspirasi, inspiratif. Ya, intinya seperti itulah.
1: Alright.
2: Tanya-tanya apa lagi ya kita ke Kak Vanessa? Kak Vanessa ini kan anak-anak berprestasi banget nih. Kak Vanessa, apa lagi?
1: Kayaknya cukup ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya teman-teman boleh tanyakan tuh di nomor WhatsApp yang tadi 0811-3820-9440.
2: Oh ya, Kak Vanessa, Mita dan juga Exxon. Kalau Ketong diingat-ingat lagi ya, hari ini kan Ketong bahas tentang kebangkitan nasional. Berarti Ketong semua harus bisa seperti pahlawan-pahlawannya Ketong, seperti Dr. Sutomo dan lain-lain. Untuk hari, makanya hari ini sangat terinspirasi dari Kak Vanessa ya. Kak Vanessa sangat menginspirasi Ketong dari perjuangannya Kak Vanessa menjadi runner up ya di NTT.
3: Iya, Putri Anak Nusa Tenggara Timur.
2: Iya, keren ya itu.
1: Keren
2: itu menjadi
1: banget.
2: Salah satu prestasi yang sangat keren. Kebanggaan orang tua juga ya pasti. Jadi kita bisa belajar dari cerita-ceritanya Kak Vanessa yang begitu indah ya.
0: Nah, Mita, tadi yang Kelu bilang tuh, kemana sih caranya anak-anak muda di zaman modern ini bisa bangkit? Tadi kan Su bilang, kata mau cari tahu lebih itu. Nah, ternyata Su penasaran nih.
2: Ternyata Kak Exo ini masih ingat,
1: teh.
2: Masih sangat ingat.
1: Oke. Bejelaskan. Nah, jadi tuh ketong tuh mau di zaman apa sih sebenarnya? Ketong mau anak-anak yang zaman sekarang, yang zaman modern, kayak anak-anak muda ataupun kayak ketong nih tetap bisa bangkit. Makanya asalkan ketong ini mau berani untuk bermimpi besar, berani mengambil keputusan, berani singkirkan mental block, dan masih banyak. Kok kemana Nanda?
2: Begitu Su, betul-betul
3: iya, betul.
2: Sama kayak Kak Vanessa juga. Son mau menyerah, tetap mencoba terus-terus.
1: Betul.
2: Yes, betul tuh Mita. Setiap generasi tuh tetap bisa bangkit. Nah, keberanian-keberanian itu pastinya didasarkan oleh komunikasi.
1: Yes.
2: Makanya anak-anak sekarang tuh harus juga tingkatkan kemampuan berkomunikasi. Begitu Kak Exon, Mita, dan Vanessa. Kita harus bisa berkomunikasi ya.
0: Kalau itu wis sepakat. Nah, menurut Vanessa sendiri, ini sudah cari cara yang tepat untuk anak-anak muda ini bisa bangkit atau tidak?
1: Ya, dan mungkin bisa jelaskan ya, iya dan tidaknya.
3: Kalau menurut saya sendiri sudah tepat ya. Tepat sekali karena lewat komunikasi itu mereka bisa lebih mengembangkan apa ya?
2: Bakat-bakat,
3: ya,
1: pembicaraan,
3: ya.
2: Sosialisasinya ketat. Ketat
1: dapat.
2: Itulah
1: dapat.
2: Ya, seperti itu.
1: Nah, benar banget kan Nanda?
2: Ya, benar.
1: Setelah ini kalau udah benar, setelah ini kita mau masuk ke mana nih?
2: Habis ini kita akan seru-seruan masuk ke kuis dan salam-salam. Jadi tetap stay tune bersama Ketong di sini di 94,4 RRI Pro City Cube yang itulah.
1: Lalu nih bahasa jam belibet-belibet gitu ya.
2: Oke. Siap.
1: Teman-teman semua dihimbaukan sekali lagi kalau teman-teman masih mau kirim pertanyaan-pertanyaan buat Kak Vanessa yang mungkin teman-teman masih mau tanya lagi karena teman-teman mau masuk ke gini boleh tanyakan dan juga kirim-kirim jawaban, kirim-kirim salam di nomor 08113820944. Makanya
2: Kak Vanessa pung besti-besti ada yang nonton, ada yang dengar tuh. Boleh dong kirim Kak Vanessa untuk Ketong 3 juga boleh.
1: Yes.
2: Support Ketong dong. Oke. Ketong habis ini
1: akan kembali lagi, makanya tetap stay tune setia bersama Ketong.

0: Welcome back. Masih bersama ketom berempat di sini di RRI Pro 1 Kupang.
1: Nah, saatnya ketom masuk ke kuis-kuis yang seru. Nah, teman-teman yang tadi dengar yang ketom pembicaraan itu pasti besok bisa jawab deh.
2: Yes, apalagi yang paling besar tunggu-tunggu nih kuis
1: Dan salam-salam mau jangan lupa Ju.
2: Nah, ada kuis singkat nih. Exon, silakan kasih pertanyaannya. Ini gampang loh ya.
0: Oke, jadi pertanyaan gampang, Sa. Tadi sudah dijelaskan sama Ananda di obrolan yang sangat inspiratif.
1: Betul sekali.
0: Jadi pertanyaannya itu, apa nama organisasi modern pertama yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 dan menjadi cikal bakal Hari Kebangkitan Nasional? Ulangi lagi ya. Apa nama organisasi modern pertama yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 dan menjadi cikal bakal Hari Kebangkitan Nasional?
1: Oke, itu ya pertanyaannya. Kak Vanessa tahu Sanda jawabannya apa?
3: Apa ya?
1: Biar teman-teman kalau tahu pun ya, jangan kasih tahu ya, biar yang dengar saja ya yang jawab ya. Dan salam-salamnya jangan lupa. Sekali lagi salam-salamnya jangan lupa ya untuk kita. Ya. Nah, buat sobat kreatif yang tadi lupa nomornya, Meta kasih tau lah ya. 0811-3820-9440. Sudah? Sudah ya? Pasti sudah ya, soalnya dari awal Meta sudah kasih tahu.
2: Berapa ini? 5 kali lebih ya?
1: 1, 2, 3, 10 kali kayaknya ya. Sudah berulang-ulang nih. Nah, teman-teman, tolong ya, kirim ya jawabannya.
2: Kirim ya jawabannya.
1: Oke, sambil menunggu jawaban dan salam-salam dari teman-teman semua, kita mau dengar satu cerita lagi dari Shalomita.
4: Oke, jadi hari ini Beth akan membawakan cerita yang berjudul Rakit Itu Bernama Harapan. Pukul 5 pagi, air kali Martapura masih dingin. Di atas rakit bambu tua, Pak Darman mengikatkan buku-buku yang dibungkus di dalam plastik hitam. Nak, hati-hati jalannya. Kalau hujan, buku jangan sampai basah. Katanya pada Rani, 14 tahun yang duduk di ujung rakit dengan seragam lusuh tapi disetrika rapi. Rani mengangguk. Setiap hari Senin, Rabu, Jumat, ia sekolah di sekolah Apung Harapan. Namanya keren, tapi bangunannya cuma 3 rakit yang ditambatkan di tengah sungai. Kalau air pasang, papan tulisnya miring. Kalau angin kencang, kelasnya bubar. Tapi hari ini beda. Hari ini 20 Mei. Pak, kenapa kita tetap upacara? Kan gak ada bendera, gak ada lapangan. Tanya Rani sambil memegang ujung tali rakit. Pak Darman berhenti mengikat buku. Matanya menatap jauh ke arah matahari yang baru muncul. 20 Mei 1908, di Batavia ada 8 pemuda duduk di meja kayu. Gak ada panggung, gak ada sound system. Mereka cuma punya satu hal. Malu lihat bangsanya yang bodoh dan diam. Rani mengkerutkan kening. Terus? Mereka bikin organisasi namanya Budi Utomo. Gak langsung merdeka, tapi disitulah pemuda lain berani bersuara. Sampai akhirnya 37 tahun kemudian kita merdeka. Rani diam. Ia baru tahu di sekolahnya Hari Kebangkitan Nasional bukan cuma tanggal merah di kalender. Sampai rakit utama, 12 anak sudah duduk berjejer. Gak ada lapangan, gak ada upacara. Jadi mereka bikin lingkaran. Pak Darman jadi pembina. Bendera merah putih kecil di tancapan tiang bambu. Siap! Suara Pak Darman serak. Siap! Jawab anak-anak meski suara mereka kecil dan malu. Setelah mengheningkan cipta, Pak Darman tidak berpidato panjang. Ia hanya berkata, "Hari ini kita merayakan masa lalu. Kita merayakan kalau kita belum menyerah. Rakit ini mungkin goyang, tapi kita tetap belajar. Itu namanya bangkit." Rani menuju ke tengah. Ia membuka buku tulisnya. Isinya pun satu halaman. Puisinya satu halaman. Ditulis semalam pakai lampu templok. "Aku anak sungai. Sekolahku goyang ditiup angin, tapi di hatiku ada Batavia tahun 1908. Delapan pemuda yang bilang cukup diam. Jadi hari ini aku baca, besok aku ajar adikku, lusa mungkin aku yang bikin rakit baru. Yang tidak hanya menyeberangkan tubuh, tapi juga mimpi." Suasana hening. Lalu Doni yang biasanya nakal tiba-tiba bertepuk tangan. Satu persatu 12 anak itu ikut bertepuk tangan. Bukan tepuk tangan meriah, tapi tepuk tangan yang seperti bilang, "Aku juga mau bangkit." Upacara selesai. Tidak ada foto resmi, tidak ada liputan TV, tapi di atas rakit tua itu sesuatu lahir. Sore harinya, Rani menulis surat alamatnya untuk pemuda Budi Utomo, 20 Mei 1908. Isinya hanya satu kalimat. "Terima kasih karena kalian berani di meja kayu. Aku berani di atas rakit." Surat itu ia

0: Kita bertiga, semangat siarannya ya.
1: Oke, singkat, padat, dan jelas. Terima kasih.
2: Lanjut, yang kedua ini. Happy Sunday to three of you. Big appreciation for you. Thanks ya, sudah bersemangat untuk share informasi yang beneficial untuk ketong semua. Keep shining and enjoy your broadcast. You three, God bless you. Dari Kamersi.
3: Terima kasih Kamersi, thank you.
2: Siapa lagi nih Mita?
4: Selamat siang. Aku mau kasih salam untuk aku pun teman-teman tersayang. Ada Nanda, Mita, dan Kak Ekson.
2: Lucu banget.
4: Semangat ya, walaupun panas tetap semangat ya. Untuk Nanda katanya gini.
2: Oke, thank you. Gini juga. Siapa lagi? Kak Vanessa mau bantuin baca enggak?
5: Boleh dong.
2: Siapa tuh Kak Vanessa? Boleh dong bacain.
5: Ini dari Harmonika.
2: Wow.
5: Harmonika, hai. Semangat Mita, Nanda, Ekson, dan Vanessa. Semoga lancar ya. Love you all.
3: Love you all.
2: Thank you. Ada siapa lagi ya kira-kira?
4: Ada siapa lagi nih ya? Kayaknya udah deh.
2: Udah ya?
4: Oh, ini masih ada.
2: Siapa?
4: Ini masih ada.
2: Lanjut.
4: Ini ada. Halo, semangat menyiar untuk presenter-presenter hebat Kakak Ekson, Mita, dan Nanda. Semangat juga untuk si cantik Vanessa. Kak Ega mau request lagunya Zara. Request lagunya Zara Larson Last Life. Biar semangat bangkit siap hadapi dunia dengan energi positif.
2: Kak Ega, terima kasih ya. Terus selanjutnya, ini lumayan panjang ya. Selamat siang anak-anak hebat, anak-anak inspiratif. Semoga semangat kebangkitan dari sejarah Budi Utomo dan Kakak Vanessa dapat menjadikan anak-anak yang tetap semangat, jangan putus asa dalam menghadapi dunia zaman sekarang. Yang pasti tetap belajar dan terus maju pantang mundur. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi kegagalan harus menjadi semangat untuk terus bangkit. Semangat ya buat Kakak Ekson, Ananda, Mita, dan Kakak Vanessa. Terus kembangkan bakatmu, raih prestasi setinggi-tingginya. Salam juga buat anak-anak RMS dan guru-guru yang hebat-hebat, terkhusus ibu kepala sekolah Ma Akikala. Tuhan Yesus berkati. Ada siapa lagi nih? Kak Ekson lanjut. Banyak ya hari ini. Banyak lumayan ya. Oke, siapa?
0: Ini dari...
2: Gak tahu dari siapa. Baca.
0: Semangat untuk Ananda, Ekson, dan juga Mita, serta narasumbernya yaitu Vanessa.
2: Oke, terima kasih. Oke, terakhir siapa nih? Halo teman-teman, Beta mau titip salam kasih bintang tamu yang sangat cantik hari ini.
5: Terima kasih.
2: Tentu saja ya Kak Vanessa.
4: Banget nih, cantiknya banget.
2: Sudah sudah ada like guys. Soalnya ada yang jawab pertanyaan juga. Jadi ya udah, ketong tutup suara.
4: Nah, tapi sebelum itu Nanda, sabar. Dia pun jawaban apa dulu? Ini soalnya ada yang jawab. Nih nanti
2: kaik
4: dong
2: juga
4: jadinya son tahu nih jangan-jangan.
0: Jadi jawaban dari soal tadi tuh organisasinya itu Budi Utomo.
2: Karena besok saya jawab, jadi Kak Ekson saya yang jawab. Ya sudah, ketong mau terima kasih ya teman-teman semuanya. Dan terima kasih untuk Kak Vanessa yang hari ini sudah bergabung sama-sama dengan ketong. Minta maaf teman-teman kalau misalkan ada salah kata, salah kalimat yang atau perilaku itu. Ya, itulah. Oke, sekian dan terima kasih.
4: Dadah.

Terima kasih teman-teman sudah seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dadah!

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Kusanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners and
1: mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang ceri, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs mri.co.id.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku pertandingan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri. Babak pertama kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
2: Saya pikir kita pantas dapat kemenangan di Malaysia ini. Saya tak parabens ini. Tapi saya mau selamat buat kita juga. Ya, kerana kita juga memiliki juga. Dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
3: Umai dia bebas.
2: Punya ide itu terang untuk permainan.
3: Itu momen tambah cerdik di seluruh spekulasi saya.
2: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24. Sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26. Sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65.
0: Dari Jawa Timur, Ayu Citra. Program itu terus mendarat.

Sheffield United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras

Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Yang membebaskan tendangan sudut sempitnya mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil diasambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton pada babak pertama. Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Domancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan yang memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa. Dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Domancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: It was bad moments, but most of the game we are really happy and
4: Dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, selamat menikmati makan siang Anda. Jika saat ini Anda lagi sementara menikmati makan siangnya ataupun yang lagi beristirahat di weekend kali ini. Ada informasi-informasi yang kami akan hadirkan untuk Anda ditemani dengan lagu-lagu yang bisa memberikan suasana istirahat siang Anda menjadi berbeda gitu ya. Nah, pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG dipastikan akan terus dilanjutkan pemerintah. Program ini dinilai bukan hanya membantu pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah. Nah, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melakukan penertiban agar tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Presiden, MBG ini merupakan program yang ya strategis gitu ya, sehingga pengolahannya harus benar-benar diawasi untuk kepentingan rakyat. Dipastikan juga ya bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan yang tegas terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan, termasuk terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau yang biasa kotong kenal dengan SPPG yang terbukti melakukan penyimpangan. Jadi mendengar langkah ini dilakukan agar manfaat dari program makan bergizi gratis ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jadi ketika Presiden melakukan kunjungan kerja gitu ya, diterima banyak sekali aspirasi masyarakat yang berharap program makan bergizi gratis ini terus dilanjutkan karena masyarakat merasakan langsung manfaatnya, terutama bagi anak-anak sekolah yang memperoleh asupan makanan bergizi setiap harinya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
2: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
1: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
2: Itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
1: Modus? Maksudnya?
2: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
1: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
2: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
1: Terus harus gimana dong?
2: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
1: Oh, berarti harus hati-hati ya?
2: Betul, jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
1: Waspada telepon hening.
2: Lindungi diri dari penipuan digital.

literasi serta pelestarian budaya melalui dukungan perpustakaan, museum, dan taman budaya di NTT. Ya, benar, nanti di pukul 13 kami ajak Anda untuk bisa mendengarkan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 17 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Wakil Gubernur Johnny Asadoma menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Australia terhadap berbagai program pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dandim Rotendao percepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga pelosok desa. Inilah aneka berita daerah selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Saudara, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johnny Asadoma, menerima kunjungan Minister Counselor Bidang Ekonomi, Investasi, dan Infrastruktur Kedutaan Besar Australia di Indonesia, Jonathan Gilbert, bersama jajaran. Pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat gubernur tersebut berlangsung hangat dan penuh semangat kemitraan, dengan fokus pembahasan pada penguatan kerjasama antara pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Provinsi NTT dan pemerintah Australia khususnya di bidang energi terbarukan, pengolahan air bersih, pengembangan ekonomi hijau, pengolahan sampah, pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan pemberdayaan wirausaha muda. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Johnny Asadoma menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Australia terhadap berbagai program pembangunan di NTT yang selama ini telah berjalan melalui sejumlah program kerjasama. Sementara itu, Jonathan Gilbert menyampaikan bahwa Australia memandang NTT sebagai wilayah yang sangat penting dalam kerjasama pembangunan dengan Indonesia bagian timur. Jonathan menegaskan komitmen Australia untuk terus mendukung berbagai inisiatif pembangunan di NTT melalui program-program kolaboratif seperti Kinetic, Skala, dan berbagai dukungan pembangunan lainnya. Dalam kesempatan itu, Jonathan juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem investasi dan kewirausahaan di NTT sebagai kunci pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri sehingga perlu didukung oleh sektor swasta, entrepreneur muda, dan inovasi lokal dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dandim Rotendao percepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga pelosok desa. Selengkapnya, Raja Ewaldus melaporkan.
2: Pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Rotendao. Dalam pelaksanaannya, TNI melalui Kodim 1627 Rotendao turut mendukung percepatan pembangunan fasilitas koperasi di desa dan kelurahan. Komandan Kodim 1627 Rotendao, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono kepada RRI mengatakan KDKMP dimulai sejak November 2025. Menurutnya, tantangan utama di lapangan adalah kondisi lahan berkarang yang membutuhkan proses cut and fill cukup lama. Selain itu, pembangunan juga melibatkan tenaga kerja lokal dan penggunaan material masyarakat setempat. Langkah ini dilakukan untuk mendorong perputaran ekonomi warga sejak awal pembangunan.
3: Program ini dimulai bulan November. Pada saat 3 bulan pertama kami menghadapi bagaimana untuk cut and fill daripada lahan. Karena kita ketahui Rotendao ini banyak lahan yang berkarpet karang. Ada satu klausul contoh kecil di Kuli. Saya membuat cut and fill itu hampir 1,5 bulan breaker. Segitu tantangannya kami. Begitu pula kita ketahui bersama batu split. Batu split dari masyarakat itu asli dari sungai. Jadi perlu kita ketahui bersama untuk pembelanjaan daripada material lokal dan tenaga kerja kami cenderung lebih banyak menggunakan lokal semua, sehingga itu akan menjadikan suatu nilai yang sifat ekonomis bagi masyarakat Rotendao. Hampir sekitar 40-50% kami belanjakan pekerjaan itu di masyarakat, kecuali bersifat fabrikasi. Dengan demikian tentunya itu menjadikan satu langkah bagaimana membangun ekonomi kerakyatan sejak dini.
2: Komandan Kodim 1627 Rotendao, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono menjelaskan saat ini progres pembangunan klaster 1 telah mencapai sekitar 78% dan memasuki tahap atap serta finishing. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan selesai Juli 2026 dan mulai dimanfaatkan masyarakat pada Agustus 2026.
3: Kita kembali pada permasalahan berapa persentasenya. Kita pekerjaan dimulai, mulai pondasi itu banyak Januari, Februari itu pada klaster 1. Saat ini klaster 1 itu sudah mencapai 78% yang saat ini rata-rata pekerjaan atap. Pekerjaan atap akan diiringkan dengan pekerjaan finishing diberikan 15-20 hari. Maka pekerjaan itu akan selesai. Untuk material fabrikasi dan finishing sudah kami hadirkan semua. Dan proses perjalanan ada juga, tentunya diharapkan bulan Mei, Juni semua akan sudah diterima di rutin DAO ini, sehingga pekerjaan tidak ada hambatan. Untuk klaster 3, saat ini lagi berjalan 53 hari, mereka sudah pekerjaan pondasi semua, tentunya nantinya diharapkan bulan Juli harus selesai. Dan pada saat bulan Agustus, pekerjaan itu bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.
2: Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa berbasis koperasi di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kepala Baperinda Kabupaten Sumba Barat, Charles Hermana Weru Esos, menyampaikan sejumlah program prioritas pemerintah daerah untuk 5 tahun ke depan dengan fokus utama peningkatan pendapatan asli daerah PAD hingga mencapai Rp120 miliar. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
4: Kepala Baperindah Kabupaten Sumba Barat, Charles Hermana Weru Esos, menyampaikan sejumlah program prioritas pemerintah daerah untuk 5 tahun ke depan dengan fokus utama peningkatan pendapatan asli daerah hingga mencapai Rp120 miliar. Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah akan dilakukan secara bertahap agar Sumba Barat mampu berdiri secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penataan menyeluruh terhadap badan usaha milik desa, serta memperkuat koperasi Merah Putih sebagai bagian daripada implementasi program strategis nasional. Upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat sektor usaha masyarakat di tingkat desa. Di sektor ketahanan pangan, Sumba Barat menargetkan tercapainya swasembada pangan, air, dan energi. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah akan memperkuat infrastruktur pertanian seperti pembangunan bendungan, irigasi, serta penyediaan alat dan sarana produksi pertanian guna meningkatkan produktivitas petani.
5: Jadi masyarakat memang perlu mendapatkan informasi tentang perencanaan pembangunan dalam rangka untuk masyarakat mengikuti tentang katakanlah roadmap pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat. Pada sisi yang lain juga seberapa informasi dapat diketahui, seberapa banyak katakanlah sumber daya yang digunakan dalam rangka mengurai berbagai isu-isu strategis pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Tentunya kita sangat berharap bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang sama sehingga memiliki daya dukung terhadap upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sumba Barat, terutama yang menyangkut katakanlah pengentasan kemiskinan, penurunan stunting maupun juga penurunan angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat.
4: Pengembangan sektor pariwisata juga menjadi prioritas penting. Pemerintah daerah berencana memperkuat destinasi wisata serta menyelenggarakan berbagai event dan festival guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan daya tarik baru sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Dalam bidang sumber daya manusia, pemerintah mencanangkan program Sumba Barat Sehat dan Pintar. Fokus utama adalah menurunkan angka stunting yang saat ini berada di angka 22,91% serta mengeliminasi penyakit seperti AIDS, TBC, dan malaria. Di bidang pendidikan, gerakan wajib sekolah dan pengembangan sekolah unggulan akan terus didorong guna meningkatkan kualitas generasi muda. Pemerintah juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan sosial, serta reformasi birokrasi. Program ini mencakup peningkatan layanan publik berbasis digital, penguatan kapasitas aparatur sipil negara, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Sumba Barat diharapkan menjadi daerah yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing di masa mendatang. Dari Sumba Barat, R. Sumba, Jiri Lende, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dukungan terhadap kemajuan olahraga, binaraga, dan fitness di Nusa Tenggara Timur terus menguat. Pembina Persatuan Binaraga Fitness Indonesia NTT, Simpson Pauline, mengapresiasi langkah Ketua PBFI NTT Anton Mahemba yang terus memperjuangkan cabang olahraga binaraga agar masuk dalam daftar cabang olahraga resmi pada Pekan Olahraga Nasional PON NTT NTB tahun 2028. Menurut Simpson, perjuangan tersebut menjadi momentum penting bagi atlet-atlet binaraga dan fitness di daerah untuk memperoleh ruang kompetisi yang lebih luas di level nasional. Yang menilai, NTT memiliki banyak potensi atlet yang selama ini belum mendapatkan panggung maksimal dalam ajang olahraga nasional. Dalam kesempatan yang sama, Simpson juga melakukan diskusi strategis dengan Ketua Umum Pengurus Pusat PBFI, Irwan Alwi, terkait dengan penguatan sumber daya manusia di bidang kebugaran dan fitness di NTT. Salah satu agenda yang dibahas adalah rencana pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi pelatih fitness di Kota Kupang. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelatih sekaligus memberikan legalitas kompetensi bagi para praktisi dan personal trainer di daerah tersebut. Menurut Simpson, sertifikasi sangat penting agar pelatih fitness di NTT memiliki standar profesional yang diakui secara nasional. Tak hanya fokus pada pengembangan binaraga dan fitness, Simpson juga membawa gagasan besar terkait dengan kesiapan NTT sebagai tuan rumah PON tahun 2028. Dalam diskusi tersebut, ia mengusulkan Kabupaten Rotendao menjadi lokasi penyelenggaran cabang olahraga selancar. Usulan itu dinilai realistis mengingat Rotendao memiliki potensi ombak kelas dunia yang selama ini dikenal para peselancar mancanegara. Selain mendukung suksesnya PON tahun 2028, gagasan tersebut juga diyakini mampu mendorong promosi pariwisata olahraga di wilayah selatan Indonesia. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Gubernur Johnny Asadowo menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Australia terhadap berbagai program pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dandim Rotendao percepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga pelosok desa. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fong Kilete mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, selamat siang. Anda masih bersama kami di FM 94,4 MHz. Dan siang ini masih ada informasi-informasi untuk Anda. Di mana kali ini, pendengar, ada informasi yang kami sampaikan menyangkut dengan cuaca gitu ya. Karena memang ada beberapa informasi menyangkut dengan potensi cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi pendengar, untuk hari ini di tanggal 17 Mei 2026 ada beberapa wilayah di NTT yang berpotensi dilanda hujan sedang hingga lebat. Di wilayah Kabupaten Kupang, TTS, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Sika, Flores Timur, Alor, Belu, TTU, dan juga Pulau Sumba gitu ya. Sementara status siaga hujan lebat hingga sangat lebat itu berlaku di wilayah Manggarai, Manggarai Timur, ND, Lembata. Juga BMKG memberikan peringatan dini angin kencang untuk wilayah Sabu Raijua. Tetaplah bersama kami pendengar di program Satu Radio Kupang, karena informasi-informasi terus kami hadirkan untuk Anda.

Ya, pendengar, perkembangan teknologi kecerdasan buatan kini semakin dekat gitu ya dengan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengatur keuangan pribadi. OpenAI baru saja menghadirkan versi pratinjau alat keuangan pribadi bagi pelanggan ChatGPT Pro ya. ChatGPT Pro di Amerika Serikat. Melalui fitur ini, pengguna dapat menghubungkan akun keuangan mereka dan bertanya langsung kepada ChatGPT mengenai analisis pengeluaran, tagihan rutin hingga perencanaan keuangan. Luar biasa. OpenAI ini juga bekerja sama dengan Plaid untuk menghubungkan lebih dari 12.000 lembaga keuangan seperti bank dan layanan investasi. Setelah akun terhubung ya, pengguna bisa melihat dashboard yang menampilkan kondisi portofolio, pengeluaran bulanan, langganan aktif hingga jadwal pembelanjaan ya, maksud kami pembayaran yang akan datang. Kehadiran fitur ini diharapkan membantu pengguna lebih mudah mengelola keuangan secara praktis melalui bantuan teknologi AI. Makin sekarang makin wah. Ini kalau sebenarnya teknologi tidak ada masalah gitu ya untuk sisi positifnya. Tapi yang berlebihan adalah ketika kita menggunakan AI untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi semoga kita makin bijak gitu ya dalam menggunakan teknologi sekarang ini.

Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Like Turn, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, di siang ini kami hadirkan informasi cek fakta, di mana pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis MBG yang dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antara news.com berjudul hoax dapur MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan yang ditayang pada tanggal 14 Februari 2025. Menurut artikel tersebut, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG, tetapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The Nebulletin @d.nebulletin pada tanggal 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan itu menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Kreroni, distrik Karbi Anglong Barat, Assam, India. Info tadi kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, memasuki masa libur panjang, kebutuhan gas LPG rumah tangga biasanya terus meningkat gitu ya. Nah, untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pasokan, PT Pertamina Patraniaga menambah penyaluran sebesar 5,8 juta tabung LPG 3 kg bersubsidi di wilayah Indonesia. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun mengatakan bahwa tambahan pasokan ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat selama libur panjang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan dan keandalan pasokan energi nasional. Jadi pendengar, peningkatan konsumsi LPG biasanya terjadi karena aktivitas rumah tangga dan usaha kecil meningkat saat liburan. Karena itu masyarakat diimbau membeli LPG 3 kg sesuai dengan kebutuhan dan tidak melakukan pembelian yang berlebihan agar distribusinya tetap merata dan juga tepat sasaran.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, dunia digital memang membawa banyak sekali manfaat ya bagi kehidupan sehari-hari dengan kita berjualan di media sosial gitu ya, menggunakan handphone untuk live ya barang-barang jualan. Jadi memang apa namanya ya, ruang di dunia digital ini sangat bermanfaat gitu ya bagi kita semua. Namun pendengar, di balik kemudahan itu ada ancaman yang kini semakin mengkhawatirkan bagi anak-anak ya. Ya, ini paparan judi online di ruang digital. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia, Arifa Fauzi, menyoroti ada banyak anak-anak yang terpapar praktik judi online. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital, sekitar 200 ribu anak Indonesia disebut telah terpapar aktivitas tersebut. Dan kondisi ini menjadi alarm serius bagi anak-anak karena merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi digital. Dunia digital yang cepat, terbuka, dan masif ini bisa membuat anak-anak terpapar konten perjudian, mulai dari iklan terselubung, permainan digital bernuansa judi, promosi influencer, hingga transaksi digital yang belum dipahami resikonya. Paparan judi online ini tidak hanya berdampak pada ya kondisi ekonomi, tetapi juga bisa mempengaruhi mental, perilaku, dan masa depan dari anak itu sendiri. Karena itu pendengar, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh melalui kerjasama pemerintah, sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Orang tua di sini ya, peran orang tua juga memang sangat penting gitu ya dalam mengawasi aktivitas digital anak, termasuk dalam membatasi akses pada konten-konten yang berisiko membangun komunikasi yang terbuka tentang penggunaan internet yang sehat dan juga aman.

0: Iya, Ma.
1: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
0: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
0: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Ma.
1: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
0: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
1: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
0: Memang penting ya?
1: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
0: Gratis?
1: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
1: Nah, itu baru suami pinter.
0: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
1: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.
3: Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit, sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa, lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

Ya, demikian pendengar lagu dari Ivan Nestorman dengan Flores Dabila sudah mengantar kita di pukul 14 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, Hari Buku Nasional diperingati setiap tanggal 17 Mei di Indonesia sebagai momentum meningkatkan minat baca masyarakat. Peringatan ini juga menjadi ajakan memperkuat budaya literasi nasional. Ya, Hari Buku Nasional lahir dari rendahnya minat membaca dan industri buku Indonesia pada awal tahun 2000-an. Momentum itu kemudian menjadi pengingat pentingnya buku sebagai sumber pengetahuan masyarakat. Selain meningkatkan budaya membaca, peringatan ini juga berkaitan dengan sejarah berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang bertepatan dengan Hari Perpusnas RI pada tahun 1980. Info tadi masih kami hadirkan untuk Anda melalui portal rri.co.id.

0: Kerja dulu PR-nya sana.
1: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak mendengarkan
2: kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar, siang jelang sore ini cuacanya sedikit mendung gitu ya. Tadi di siang itu cuacanya cerah, tapi saat ini apakah memang akan terjadi hujan? Kita lihat saja nanti gitu ya. But before, sebelum nanti kami hadirkan untuk Anda request and sharing, ada informasi untuk Anda di mana anak perempuan umumnya pertama kali mengalami menstruasi di usia 12 tahun. Tetapi ada anak-anak perempuan yang ketika mulai mengalami, yang sudah mengalami menstruasi itu pada usia 10 tahun atau kurang gitu ya, menurut dokter kandungan. Dikutip dari laman Hindustan Times, dokter ahli obstetri dan ginekologi Depti Aswin mengatakan bahwa awal menstruasi yang lebih dini pada anak perempuan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan gaya hidup. Nah, disampaikan bahwa menstruasi pertama bisa terjadi ketika terjadi lebih awal karena gabungan faktor obesitas pada anak, kemudian genetik, ketidakseimbangan hormon, paparan zat kimia pengganggu hormon dari lingkungan, kemudian stres dan gangguan neurologis tertentu. Selain karena gaya hidup gitu ya, beberapa kondisi medis juga bisa menyebabkan pubertas dini. Menurut dokter Aswin, gangguan tiroid, sindrom ovarium polikistik, gangguan kelenjar kista ovarium, dan masalah langka pada otak termasuk kondisi yang dapat memicu perubahan hormonal secara dini. Info tadi kami kutip dari antaranews.com.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo, halo, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Semoga sehat terus Ini sore sepertinya dia mau hujan lebat ini. Kok ini dipung awan dong hitam semua nih. Padahal tadi siang ini ada cerah minta ampun nih. Tapi ini sore dia apakah memang terjadi hujan? Nanti kotong lihat gitu ya. Nah kali ini di request and sharing pendengar, beta ajak Anda untuk bisa bergabung bersama saya Fongki dan juga ada rekan Adriana sore ini. Temani Anda dengan kita bisa bahas sebuah topik. Topiknya sederhana. Dan ini juga berkaitan dengan kehidupan kita. Itu beta baru bilang ternyata hujan turun ke sonde. Nah jadi setiap orang pasti pengen hidup sehat. Siapa sih yang mau dia sakit-sakit terus ? Senada di antara kotong semua yang pengen hidupnya penuh dengan bangun tidur sakit. Nah mau makan ini sonde bisa, makan itu sonde bisa karena ya ada gangguan begitu ya. Ketika mau jalan jusonde kuat. Pokoknya kotong mau ketempung hidup ini pasti sehat selalu. Bahkan ketika kotong umur apa? Ketika kotong umur panjang, ketika kotong ulang tahun, banyak orang yang mendoakan kotong supaya kotong bisa hidup sehat begitu ya, umur panjang dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau memasuki usia 40 tahun ke atas pasti pernah merasa badan gampang sakit gitu, bangun tidur malah badan sakit, apalah ya? Naik tangga sedikit napas sudah ngos-ngosan, aduh ini tandanya kotompung tubuh sonde ya sudah mulai protes gitu ya, kotompung tubuh sudah mulai protes dan minta perhatian lebih. Berkaitan dengan itu, pendengar, karena Kotong pengen, setuju semua ya, karena Kotong pengen hidupnya sehat. Kira-kira menurut Anda, pendengar, olahraga apa? Karena olahraga ini yang membantu Kotong, selain Kotong menjaga gaya hidup sehat, jaga makan, pola makan, dan lain sebagainya, jaga istirahat. Kira-kira menurut Anda, olahraga ringan apa yang masih Anda jalani sekarang ini? Baik itu dia pagi kok, dia siang kok, olahraga siang ada kosong deh, ada ya tapi 1-2 orang. Olahraga sore, ada olahraga malam, kira-kira olahraga ringan apa yang selama ini Anda jalani, Anda lakukan di rumah gitu ya. Boleh Anda bisa berkabar bersama Pro 1 RRI Kupang sore hari ini di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Untuk Anda yang sambil angkat-angkat jemuran karena ini sore hujan ya. Ayo diangkat sebelum pakaiannya basah kuyup gitu ya. Boleh silakan ya, saya tunggu ya pendengar, kira-kira selama ini ada tidak olahraga yang Anda tekuni gitu ya, yang Anda lakukan setiap pagi atau setiap sore kok. Kira-kira olahraga ringan apa yang Anda lakukan biar itu bisa menopang tubuh Anda tetap sehat, tetap bugar, tetap ganteng, tetap cantik, tetap fresh. Kira-kira saya pengen tahu nih dari Anda ya. Boleh berkabar di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di WA juga saya buka untuk Anda gitu ya, di nomor 0811-3820-9440. Mari beta aja Kotong semua untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Kupang. Dicek dulu handphonenya ada pulsa kosong deh gitu ya. Habis itu bisa bergabung bersama Kotong di Pro 1. Bisa berbagi gitu ya, sharing Anda ke Pro 1 RRI Kupang. Ada lagu-lagu yang bisa Anda request, di antaranya ada lagu dari Iwake dengan Malam Ini Indah, kemudian Java Jive Angin Bertiup, ada Iwan Fals Orang Pinggiran, kemudian Juliet dengan Tetap Tersenyum, Katon Bagaskara dengan Dinda Di Mana Kau Berada. Berikut adalah lagu dari Kotak dengan Pelan-Pelan Saja, Krisye, Pelangi, dan ada Roni Parulian dengan Pesona Sederhana. Silakan Anda bisa bergabung sampai tuntas nanti di pukul 16 atau di jam 4 sore. Ya, karena ini hujan, beta pengen putar lagu dari Utopia, Hujan.

0: Lu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di sore hari ini kami terus menyapa Anda pendengar di wilayah Jalan Tompelo. Saat ini hujannya sedang deras-derasnya gitu ya. Ditambah dengan suasana sore yang terlihat sepi. Ya karena memang hari Minggu gitu ya, weekend. Pasti Anda hari ini senang-senang gitu ya, karena memang hujannya turun. Sempat tadi siang hujannya, hujan lagi. Panasnya pol gitu ya. Oke, kira-kira pendengar, olahraga ringan apa yang masih Anda jalani sekarang ini? Ada yang sudah bergabung? Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Bang Sony.
0: Dengan Fongki.
1: Oh, Bang Fongki, ampun, sudah
0: ngabar
1: masuk.
0: Apa ini dengan siapa dulu?
1: Kabarnya saya baik, Bang Fongki.
0: Iya.
1: Ada orang kerja bapak rumput ini jadi ribut ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Bapak. Iya.
0: Dengan siapa? Halo. Halo.
1: Iya. Bang Fongki sehat kah?
0: Iya sehat, sehat. Tapi ini dengan siapa?
1: Syukur ya kalau sehat. Tunggu Bang Fongki, saya ini pindah dulu. Saya okay. Terlalu dekat dengan orang kerja, tidak dengan baik.
0: Iya, ini dengan Mama Ima di Maumere kok.
1: Ini baru dengan baik. Ada
0: iya.
1: Orang kerja babat rumput di halaman.
0: Oh gitu, dengan Mama Ima di Maumere kok.
1: Ibu Utri dari Merauke.
0: Oh, Ibu Utri. Aduh, jauh iya. Sekali.
1: Karena selama juga tidak
0: betul.
1: Masuk. Suaranya agak lain-lain begitu karena.
0: Iya.
1: Selama tidak
0: masuk. Kemana di sana? Cuaca aman kok?
1: Cuacanya aman hari ini. Tapi sudah berapa hari tidak ada hujan. Cuma kemana ada gerimis-gerimis. Tapi hari ini dari pagi sampai sore ini panas Bang Fongki. Kalau di sana bagaimana di Kupang? Itu,
0: memang pagi sampai siang ini dia apa cerah. Tapi cerah. baru saat ini dia turun hujan ini.
1: Oh, alhamdulillah kalau turun hujannya. Jadi kita agak dingin-dingin sedikit.
0: Oh, begitu.
1: Kita di sini dari pagi Bang Fongki panas. Oh.
0: Siap. Ya, Ma Utri, kalau boleh tahu kira-kira olahraga ringan apa yang masih Mama lakukan sampai sekarang ini?
1: Oh, sampai sekarang ya?
0: Iya.
1: Kalau sampai sekarang saya lakukan itu kayak push up, tempat tidur gitu ya. Itu yang ringan-ringan saja, tidak seperti dulu biasa suka apa lari, voli apa itu, tapi sekarang yang ringan-ringan aja kita kayak yoga gitu Bang.
0: Oh, kayak yoga.
1: Iya, kayak yoga gitu kan, jadi kita di kamar saja.
0: Iya.
1: Setelah itu kita ero badan kiri kanan, kaki ke belakang ke depan begitu. Itu saja. Terus setelah itu saya bangun pagi, tugas saya pagi-pagi itu untuk supaya bergerak gitu.
0: Yeah.
1: Saat ini ada tanam-tanam seperti rica, tomat, dan lain-lain.
0: Wih, berarti
1: siram-siram begitu.
0: Iya, berarti Mama Utri ini aktif betul, eh?
1: Aktif, kalau tidak aktif kasihan. Kita sudah purna, jadi harus aktif. Kalau tidak, kita ini otaknya tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi Bang Fongki, kerjaan saya itu tiap hari itu saya itu selalu telepon di RRI dari Sabang sampai Merauke.
0: Yeah.
1: Terutama pagi-pagi itu jam, kalau di Palembang itu sih jam 5, saya di Merauke ini kan sudah jam 7. Itu ada namanya Mutiara Pagi.
0: Yeah.
1: Mutiara Pagi itu mereka suka kayak apa agama Islam gitu kan. Jadi itu enaknya itu kita bisa interaksi dengan dia punya itu.
0: Usaha. Iya, kotong juga di Pro 1 begitu toh. Kalau untuk agama Islam hari Jumat, Mama. Nanti gabung dengan kotong ya. Hari Jumat.
1: Itu jam berapa Bang Fongki?
0: Kalau di sini kita jam 5.15 waktu Indonesia Tengah.
1: Insya Allah nanti hari Jumat ya saya catat. Itu saya catat tuh di RRI Fak-Fak. Kalau di RRI Palembang itu tiap hari, Bu.
0: Oh, nah nanti gabung di Kupang juga hari Jumat, eh?
1: Nanti saya gabung di Kupang ya, mudah-mudahan tidak lupa.
0: Amin.
1: Kalau saya begitu saya tidak lupa, Bu Fongke, karena kita tuh sudah di hari senja ini kita harus mendengarkan
0: siaran-siaran keagamaan. Iya.
1: Supaya kita punya pikiran itu tidak macam-macam ya di hari tua. Semoga kita punya energi, apalagi kita suka berbicara. Kalau tidak berbicara ini kan berarti kita suaranya kayak pasangkut-pasangkut. Alhamdulillah sampai sekarang saya punya suara tidak pasangkut-pasangkut.
0: Amin, sehat terus Mbak Maudri ya. Silakan, Mama mau dengar lagu apa?
1: Kita ini sendiri kayak Bung Kongki.
0: Boleh sendiri, Beta juga ada lagu di sini.
1: Oh iya, saya mau minta karena ponakan cucu saya ini kan hari ini ulang tahun, Bung Kongki.
0: Oh begitu.
1: Iya, jadi saya mau kirim dia untuk lagu ulang tahun ya, hadiah ulang tahun, tidak hadiah apa-apa, lagu ulang tahun saja. Yang nyanyi itu, yang nyanyi itu siapa dia pun nama ini? Tunggu dulu. Ada catatan saya dulu. Oh ini Melodila yang nyanyi yang lagunya Selamat Ulang Tahun.
0: Atau nanti Beta salah satu lagu ulang tahun saya Beta kasih saya.
1: Iya. Boleh. Tidak ada itu juga sembarang saya atau jambur juga bisa.
0: Okay.
1: Kalau Melodila tidak ada, jambur juga bisa yang Selamat Ulang Tahun dah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi untuk saya kasih aja untuk satu musik ponakan cucu karena dia senang dengar radio di Kupang juga.
0: Oh ya siap. Ya.
1: Karena saya biasa bilang, ini saya suka biasa masa di Kupang, masa di Palembang. Saya bilang kan, karena sekarang kan digital, jadi dari Sabang sampai Merauke kita bisa mendengar suara penyiar-penyiar yang baik hati kepada kita dan gitu.
0: Iya.
1: Bisa kirim-kirim?
0: Boleh kirim salamnya untuk siapa?
1: Ya, untuk terutama sekali untuk Bung Fongki yang sedang bertugas. Semoga Bung Fongki selalu sehat bersama keluarga di rumah dan juga berbahagia diberikan rezeki yang banyak.
0: Amin.
1: Semoga selalu sehat. Terutama itu sehat Bung Fongki ya.
0: Iya betul.
1: Anak-anak dan suami. Dan juga Bung Miller, Opa Emi juga. Terus juga Mama Asmi ya. Semoga Mama Asmi selalu sehat untuk semuanya. Oh, untuk ini Diona ya, semoga Diona juga sehat. Dan untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke, pendengar setia RRI Kupang di mana saja berada, semuanya selalu sehat, selalu sehat dan bergembira bersama keluarganya masing-masing. Terima kasih Bung Fongki, selamat siang 100% Indonesia.
0: Oke, terima kasih Mama Utri yang ada di Merauke, Papua gitu ya. Yang sore hari ini sudah bergabung, katanya Mama Utri ini bukan aktivitas sih, olahraga ringan ya, karena topik kita sore hari ini soal olahraga ringan yang dilakukan oleh Mama Utri ini adalah yoga gitu ya. Jadi setelah bangun tidur beliau yoga sebentar, kasih gerakan kaki tangan gitu ya. Setelah itu mulai dengan aktivitas-aktivitasnya. Ya kalau memang kita untuk sehat juga kita harus berolahraga pendengar ya. Minimal itu dia 15 menit sampai 30 menit. Bolehlah kita olahraga ringan jam 5 subuh ya atau jam 6 pagi sesuai dengan waktu ini ya, waktu yang kita ada waktu luangnya ya, seperti itu. Oke, saya masih juga menunggu Anda yang ingin bergabung di WA, silahkan di nomor 0811 3820 9440. Opa Emi bisa kembali gabung kok di WA. Oh ya, sudah ada yang bergabung juga, Beta coba terima ya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Opa Emi kok?
2: Iya.
0: Iya. Apa kabar, Opa?
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Wita Basan.
2: Iya.
0: Opa, kira-kira ada kosonde. Opa punya jadwal rutin untuk olahraga ringan. Dan itu olahraga, kira-kira olahraga apa tuh?
2: Olahraga itu ya jalan.
0: Jalan kaki.
2: Itu ya jalan-jalan ke Fungki, jalan iya. Kaki.
0: Itu biasa jalan kaki begitu, itu di jam-jam berapa tuh apa?
2: Pagi-pagi ke Fungki, pagi jam 6 lah.
0: Jam 6 pagi ya?
2: Iya.
0: Oke, itu biasa Opa jalan sendiri Sako atau?
2: Iya. Biasanya kalau sejam-jam begitu, Oma masih begitu di dalam.
0: Oh, betul. Jadi sana ada jalan berdua.
2: Iya.
0: Siap, siap. Jadi kalau berapa menit biasa Opa? Satu jam kok Opa?
2: Sampai paling 30 menit. Begitu, Sako.
0: Oke. Baik.
2: 20-30 menit lah begitu.
0: Kurang lebih Opa ya?
2: Iya, itu kan apa juga dengan itu juga cukup. Apa fisik juga
0: Betul. Karena yang beta dengar tuh kotong jalan kaki tuh kotong jantung kedua di betis ini, itu kan ibaratnya kayak jantung kedua atau di kotong betis, jadi ya pompa darah untuk kotong jantung sehat dan lain sebagainya.
2: Iya, itu seperti itu.
0: Oke.
2: Itu jalan kaki kosong itu lebih bagus begitu kotong.
0: Iya. Nanti pulang baru sikat kaki ya, kaki dong hitam ya, nanti.
2: Ya. Masalah kotornya itu, kalau kita tanya masalah itu apa itu kan telapak kaki itu kan sudah menipis atau pun jadi kena batu-batu.
0: Kerikil itu, dong?
2: Iya, terasa ke
0: ya.
2: Apa itu nyeri begitu.
0: Betul.
2: Itu sudah jadi. Tapi kalau jalan di apa ya kayak apa kepengerasan begitu toh oke ya itu kaki kosong lebih bagus. Tapi kalau di jalan-jalan tanah biasa kan kadang-kadang takut juga dengan itu apa toh pengen kena kiri-kiri gitu.
0: Itu nyeri juga, lebih nyeri lah betul. Beta pernah jalan kaki kosong di aspal tiba-tiba ada duri. Jadi injak kena duri, jalan doka-doka sampai rumah. Sekarang mau kasih keluar ini duri, induri semua sopi dalam. Jadi dari situ mulai jalan kaki, pakai sandal atau pakai spokat begitu. Oke, Opa mau dengar lagu apa, Opa?
2: Lagu apa itu? Ada
0: nah, di Bepulis. Di Bepulis ada Angin Bertiup dari Java Jive, Malam Ini Indah dari Iwake, Iwan Fals Orang Pinggiran, kemudian Juliet Tetap Tersenyum, Katon Bagaskar Tetap Tersenyum.
2: Iya.
0: Oke, siap. Salam silakan Opa.
2: Iya, salam pertama untuk Bu Putri dan Bang Kredit di Maroke. Tadi itu bisa pulang tahun itu kok Fungki?
0: Katanya ponaan dari Mama Utri.
2: Karena pulang tahun untuk ponaannya Bu Utri dan Mbak Kredi. Kemudian beri kutah-kutah tengah. Di Fak-Fak ada Kapu Jadi Bintuni. Kemudian di Kupang ada Bung Ferry di Kampung Amatoe. Kemudian ada Bapak Bupi Keketo. Ada Sipulian Nantasi, ada Era di Alak.
0: Iya.
2: Dan satu lagi ada Giona Besok, Linda di Bogor. Linda di Bogor dan ada satu yang dari Bandung itu tapi dia sedang siang itu Bangsa Bang Ahmad Kota.
0: Iya sepertinya gitu. Betul Bung Ahmad.
2: Iya dan cuma-cuma saya pergi untuk ke pergi selamat siang selamat hari Minggu Tuhan berkati selalu. Ada Mama Anita lagi di NWT saya pergi.
0: Iya.
2: Ya, untuk Gafungki selamat bertugas, Tuhan berkati selalu. Sodamolek Neu Jabatan Gafungki.
0: Sodamolek Neu Itabasan. Terima kasih Opa Eni di Kabupaten Kupang yang sudah bergabung. Langsung saja, pendengar. Beta putarkan lagu dari Jamrud Selamat Ulang Tahun khusus untuk sepupunya, ponaan dari Mak Utri ya, ulang tahun hari ini, dan juga untuk Anda di tanggal 17 Mei hari ini berulang tahun. Semoga sehat selalu dan diberikan kelimpahan dalam setiap aktivitas, pekerjaan, dan rutinitas Anda.

0: Iya, Ma.
1: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
0: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
0: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Ma.
1: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
0: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
1: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
0: Memang penting ya?
1: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
0: Gratis?
1: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
1: Nah, itu baru suami pinter.
0: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
1: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: ada juga ya ternyata. Oke, okay, but before ada yang sudah bergabung di sore hari ini, langsung saja. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, Kakak Ferry, apa kabar?
1: Kabarnya
0: biasa, susah. Biasa, Sako?
1: Lagi mendung.
0: Oh, di sana mendung. Kok tuh di sini hujan, Beh? Iya.
1: Kemarin di Kupang sana hujan.
0: Betul. Tadi siang juga sama-sama dia panas, Ma.
1: Kemarin kan kita di Kupang, ah, di SMA Kaunas, apa? Gloria di situ, mana gitu kan?
0: Iya.
1: Perlombaan voli di situ.
0: Di mana?
1: Di SMA Tunas Gloria di Sikumana.
0: Oh iya iya iya iya. Ada acara?
1: Voli.
0: Oh ada lomba. Oh iya betul. Di sana ada bikin pertandingan voli ya?
1: Ini ya, soe 1-2-3 bawah pulau.
0: Woi, mantap. Akui, akui, akui. Iya, Kakak Ferry, ini oh, ini juga berkaitan dengan topik sore hari ini. Kira-kira kalau Kak Ferry biasanya olahraga ringan apa yang Kak Ferry lakukan?
1: Pagi-pagi.
0: Boleh, pagi. Kita
1: membantu restock dengan push up.
0: Restock?
1: Iya.
0: Dengan push up. Itu biasa malam berapa kali?
1: Kalau sore itu, malam itu, apa? Katrol.
0: Apa?
1: Tarik katrol.
0: Tarik katrol?
1: Yuk.
0: Wih, mantap, Ma. Habis yang push up belum itu biasa berapa kali?
1: Itu 100 atau 75. Kalau 75 masih kuat, mampu sampai 100.
0: Amake. Nah. Beta 10 sampai sungos-ngosan.
1: Iya, kalau sampai 100 itu tongkat baru bangun.
0: Wih, sedap.
1: Bangun tiga mulut, itu semua pada bagaimana.
0: Itu bangun teh tangan gak matar, rasa kayak baku dong.
1: Kuku, ini apa nih, ini jar-jar dong, tarobe karena itu talas di batu alus dong.
0: Apa-apa aja, tak ujung mulut tertikam di.
1: Udah bilang bangun pakai batong kak.
0: Oke, okay, makasih Kak Ferry. Kak Ferry silakan mau dengan lagu apa?
1: Ini apa dari Iwan Fals, Orang Pinggiran kan?
0: Orang Pinggiran, oke. Okay. Ini lagu untuk siapa?
1: Salam pertama untuk Kadeo Nadio Esapel.
0: Iya.
1: Opa Emi di Tirol yang berlewat. Opa Miller. Uwe Cimanuta Pen, Manito Epeta. Ibu Dewi Esau. Ella Alak, Sisleman Tasi. Babur Kusmat Seto. Bung Andesko alias Bapak Yahuda di Oemiko.
0: Iya.
1: Marian Masusan Sikumana dengan Mbak Sepulun. Okay. Ya, Mbak ini Pedin dari Bogor dengan Natalia di Tortoli dengan Kapuja di Bintuni. Untuk Tau Fongki, tolong selamat bertugas. Lupa satu, Eki Sakan di Kupang sana, ada ikut ini. Yang kan kemarin nomor mana, tapi hari itu masih pasir-pasir, nanti sore baru balik pulang.
0: Oh iya,
1: kami pulang duluan.
0: Siap, siap.
1: Untuk Tau Fongki, tolong selamat bertugas.
0: Makasih Kakak Ferry di Kampung Aman Soe yang sudah bergabung via telepon ya. Terima kasih. Ya selamat sekali lagi ya buat tim dari mana ya? Tadi SMA mana ya? Tadi Om Ferry lupa kasih tahu deh. Yang semerai juara lomba pertandingan voli ya di Sekolah Tunas Gloria Sikumana, luar biasa. Baik, berikutnya saya masih tunggu partisipasi Anda lagi sampai di pukul 16 atau di jam 4 sore terkait dengan topik kita di Request and Sharing. Kira-kira nih olahraga ringan apa yang Anda masih jalani sekarang ini?

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan ada program studi agribisnis perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura tersedia program studi teknologi industri hortikultura jenjang sarjana terapan, program studi teknologi rekayasa pangan jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China.
0: Serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja. Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website pmb.politanikoe.ac.id.

0: Harap malam ini indah gitu ya, seperti lagu yang barusan saya putar dari Iwake. Lagu ini udah lama ya tidak didengarkan, asik ya. Jadi pendengar, untuk menjawab kegelisahan kita di usia yang 40-an tahun ke atas, memang kita dianjurkan untuk konsistensi dalam gerakan, entahkah itu olahraga ringan yang kita lakukan. Jadi bisa olahraga ringan yang ditawarkan ke Anda itu adalah jalan di halaman rumah, kemudian bisa lakukan stretching ataupun peregangan secara dinamis. Ya, luangkan waktu sekitar 5-10 menit untuk memutar bahu, merenggangkan leher, kemudian menekuk badan ke depan secara perlahan. Ini peregangan ini akan membantu aliran darah yang menyumbat di otot-otot kita setelah seharian beraktivitas gitu ya. Setelah itu bisa juga Anda melakukan yoga ringan ataupun meditasi sambil mengatur nafas Anda. Jadi kuncinya memang untuk olahraga ringan ini jangan dipaksa gitu ya, karena berolahraga sesuai dengan kemampuan Anda, dengan tubuh Anda masing-masing. Yang penting badan tetap gerak dan juga keringatnya tipis-tipis ya. Kalau Anda sendiri di rumah, biasanya bisa Anda putar YouTube gitu ya, kemudian lihat olahraga-olahraga ringan yang bisa Anda lakukan di rumah gitu ya. Kalaupun ada keluhan kalau olahraga yang Anda lakukan itu mengalami encok di bagian tubuh Anda, langsung saja ke dokter untuk diperiksakan lebih lanjut ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Kupang sore ini dalam rangkaian request and sharing. Kita jumpa lagi di besok ya, besok sore di jam yang sama. Setelah ini masih ada informasi-informasi terkini yang kami akan hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Kupang.
1: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara Televisi Republik Indonesia TVRI dan Radio Republik Indonesia RRI mensosialisasikan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat saat Car Free Day di kawasan Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan, Minggu pagi tadi ya. Kepala Biro Antara Sumatera Selatan, Doli Rosana, mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan bentuk sinergi dari tiga lembaga penyiaran dan kantor berita negara untuk memeriahkan pesta sepak bola terbesar di dunia, sekaligus memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada publik. Nah, kolaborasi turun ke jalan ini merupakan langkah proaktif untuk lebih ya mendekatkan media publik dengan masyarakat. Ya, tujuannya untuk menyemarakan euforia Piala Dunia, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menegaskan kembali komitmen antara TVRI dan RRI dalam menyajikan konten yang edukatif, menghibur dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah.

pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Like Turn, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia. Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, dan informasi untuk Anda di sore hari ini masih terus kami hadirkan untuk Anda gitu ya, dengan aktivitas-aktivitas yang Anda kerjakan masih dari Antara, di mana Presiden Prabowo Subianto meyakinkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meskipun nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir. Di hadapan sejumlah pejabat negara dan direksi BUMN, Presiden mengajak masyarakat untuk tidak terlalu khawatir terhadap pelemahan rupiah pada hari Jumat tanggal 15 Mei yang berada di level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Presiden juga sempat berkelakar dengan menyebutkan sejumlah pejabat negara saat membahas penguatan dolar dan pelemahan rupiah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ya, pendengar, matcha merupakan teh hijau asal Jepang yang kaya akan antioksidan dan telah dikonsumsi sejak ratusan tahun lalu. Proses perendaman khusus membuat kandungan nutrisi matcha ini lebih tinggi dibandingkan dengan teh hijau biasa. Popularitas matcha ini meningkat ya di kalangan anak-anak muda berkat tren hidup sehat dan konten media sosial estetik. Produk perubahan matcha ini juga hadir dalam berbagai bentuk seperti latte, dessert, hingga campuran kue. Sebenarnya pendengar, tidak hanya sekadar dia tren gitu, tapi juga memiliki banyak manfaat, diantaranya meningkatkan fokus dan fungsi otak. Kemudian juga matcha membantu manajemen berat badan, memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi, menjaga kesehatan jantung, dan juga meredakan stres dan meningkatkan literasi. So, apakah matcha ini merupakan salah satu minuman yang akan Anda coba? Ya, bolehlah.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

Ya, pendengar, pemerintah berupaya meredam harga cabai rawit merah yang naiknya pada Mei 2026 dengan meningkatkan pasokan ke daerah yang kekurangan dan memperkuat distribusi antar daerah. Jadi, berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional Bank Indonesia, rata-rata nasional di pasar tradisional memang mengalami kenaikan gitu ya. Nah, faktor kenaikan harga ini dikarenakan curah hujan yang tinggi dan juga serangan hama yang menyebabkan produksi turun, serta permintaan masyarakat terhadap cabai rawit yang cukup tinggi. Upaya untuk meredam harga cabai rawit ini dengan memetakan sentra produksi cabai rawit yang mulai masuk masa panen, memperkuat distribusi cabai rawit dari daerah sentra ke wilayah konsumsi, dan menggelar cabai murah di kota-kota yang mengalami gejolak harga cabai. Menurut Igusti Ketut Astawa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas, pergerakan harga cabai rawit mulai lebih terkendali setelah pasokan dari sejumlah sentra produksi kembali mengalir ke pasar. Lancarnya distribusi membuat tekanan harga yang sempat meningkat berangsur-angsur turun.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Bayangkan jika malam tiba-tiba gelap, bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap, tapi kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta NTT Sore Berjaringan Sekerwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore, pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Alfred Sengge.

0: Inilah rangkuman informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya, Alfred Sengge. PHB Kota Kupang gelar Rakerda Perdana. Pemerintah Kota Kupang meminta pengurus Hari Besar Islam atau PHB Kota Kupang menjadi jembatan emas dalam memperkuat hubungan antar umat beragama di Kota Kupang. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja daerah perdana PHBI Kota Kupang periode 2025 hingga 2030 yang menegaskan komitmen membangun harmoni sosial sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rapat kerja daerah PHBI Kota Kupang digelar di Aula DPD RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur pada Sabtu siang. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kupang Hengki C. Malelak mengatakan PHBI memiliki posisi strategis sebagai penghubung umat muslim dengan seluruh elemen masyarakat di Kota Kupang. Menurutnya, forum rapat kerja ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi ruang menyusun program keumatan yang mendukung visi Kota Kupang sebagai rumah bersama yang harmonis dan berkelanjutan.
1: Harapan pemerintah Kota Kupang melalui rapat kerja PHBI periode 2025-2030 saat ini lahir ide-ide gagasan-gagasan program kerja yang betul-betul menjembatani keinginan umat muslim di Kota Kupang dan juga mendukung visi-misi pemerintah Kota Kupang. Mudah-mudahan harmoni yang selama ini sudah terjalin bisa terus kita jalin dan kita tingkatkan lebih lagi dalam momen-momen ke depan.
0: Sementara itu, Ketua Umum PHBI Kota Kupang periode 2025 hingga 2030, Bustaman menegaskan PHBI siap menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persaudaraan dan kedamaian di Kota Kupang.
2: Selain kita merupakan representasi umat Islam, tetapi kita juga berharap bahwa apa yang selalu Bapak Wali Kota sampaikan, membangun harmoni di dalam masyarakat, itu adalah cita-cita kita bersama juga.
0: Ketua Dewan Pembina PHBI, Dr. Andus Ambo MSI juga mendorong agar setiap agenda besar keagamaan mampu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pelibatan UMKM. Ia optimis kepengurusan baru PHBI yang didominasi generasi muda akan membawa organisasi menjadi lebih progresif dan inklusif.
3: Yang namanya rapat kerja itu menentukan seluruh agenda yang akan dikerjakan selama masa kepemimpinan. Baik itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, saya berharap lewat rapat kerja daerah ini semua agenda itu bisa terakomodir dengan baik sehingga harapan umat, harapan pemerintah selama ini terkait dengan harapannya, keinginannya bisa terakomodir secara baik.
0: Kolaborasi pemerintah dan organisasi keagamaan diharapkan semakin memperkuat identitas Kota Kupang sebagai kota kasih yang menjunjung tinggi toleransi, persaudaraan, dan harmoni dalam keberagaman. Pemerintah Kota Kupang meminta pengurus Hari Besar Islam PHBI Kota Kupang menjadi jembatan emas dalam memperkuat hubungan antarumat beragama di Kota Kupang. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja daerah perdana PHBI Kota Kupang periode 2025 hingga 2030 yang menegaskan komitmen membangun harmoni sosial sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rapat kerja daerah PHBI Kota Kupang digelar di Aula DPD RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur pada Sabtu siang. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kupang Hengki C. Malelak mengatakan PHBI memiliki posisi strategis sebagai penghubung umat muslim dengan seluruh elemen masyarakat di Kota Kupang. Menurutnya, forum rapat kerja ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi ruang menyusun program keumatan yang mendukung visi Kota Kupang sebagai rumah bersama yang harmonis dan berkelanjutan.
1: Harapan pemerintah Kota Kupang melalui rapat kerja PHBI periode 2025-2030 saat ini lahir ide-ide gagasan-gagasan program kerja yang betul-betul menjembatani keinginan umat muslim di Kota Kupang dan juga mendukung visi-misi pemerintah Kota Kupang. Mudah-mudahan harmoni yang selama ini sudah terjalin bisa terus kita jalin dan kita tingkatkan lebih lagi dalam momen-momen ke depan.
0: Sementara itu, Ketua Umum PHBI Kota Kupang periode 2025 hingga 2030, Bustaman menegaskan PHBI siap menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persaudaraan dan kedamaian di Kota Kupang.
2: Selain kita merupakan representasi umat Islam, tetapi kita juga berharap bahwa apa yang selalu Bapak Wali Kota sampaikan, membangun harmoni di dalam masyarakat, itu adalah cita-cita kita bersama juga.
0: Ketua Dewan Pembina PHBI, Dr. Andus Ambo MSI juga mendorong agar setiap agenda besar keagamaan mampu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pelibatan UMKM. Ia optimis kepengurusan baru PHBI yang didominasi generasi muda akan membawa organisasi menjadi lebih progresif dan inklusif.
3: Yang namanya rapat kerja itu menentukan seluruh agenda yang akan dikerjakan selama masa kepemimpinan. Baik itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, saya berharap lewat rapat kerja daerah ini semua agenda itu bisa terakomodir dengan baik, sehingga harapan umat, harapan pemerintah selama ini terkait dengan harapannya, keinginannya bisa terakomodir secara baik.
0: Kolaborasi pemerintah dan organisasi keagamaan diharapkan semakin memperkuat identitas Kota Kupang sebagai kota kasih yang menjunjung tinggi toleransi, persaudaraan, dan harmoni dalam keberagaman. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif, sehingga defisit dapat ditekan. Hal itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkades Lakalena. Gubernur menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pengukuhan ini diharapkan dapat meningkatkan perencanaan keuangan Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik untuk mewujudkan provinsi yang maju, cerdas, dan berkualitas.
4: Betul-betul bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan, menggeser kembang kita itu bagi provinsi yang sangat konsumtif ya. Defisit itu kita sangat konsumtif. Sampai 50 triliun kita konsumtif sekali. Kalau kita bisa tekan defisit itu berarti kita akan berproduksi dengan lebih bagus lagi berbagai sektor. Nah itu OJK bisa bantu kami dengan semua yang institusi di bawah naungan OJK.
0: Gubernur juga mengajak untuk terus menguatkan sektor perbankan dan industri keuangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperbaiki pelayanan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk pengawasan terhadap layanan keuangan digital di Nusa Tenggara Timur. Melki Lakalena berharap semua pihak terus bersinergi bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama meningkatkan ekonomi kerakyatan, pembiayaan UKM melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Serena siap ubah wajah kriket Kota Kupang. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Kosgrova Francis pimpin kriket Kota Kupang kebangkitan prestasi olahraga daerah lewat misi besar pembinaan generasi muda. Kota Kupang memasuki babak baru pengembangan olahraga kriket. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Kosgrova Francis resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Kota Persatuan Kriket Indonesia, PCI Kota Kupang periode 2026-2030 di Hotel Sahid Timore Kupang. Pelantikan ini sekaligus menandai dimulainya misi besar pembinaan atlet muda dan penguatan kriket dari tingkat sekolah hingga nasional. Pelantikan pengurus baru PCI Kota Kupang berlangsung dengan dukungan penuh klub-klub kriket di Kota Kupang. Ketua Panitia, Frankie Amalo menyebut kepengurusan baru menjadi momentum memperkuat regenerasi atlet sekaligus memperluas pembinaan usia dini. Menurutnya, selama ini kriket Kota Kupang telah menyumbangkan atlet-atlet potensial bagi tim Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam berbagai kejuaraan nasional.
5: Tentunya kami pengurus bersama dengan ketua umum untuk menjaring lagi, mencari lagi bibit-bibit atlet yang baru, itu baik pada tingkat SD maupun tingkat SMP. Bahkan kita juga berkoordinasi dengan teman-teman klub kriket untuk tingkat SMA, bahkan perguruan tinggi nantinya.
0: Ketua Umum PCI Nusa Tenggara Timur, Ince Sayuna menegaskan Kota Kupang diproyeksikan menjadi role model pengembangan kriket di Nusa Tenggara Timur. Ia menilai komposisi pengurus baru sangat kuat karena melibatkan unsur pemerintah, pelatih nasional, hingga atlet nasional. PCI Nusa Tenggara Timur juga menyiapkan dukungan berupa bantuan perlengkapan dan pelatih bagi sekolah-sekolah yang membentuk klub kriket.
6: Sekolah mana yang berhasil membentuk klub, saya bantu alat dan saya bantu pelatih di situ. Saya sungguh berharap semua sekolah SMP, SMA ada klubnya.
0: Sementara itu, Ketua Terpilih PCI Kota Kupang Serena Kosgrova Francis menegaskan kepengurusan baru tidak hanya berorientasi pada prestasi olahraga, tetapi juga pembangunan karakter generasi muda. Menurut Serena, keberhasilan atlet kriket Nusa Tenggara Timur selama ini lahir dari proses panjang pembinaan sejak usia sekolah. Karena itu, PSAI Kota Kupang akan fokus menghidupkan kembali klub-klub kriket di lingkungan pendidikan.
7: Jadi ini menjadi catatan bahwa kalau kita mau melahirkan atlet yang baik, atlet yang bagus, harus dimulai dari sejak dini. Dan itu butuh proses yang panjang. Lalu kita mau meregenerasi atlet kriket Kota Kupang di masa depan. Jadi kan ini atlet-atlet terbaik di NTT juga sudah masuk di kepengurusan Kota Kupang. Saya berharap juga kita bisa mencari bibit-bibit baru.
0: PSAI Nusa Tenggara Timur saat ini juga tengah membangun lapangan kriket bertaraf internasional di Kabupaten Kupang untuk mendukung pengembangan olahraga tersebut di Nusa Tenggara Timur. Dengan dukungan pemerintah daerah, pelatih nasional, dan pembinaan usia dini, kriket Kota Kupang kini ditargetkan menjadi salah satu kekuatan olahraga baru di tingkat nasional. Pemerintah Desa Nolepaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang menerima mahasiswa kuliah kerja nyata KKN dari Poltekkes Kemenkes Kupang yang melaksanakan pengabdian masyarakat selama 30 hari dengan fokus observasi pola hidup dan kesehatan warga. Berikut laporan Andi Iskandar dari RRI Kupang.
8: Mahasiswa KKN asal Poltekkes Kemenkes Kupang melaksanakan kegiatan fokus observasi pola hidup dan kesehatan warga Senin 11 Mei 2026 di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Desa Noelbaki Oktavianus Logobuke mengatakan, kehadiran masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah desa dan mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara langsung melalui pendataan dan observasi di 5 dusun yang ada di Desa Noelbaki.
9: Masyarakat harus berbangga dan berterima kasih dengan kehadiran adik-adik kita. Kalau kehadiran mereka nanti, kita dapat mengetahui sebenarnya kondisi masyarakat itu mengalami gangguan. Ya misalnya dari segi kesehatan, kita sudah dapat tahu dari awal. Supaya ada langkah-langkah preventif dari kita untuk mencegah. Supaya jangan terjadi masalah-masalah dengan kesehatan masyarakat itu sendiri.
8: Sementara itu, Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Florentian Ustadz menjelaskan, mahasiswa akan melakukan pendataan kondisi kesehatan keluarga, pola hidup sehat, hingga penyakit menular yang ditemukan di masyarakat.
10: Bahwa data-data yang didapat oleh mahasiswa ini karena mereka menyentuh langsung data keluarga, akan menemukan masalah-masalah yang bisa direkomendasikan ke atau pemerintah kabupaten. Hal yang paling sering kami dapat itu misalnya kondisi rumah masyarakat yang belum memenuhi syarat kesehatan, sehingga anak-anak dalam rumah itu sering sekali terkena ISPA, infeksi saluran pernapasan. Ketika itu kena pada balita, maka risiko stunting itu tetap ada.
8: Hasil observasi mahasiswa nantinya akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di Desa Noelbaki. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis, MBG, memutar 6 triliun rupiah di Nusa Tenggara Timur. Sehingga Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena mengajak ASN, PKK, dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menaikkan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan dari RRI Kupang.
11: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi penggerak ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Secara terbuka, Melki mendorong para aparatur sipil negara atau ASN, organisasi perempuan, hingga pelaku usaha untuk ikut membangun dapur MBG di berbagai daerah. Ia juga meminta dukungan sektor perbankan untuk menyediakan skema kredit ringan bagi masyarakat maupun ASN yang ingin membangun dapur MBG.
12: Dapur MBG ini kalau kita tidak bikin, yang rugi ini kita. Uang hampir 6 triliun masuk NTT dan itu haknya kita di sini. Kalau dapurnya tidak ada, uang tidak bisa lending. Nah, kalau pengusaha-pengusaha sudah capek bikin juga tidak bisa maksimal juga. Ini membutuhkan sekarang para politisi dan ASN juga masih main juga di MBG ini. Dan itu tidak dilarang. Dan dulu kan sudah kita dorong terus untuk para pejabat daerah juga ikut bikin MBG ini. Dan itu dapat untung sebenarnya, untung yang halal.
11: Selain fokus pada gizi masyarakat, program MBG dinilai akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan perputaran uang di daerah, serta memperkuat sektor pertanian dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan. Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, menuturkan, sebelum ada MBG, masyarakat sering kesulitan memasarkan hasil pertanian dan peternakan mereka. Namun kini, kondisi berubah drastis.
13: Dampaknya terhadap masyarakat, petani, peternak, masa lalu sebelum adanya MBG, ketika mereka mau memasarkan hasil pertaniannya, hasil peternakan, mereka mengalami kesulitan. Sekarang mereka terlalu banyak pasar untuk mendapatkan menjual barang hasilnya.
11: Program MBG berhasil membuka pasar baru bagi produk lokal masyarakat dan membuat ekonomi kerakyatan semakin menggeliat. Hal ini menjadi salah satu strategi utama untuk mendukung target transformasi ekonomi daerah sebagai prioritas utama pembangunan tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wamenpan RB puji mal pelayanan publik MPP Kota Kupang. Mal pelayanan publik Kota Kupang mendapat apresiasi langsung dari Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Wamenpan RB saat melakukan kunjungan kerja di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelayanan yang cepat, responsif dan terintegrasi dinilai menjadi bukti nyata reformasi birokrasi yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
14: Ke depan saya berharap apa yang sudah dibentuk terus ditingkatkan, kemudian dikembangkan sehingga masyarakat lebih dekat, bersahabat, dan akhirnya Pemda ini mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan segala inovasinya yang sangat kreatif dan mendapat apresiasi dari penilaian pelayanan publik dan respon daripada masyarakat luas. Selamat Pak Wali atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh.
0: Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri PNRB, Komjen Pol Purnawirawan Purwadi Arianto MSI melihat dari dekat sistem pelayanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai instansi dalam satu lokasi pelayanan masyarakat. Menurutnya, capaian dan penghargaan yang diraih MPP Kota Kupang bukan sesuatu yang diperoleh secara instan, melainkan hasil kerja keras aparatur pelayanan hingga tingkat bawah. Selain pelayanan administrasi, Menpan RB juga menyoroti inovasi ruang konsultasi dan pengaduan masyarakat yang dinilai sangat membantu penyelesaian persoalan sosial warga. Wakil Wali Kota Kupang pastikan, ke depan pemerintah Kota Kupang akan menggandeng kepolisian untuk memperkuat pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pelayanan publik.
15: Salah satunya tadi di ruangan Curhat Besti, Pak Wamen sampaikan bahwa ini bagus kalau kita juga mengajak Polda terlibat. Kan Polda punya direktorat PPO, nanti kita bisa minta Polwan untuk bantu mendampingi kasus, mengawal kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jadi usul salam dari Pak Wamen dan jajaran ini akan kita tindak lanjuti ke depannya.
0: Kunjungan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Wamen Pan RB ke Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menjadi sinyal kuat bagi transformasi pelayanan publik kini tidak hanya berorientasi pada administrasi tetapi juga pada penyelesaian persoalan sosial masyarakat secara cepat dan humanis. Kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG 12 kg di Kota Kupang mulai berdampak pada pelaku usaha kecil dan pengecer. Selain harga yang melonjak hingga di atas Rp390.000 per tabung, stok juga semakin sulit diperoleh di tingkat ejen maupun pengecer. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
16: Kondisi harga LPG 12 kg di Kota Kupang dalam beberapa pekan terakhir dikeluhkan masyarakat. Pengecer maupun pelaku usaha kecil mengaku kesulitan mendapatkan stok sementara harga terus mengalami kenaikan. Salah satu pengecer resmi LPG 12 kg di Kota Kupang, Aciyeni, mengatakan kenaikan harga diduga dipengaruhi biaya transportasi dan distribusi yang meningkat. Selain mahal, stok gas juga semakin terbatas.
17: Mahal juga karena transportasi, ekspedisi naik banyak. Tapi permintaannya selalu ada karena mahal. Saya tidak mau jual. Stok juga tidak ada. Terakhir itu sempat saya cuma dikasih 7 saja. 295 yang paling murah. Sekarang sudah 300 lebih. Normal kan tadi tayangnya 250, 390. Yang terakhir sekali saya dapat mungkin 1-2 minggu lalu.
16: Kenaikan harga LPG juga dirasakan pelaku UMKM di Kota Kupang. Salah satunya pedagang pentol goreng dan pentol tusuk yang mengaku semakin kesulitan menekan biaya operasional usaha.
18: Terlalu tinggi, jadi bikin kita ya agak susah. Pedagang kecil seperti ini, ya lumayan sih dampaknya ini. Susah juga, carinya susah, harganya mahal. Mau naikin ini jualan juga nggak bisa. Sudah biasa jualan harga segini, nggak bisa naik lagi. Harganya tetap mau dinaikin nggak bisa. Tadinya awal-awal 2,5, terus kemarin beli 3,6. Kemarin itu beli lagi 4 lebih.
16: Masyarakat dan pelaku usaha berharap pemerintah bersama pihak terkait segera menstabilkan harga serta memperlancar distribusi LPG di Kota Kupang agar aktivitas ekonomi masyarakat kecil tidak semakin terdampak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepengurusan PSMT periode 2026-2030 resmi dikukuhkan. Kepengurusan baru Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 resmi dilantik di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. Momentum ini bukan hanya seremoni organisasi tetapi juga penegasan komitmen kolaborasi lintas etnis untuk pembangunan Kota Kupang yang inklusif dan harmonis. Suasana penuh kekeluargaan dan semangat persatuan mewarnai pelantikan pengurus PSMT Kota Kupang masa bakti 2026-2030. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua PSMT Provinsi Nusa Tenggara Timur Hengki Lianto disaksikan Wali Kota Kupang, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat hingga organisasi lintas etnis.
19: Saya sebagai Ketua PSMT Nusa Tenggara Timur memberikan mandat penuh kepada Saudara Dedi Tanjung sebagai Ketua PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 untuk menerima tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, dan dengan andalkan Tuhan maka pasti berhasil.
0: Ketua PSMI Kota Kupang terpilih, Dedi Anderson Gunawan Tanjung, menegaskan organisasi yang dipimpinnya akan hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat. PSMT, kata Dedi, akan fokus pada penguatan toleransi, solidaritas sosial, kegiatan kemanusiaan, hingga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
20: Kami juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah Kota Kupang, Forkopimda, lembaga keuangan BUMD, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh stakeholder bersama-sama membangun Kota Kupang yang lebih maju, inklusif, aman, dan penuh persaudaraan.
0: Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo mengapresiasi kontribusi komunitas Tionghoa dalam pembangunan Kota Kupang. Menurutnya, keberagaman menjadi kekuatan utama dalam membangun daerah yang maju dan inklusif.
21: Saya kira ini momen yang baik saya berdiri di sini malam hari ini dari lubuk hati saya yang paling dalam atas nama pemerintah Kota Kupang mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk komunitas Tionghoa yang ada di seluruh wilayah Kota Kupang. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya, 140 tahun. Jadi pembangunan ekonomi, sosial, budaya tidak lepas dari peran teman-teman sekalian.
0: Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara PSMT, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial serta mendorong pembangunan Kota Kupang yang lebih maju. Dana MPG Provinsi Nusa Tenggara sebesar 6 triliun rupiah belum terserap semua. Gubernur Nusa Tenggara Timur menyarankan pemerintah turut mendukung dalam pengembangan dapur-dapur MPG di setiap wilayah kabupaten kota. Hal tersebut mendapat dukungan positif dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yosef Rasi, saat diwawancarai awak media, yang mengatakan jika satu kelompok membangun satu dapur akan bermanfaat bagi berbagai pihak.
22: MBG itu kan kalau semua kita menyambut baik, kita semua berkolaborasi seperti Pak Gub sampaikan tadi, masing-masing kita dengan cara kita membentuk satu kelompok, kemudian membangun dapurnya, maka yang membangun dapur memperoleh penghasilan, masyarakat mendapat lapangan kerja, dan anak-anak kita tumbuh sehat, bergizi, kan itu sebenarnya. Jadi bagi saya hal positif sekali, tinggal kita ini kan sebenarnya tidak boleh omong, harus mulai, harus berbuat, harus bekerja.
0: Sementara itu, Abraham Palianto, anggota DPR RI, memberikan saran agar lebih fokus pada dukungan pendidikan untuk membangun SDM generasi muda saat ini dengan tetap mendukung program MBG.
23: MBG berdampaknya ke ekonomi bisa dihitung dibandingkan dengan kegiatan investasi, infrastruktur, dan SDM, sehingga ekonomi yang tidur di daerah kita masih ini bertumbuh dengan SDM. Jadi kalau saya setuju tadi itu, SDM-SDM kita latih lebih bagus supaya mereka bisa bekerja mandiri.
0: Baik Yosef Resi maupun Abraham Paulianto berharap agar dana yang berputar bisa membantu perekonomian masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya peningkatan SDM dan membuka lapangan pekerjaan. Danko Daerah 7 Laksamana Muda Joni Sudianto berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kegiatan ilegal di perairan wilayah kerja Kodaerah 7, termasuk peredaran miras ilegal. Danko Daerah 7 Laksamana Muda Joni Sudianto mengimbau kepada generasi muda Nusa Tenggara Timur untuk tidak mengkonsumsi minuman keras atau miras. Pasalnya, dalam beberapa kasus rekrutmen prajurit TNI banyak yang tidak lolos karena sering mengkonsumsi miras tersebut. Hal itu disampaikan Danko Daerah 7 Laksamana Muda Joni Sudianto kepada RRI di Kupang. Laksamana Muda Joni Sudianto menegaskan TNI Angkatan Laut Kodairal 7 berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kegiatan ilegal di perairan wilayah kerja Kodairal 7.
1: Jadi komitmen kita dari TNI AL bahwa kita menjamin bahwa apapun yang kegiatan ilegal yang melalui atau masuk ke perairan wilayah kerja Kodairal 7 akan kita tindak dengan tegas. Ya, kita tetap akan melakukan patroli dan kita juga bekerja sama dengan Dirpol Air, dengan aparat yang lain. Kemudian juga kita membutuhkan informasi intelijen dari BIN, dari BAIS yang di sini, dan dari aparat kepolisian yang lain. Demikian.
0: Lebih jauh maraknya peredaran minuman keras, miras tradisional di Kota Kupang yang berasal dari luar Nusa Tenggara Timur seperti Sopi Kisar dari Provinsi Maluku. TNI Angkatan Laut Kodairal 7 akan melakukan patroli bekerjasama dengan instansi lainnya seperti Polair, Polda Nusa Tenggara Timur, Bakamla Nusa Tenggara Timur, dan instansi lainnya. Demikian sejumlah informasi menarik yang himpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Alfred Sengge mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, dan pendengar, akhirnya saya Fong Gilitnya pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dari siang hingga petang hari ini. Nanti Anda akan ditemani sama rekan Vero sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820

Terima kasih benar benar setia bersama kami dalam rangkaian Kupang menyapa sore ini. Dan kalau tadi udah ada rekan saya Kak Fongki, sekarang ada saya Vero yang bakal menemani kalian lagi, menemani Anda pastinya ya pendengar ya, dalam rangkaian acara-acara program-program menarik dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tentunya beberapa informasi akan Vero hadirkan untuk Anda, informasi terupdate pastinya dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Menemani Anda sepanjang sore hari hingga malam hari nanti. Kita akan tuntaskan di pukul 12.30 malam ya. Juga jangan lewatkan hari ini di program Ruang Rindu nih. Ini program favorit andalan dari para pendengar setia Pro 1 nih. Oke, kalau begitu untuk mulai kebersamaan kita, Vero hadirkan dulu satu koleksi dari Willy Winarko dan Kotak ya. Kita sama-sama semangat dulu nih dengan beraksi.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan.

pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

segar yang tercium saat rumput baru dipotong ternyata memiliki asal yang sangat menarik. Saat rumput dipotong, tanaman tersebut melepaskan senyawa kimia yang disebut Green Leaf Volatiles atau GLVS. Senyawa inilah yang memberi aroma khas segar dan alami yang kita kenal. GLVS ini sebenarnya berfungsi sebagai peringatan untuk tanaman lainnya agar siap menghadapi ancaman. Jadi, aroma segar yang kita nikmati bukan hanya menyenangkan, tetapi juga bagian dari cara alam berkomunikasi.

Ya, pada baru saja kita dengarkan ada 5 minutes dengan Sudahi Saja, dan sekarang beberapa informasi kembali saya hadirkan lagi untuk Anda. Menteri Transmigrasi Mentrans Iftitah Sulaiman menekankan Surya Negara menegaskan pengalaman nyata di lapangan menjadi bekal penting untuk membentuk karakter dan kepemimpinan generasi muda Indonesia. Hal ini disampaikan saat memberikan pembekalan tim ekspedisi Patriot 2026 di Jakarta. Bahkan dia juga menilai Indonesia membutuhkan lebih banyak generasi muda yang hadir langsung untuk mendukung pembangunan nasional di berbagai daerah. Bahkan menurutnya, pengalaman lapangan membentuk kepemimpinan mental sekaligus kemampuan membaca potensi daerah untuk menciptakan peluang ekonomi baru. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Tahukah Anda, bahasa yang sudah ada ribuan tahun lalu ternyata punya kesamaan dengan bahasa komputer masa kini? Ya, bahasa Sanskerta, bahasa klasik dari India ini dikenal karena tata bahasanya yang sangat teratur dan logis. Setiap kata punya struktur yang rapi, mirip seperti kode dalam pemrograman komputer. Beberapa peneliti bahkan menyebut Sanskerta sebagai bahasa alami yang paling mirip dengan bahasa mesin. Strukturnya minim ambiguitas, sehingga cocok untuk sistem logika, kecerdasan buatan, bahkan penyusunan algoritma. Jadi, kalau kamu berpikir bahasa kuno tak relevan dengan teknologi, pikir lagi. Sanskerta membuktikan bahwa kebijaksanaan masa lampau bisa jadi inspirasi masa depan digital kita.

pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

besar seperti truk dan bus punya blind spot, yaitu area di sekitar kendaraan yang tidak dapat dilihat secara langsung melalui spion oleh pengemudi. Ya, bus dan truk memiliki area blind spot atau titik buta yang lebih besar dari kendaraan kecil. Biasanya, blind spot ada di samping kiri, samping kanan, tepat di belakang, dan bahkan di depan dekat kabin. Kalau Anda berada di sana, pengemudi mungkin tidak sadar kalau ada Anda. Oleh karena itu, hindari berkendara terlalu dekat, menyalip dari kiri, dan pastikan Anda bisa terlihat dari kaca spion.

Ya benar tuh, dia ada Hedi Yunus dengan Hanya Memuji. Kembali Vero berbagi informasi lagi untuk Anda pendengar. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menggelar panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 di Kupang Timur. Kegiatan berlangsung ketika hujan ringan mengguyur wilayah pertanian Tua Tuka kemarin ya, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang sejak siang hari setempat. Para petani bersama personil kepolisian tetap mengumumkan jagung sebagai program dukungan ketahanan pangan pemerintah nasional Presiden Prabowo Subianto. Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Hendri Novika Chandra mengatakan kegiatan ini mencerminkan sinergitas antar lembaga mendukung swasembada pangan nasional berkelanjutan. Panen raya nasional dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur bersama Presiden Republik Indonesia melalui jaringan virtual seluruh kepolisian. Polda NTT bersama seluruh kepolisian resor juga mengikuti kegiatan nasional tersebut dari kawasan pertanian Tua Tuka Kabupaten Kupang sejak pagi. Informasi selengkapnya dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Wow! Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0.

Apakah Anda pernah berpikir bagaimana pakaian Anda tetap rapi di lemari? Semua itu berkat Albert J. Parkhouse, penemu gantungan baju atau hanger yang mempermudah hidup kita sejak tahun 1903. Dulu, orang menancapkan paku di dinding sebagai tempat menggantung pakaian. Tapi, berkat inovasi cerdas Parkhouse dengan membuat hanger menggunakan kawat, kini kita bisa menyimpan pakaian dengan lebih mudah dan rapi menggunakan hanger dengan berbagai bahan yang menarik dan efisien.

Itu dia koleksi dari Calling dengan Mendekat Menjauh. Kembali berbagi informasi lagi untuk Anda pendengar. Pemerintah berkomitmen memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan koperasi atau koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Program ini juga merupakan salah satu instrumen dalam mendukung ketahanan pangan dan distribusi nasional yang berbasis desa. Pembentukan KDKMP dilakukan berlandaskan pasal 33 UUD 1945 tentang asas kekeluargaan ekonomi. Selain itu, Inpres nomor 9 dan 17 tahun 2025 tentang koperasi desa kelurahan Merah Putih, pembangunan dan kelengkapannya. Program ini mendukung asta cita kedua mengenai swasembada pangan nasional.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora, seperti siput kerucut, memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

0: Trivia Piala Dunia 2026. Sorotan utama berbunyi pada dua ikon sepak bola dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, diprediksi tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia. Prediksinya seperti itu ya, sekaligus menampilkan penampilan terakhir mereka di ajang ini dengan usia Messi 39 tahun dan Ronaldo 41 tahun saat turnamen bergulir. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade. Sementara itu, Piala Dunia 2026 juga menjadi ajang pembuktian generasi baru. Adapun nama Lamine Yamal yang mencuat sebagai simbol regenerasi diikuti talenta seperti Desire Doe, Erling Haaland, Pedri, dan Nico Williams. Turnamen ini berpotensi melahirkan bintang baru yang akan menjadi wajah sepak bola dunia dalam satu dekade ke depan.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: masukkan dalam penjara kalau
1: masukin dalam
0: dasar orang jahat.
2: Ampun, ampun, tidak, tidak, tidak.
3: Alhamdulillah mimpi.
4: Pendengar, baru saja terjadi penangkapan atas komplotan yang diduga sebagai pelaku bajing loncat yang semakin meresahkan pengguna jalan. Komplotan ini kerap mengganggu para pengguna jalan pada jam-jam tertentu. Kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
3: Alhamdulillah, untung bayi tadi malam gak melo.
5: Tiap hari, aduh, bayi penodongan.
3: Iya, Mak.
5: Kok jangan ikut-ikutan, yo?
3: Iya, Mak, tenang, bayi.
0: Bang.
6: Yo, Bos.
0: Mana Junnya?
6: Taralah, mau enggak nampak, Bos.
0: Tidak nampak lagi hari ini. Coba kau telepon.
6: Oh, iya, Bos. Iya, Bos.

0: Halo Net, kau dicari bos Net. Nah, yo. Ah, yo.
1: Apa ceknya tuh?
0: Yo bos, kelak.
2: Ada apa bos?
1: Ngapa lah lama tak gabung?
2: Tak apa-apa bos, lagi jenuh bae.
1: Lah kayo kau, tak galak dekat orang lagi?
2: Bukan cak itu bos.
1: Nah, terus?
2: Aku lah tak galak lagi bos, cak itu tuh.
1: Serius kau?
2: Serius bos.
1: Nah, cak iku bae. Bully kau berhenti, tapi malam kau gitu terakhir. Melok kau ya?
2: Iya bos ya, jadi malam ini lah terakhir bos
1: ya. Yo.
2: Lepas itu aku boleh berhenti?
1: Serah kau.
2: Jangan Net, itu pekerjaan salah. Stop, jangan diikuti lagi. Ingat pesan mak. Alah, cuma sekali ini aja yang terakhir. Abis itu kelar, kamu bisa lanjutin hidupmu. Jangan dengerin. Kamu kan orang baik. Ah, sudah. Sekali ini baiklah. Gak apa-apa lah, sekali ini baik.

0: Bos, dari tadi gak ada yang lewat, bos.
1: Tenang, bay. Bentar lagi ada.
0: Kok perasaan aku gak lemak, bos?
1: Nah, alah. Perasaan kau aja. Nah. Tuh, nah. Aduh, mangesan.
0: Eh, biar ibeng bay yang duluan, bos.
1: Takut kau.
0: Jangan, bos. Menian.
2: Diam, kenapa kalian disini mengendap-endap?
1: Ngapo?
2: Ini platnya mana ini? Kami lihat dari tadi gerak-gerik kalian ini sudah mencurigakan. Sudah banyak laporan dari pengendara yang melintas di sini. Kalau di sini banyak bajing loncat. Apa kamu ini ya?
1: Kami tidak ngapo-ngapo.
2: Udah kalian ini. Ayo sekarang ikut ke kantor.
3: Kabur!
2: Jangan lari!

0: Enggak ada, duduk sini, kalau.
1: Iya, Pak.
0: Iya, Pak. Iya, Pak. Apa dia kau ini?
2: Ampun, Pak. Aku cuma diajak, Pak. Aku tak salah apa-apa.
3: Alah, kau juga ikut. Jangan cari aman dewe.
2: Tidak, Pak. Sumpah demi Allah,
3: jangan
2: Pak.
3: Jangan cayo, Pak, please. Jangan cayo.
0: Kalau insap dia ada di sini.
2: Tidak, Pak. Sumpah demi Allah, Pak. Aku lah insap. Tak balik like, melok-melok lagi.
0: Udah. Kalau ada keterangan di BAP ini.
2: Mak, maaf nih, Mak. Ampun, Pak Polisi. Ampun. Aku cuma melok-melok, Pak. Ampun nih, Pak. Tak sanggup aku ninggalin Mak selama ini, Pak. Astagfirullahalazim. Maaf, Mak. Junaid bukan jadi anak yang makan, Mak, Mak.
0: Di siko, nangis.
2: Andai waktu pacak diputer, Mak. Aku nak jadi wong baik-baik.
4: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: tampak tidak bertelinga. Apakah ikan berarti tidak bisa mendengar? Jangan salah. Meski tanpa daun telinga seperti kita, ikan punya cara unik untuk mendengar. Mereka menggunakan organ khusus di dalam tubuh yang sensitif untuk menangkap getaran dan suara di air. Jadi, ikan tetap bisa mendengar dunia bawah air, meski tanpa telinga yang tampak.
1: Kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bahasa Sumba saat ini kalau dibandingkan dengan bahasa daerah lain di Nusa Tenggara Timur dari segi
1: Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Lighter, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Trivia Piala Dunia 2026. Mendengar, kalau dikutip dari tirto.id ya, harga tiket Piala Dunia 2026 ini disebut-sebut menjadi yang paling mahal loh sepanjang sejarah turnamen tersebut. Bisa mencapai 11 juta rupiah per orang untuk satu pertandingan saja. Bahkan Donald Trump mengaku tidak akan membeli tiket dengan harga semahal itu setelah tiket final dilaporkan menembus ratusan juta rupiah per orang. Salah satunya juga terkait dengan polemik Iran ya. Keikutsertaan Iran dalam Piala Dunia 2026 ikut menjadi sorotan ya setelah konflik Iran dan Amerika Serikat memanas dalam beberapa waktu terakhir. Iran bahkan sempat dikabarkan berpotensi memindahkan venue pertandingan ke Meksiko demi alasan keamanan dan keselamatan tim.

0: Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820

pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

0: Ya benar, untuk trivia Piala Dunia kembali informasi dihadirkan untuk Anda. Pendengar, di luar lapangan Piala Dunia 2026 tidak lepas dari kontroversi ya, kebijakan imigrasi Amerika Serikat, kemudian mahalnya biaya tiket dan perjalanan, hingga potensi perang besar akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menginvasi Venezuela menjadi sorotan. Hubungan Trump dengan FIFA menimbulkan kekhawatiran politisasi ya, sekaligus menambah dimensi unik dalam turnamen yang diklaim sebagai perayaan sepak bola global. Informasi lainnya, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan bahkan kejutan, meski di sisi lain bermunculan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan potensi skor besar di fase grup. Demikian trivia Piala Dunia 2026.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Yaitu dia Dety Sabisani dengan Cukup Aku. Dan pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdaspen Abdul Muti mulai mengenalkan pelajaran bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib bagi pelajar di sekolah dasar atau SD pada tahun ajaran 2027. Bahkan dia juga mengatakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen saat ini tengah mempersiapkan berbagai aspek pendukung agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah menyelenggarakan pelatihan bahasa Inggris bagi para guru SD. Mendikdaspen juga mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Kemendik Dasben dalam meningkatkan mutu pendidikan dan membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 sejak usia didik. Informasi selengkapnya juga bisa diakses di antaranews.com. Tetaplah bersama kami.

0: paling kurang minum air, nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
0: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut ma.
1: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit pak?
2: Oh no.
0: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan ma.
1: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan pak.
0: Memang penting ya?
1: Iyalah pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
0: Gratis?
1: Iya pak, dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, ma.
1: Nah, itu baru suami pinter.
0: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
1: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Ya, pendengar tepat di pukul 8 nanti kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Berjaringan Nasional. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian asumsi dan isbat pendapat awal yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini tidak mau nampalu terus masih perlu 10 gram, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, karena berarti sekarang dari 27 juta.
9: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar Jemaah Haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan Jemaah Haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halet, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
14: Konsumsi makanan untuk pembagian ini, konsumsi juga
15: pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKB 1, JKB 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jamaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jamaahnya, kota jamaahnya.
16: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak,
13: bagaimana? Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11:30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama Jemaah Haji Tuna Netra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid Tuna Netra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangat juga semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan, karena jati diri kita itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita kan gitu, pasti kan sangat meriah ya pastikan. Tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu karnaval budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD ataupun dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirohsodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Buraj. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 038

Shalom, salam sejahtera pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan. Bersama saya di kesempatan malam hari ini, Charles Onesimus Mokos, penyuluh agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur untuk perjalanan waktu yang Tuhan anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kesempatan malam hari ini kita berjumpa dalam media ini. Dan kesempatan ini, sebelum kita kemudian melanjutkan aktivitas secara khusus dalam istirahat kami di sepanjang malam ini, kita akan membaca dan juga merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terpilih bagi kita dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, kami sungguh sangat bersyukur karena betapa baiknya Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Sepanjang hari dari pagi sampai di malam hari ini, kasih anugerah-Mu tetap nyata bagi kami. Kesempatan malam hari ini, kami menyiapkan waktu dan hidup kami berdiam diri di hadapan hadirat-Mu Tuhan, untuk membaca dan juga merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami sekalian, biar apa yang kami baca renungkan terus menjadi suluh pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13 yang menyatakan demikian, sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya dan orang yang ganas, namun aku telah dikasihaninya karena semua itu kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman ini dalam satu tema, alami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, kalau kemudian kita belajar dari catatan Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa Paulus awalnya dia adalah seorang yang sangat jahat. Paulus awalnya dia adalah seorang penghujat. Dia adalah seorang penganiaya jemaat yang seringkali memberikan ancaman pembunuhan, dan bahkan tidak sedikit dalam praktek yang dia lakukan, dia berusaha untuk membinasakan umat Tuhan, atau dalam tanda petik dia hendak mematikan akan para pengikut Tuhan. Dalam teks bacaan kita, saudara-saudara sekalian pendengar,

dengan Tuhan. Ia akhirnya menjadi seorang pelayan yang rela mengorbankan dirinya demi menyatakan kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, sebelum berjumpa dengan Yesus, sesungguhnya sebagaimana dalam teks kita tadi bahwa Paulus, dia begitu giat menganiaya akan orang-orang Kristen dengan sengaja. Dia menganiaya mereka dengan sengaja. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, apa dasarnya sehingga pada akhirnya dia bisa mengalami sebuah proses perubahan? Dia menjadi seorang pembela Kristus yang sangat giat. Dia menjadi seorang pembela Kristus yang sangat militan dan rela untuk mengalami penderitaan demi penderitaan dalam pelayanan pemberitaan Injil yang harus dia lakukan. Kalau kemudian pertanyaan ini diajukan, maka kemudian seperti tadi kita akan menemukan bahwa tidak lain bahwa fondasi dalam perubahan hidup Paulus adalah karena pengalaman perjumpaannya dengan Yesus secara pribadi. Dalam perjumpaan itu, Yesus kemudian membuka pikiran Paulus sehingga ia menyadari. Yesus membuka akan pikiran Paulus sehingga dia sadar betapa dia sangat-sangat berdosa terhadap Tuhan. Di dalam penyesalannya itu, Yesus kemudian menyatakan kasihnya dengan mengampuni Rasul Paulus. Bahkan kalau kemudian kita baca dalam catatan kisah pasal 9 dan seterusnya, dia kemudian diutus menjadi pelayan secara khusus bagi kaum-kaum non-Yahudi yang kemudian memberitakan tentang iman yang berdiri di atas kasih karunia Allah. Karena itu, pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, karena iman Paulus kepada Yesus menjadi begitu sangat kuat. Iman ini yang kemudian memampukan Paulus untuk tetap teguh di dalam melayani Tuhan, sekalipun dia harus berhadapan dengan tantangan berat secara terus-menerus. Banyak kali dia didera, banyak kali dia dilempari dengan batu, banyak kali dia harus berhadapan dengan gelombang yang ganas, banyak kali dia harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan pemberitaan yang sedang dia kerjakan. Tetapi bagi Paulus, beratnya kesulitan yang harus ditanggungnya dalam melayani Tuhan, itu sesungguhnya tidak sebanding dengan besarnya kasih Allah yang sudah ia terima dan yang sudah ia rasakan. Di dalam bagian bacaan kita tadi dikatakan bahwa namun aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Pendengar Pro 1 yang diberkati oleh Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita ya, sebagai pendengar sekalian, mungkin kita belajar tentang kekristenan. Atau mungkin kita sebagai orang-orang percaya dewasa ini bertumbuh dalam iman kepada Kristus hari demi hari. Mungkin dari berbagai macam media atau sumber. Bisa saja kita mungkin mengalami proses pengenalan tentang Kristus atau juga pertumbuhan iman melalui membaca majalah-majalah Kristen. Mungkin juga kita mengalami pertumbuhan secara iman lewat membaca buku-buku teologi Kristen. Mungkin kita membaca banyak tentang renungan. Mungkin kita juga mendengarkan khotbah baik lewat televisi, lewat radio. Atau bahkan juga kita seringkali mendengarkan kesaksian atau sharing dari rekan-rekan seiman kita tentang bagaimana proses pengalaman atau perjalanan hidup mereka sebagai orang percaya. Akan tetapi bagi kita sekalian, saudara-saudara, kesempatan di malam hari ini kita diajar bahwa untuk membangun iman yang kokoh, maka sesungguhnya kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus berjalan bersama Tuhan guna kita merasakan sendiri bagaimana kehadiran Tuhan atas kehidupan kita. Bagaimana kita merasakan kemurahan kasih Tuhan. Bagaimana kita merasakan kesetiaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Karena sesungguhnya iman yang paling kokoh itu dibangun di atas dasar
pengalaman perjumpaan secara pribadi.

dengan Tuhan. Secara lebih khusus lagi, yang dia nyatakan kepada kita di dalam firman-Nya ketika dia berbicara bagi kita. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, merasakan perjumpaan dengan Tuhan setiap hari sesungguhnya akan memampukan kita untuk melewati setiap momen-momen dalam hidup ini dengan penuh ucapan syukur, bukan dengan umpatan, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan omelan atau amarah baik kepada orang-orang terdekat kita. Tetapi kita mau melihat bagaimana Tuhan terus mendampingi kita, terus menopang kita dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Marilah kita terus bersaksi dengan benar di dalam seluruh kehidupan kita dengan menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan menjadi bagian dalam perjalanan iman kita hari lepas hari. Tuhan kiranya memberkati pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun berada. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kesempatan malam hari ini Engkau mengajar kami untuk bagaimana terus membangun intimasi dengan Engkau, ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Engkau sebagai Tuhan yang terus mengasihi kami. Karena itu, ya Tuhan, mampukan kami di dalam perjalanan iman kami. Di dalam berbagai macam hal yang kami jumpai, kesulitan maupun sukacita yang kami temui, biarlah kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kami. Terima kasih Allah untuk segala kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit, sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

Ya, pendengar itu dia satu lagi dari Syarira Yendra dengan mengharap dirimu. Pendengar, pemerintah kota Kupang, NTT dan PT Pos Indonesia menjalin kerjasama dalam layanan logistik dan keuangan digital guna meningkatkan akses, efisiensi, serta kualitas layanan publik bagi masyarakat. Hal itu disampaikan dalam pertemuan kerjasama bersama jajaran PT Pos Indonesia kantor cabang utama KCU oleh Wali Kota Kupang, yaitu Selenakos Kerova Francis dalam keterangannya. Dan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Pemkot Kupang dan PT Pos Indonesia dalam mendorong transformasi layanan publik yang lebih mudah dijangkau, cepat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di antaranews.com.

Tahukah Anda, perjalanan pendidikan di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara tradisional, seperti di pesantren, surau, atau melalui pembelajaran adat di masyarakat. Saat itu, pendidikan lebih menekankan pada nilai moral, agama, dan keterampilan hidup yang diajarkan langsung oleh guru atau tokoh masyarakat. Memasuki masa penjajahan, sistem sekolah formal mulai diperkenalkan. Namun, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi prioritas pembangunan bangsa. Pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kini, di era digital, teknologi semakin memudahkan proses belajar melalui berbagai platform daring dan sumber belajar yang dapat diakses dari mana saja. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti zaman. Karena melalui pendidikan, kita membangun masa depan bangsa Indonesia.

0: ya, harga beras terus naik, katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu eh, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
3: Nak, di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
2: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
3: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih baik.

0: saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

0: kategori
1: SMK Kupang yang jarak harap besar.
0: Ini kategorinya pria atau wanita?
1: Laki-laki semua.
0: Laki-laki ya. Ini ada berapa budget yang dari Sol?
1: Dari ekonomi pusat Sol, dari ekonomi pusat Sol.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Ya, pendengar, itu dia Ebit Gade dengan berita kepada kawan kita di Ruang Rindu lagi nih. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anyway, buat yang mau bergabung, di mana nih HP-nya? Oh, ini. Buat yang mau bergabung ya, ada 10 lagu lawas ya, 10 lagu nostalgia yang bisa di request dan tentunya juga bisa kirim-kirim salam. Lagunya dia apa aja untuk lagu-lagu nostalgianya yang sudah Vero siapkan di sini. Kita punya Deloitte dengan Mengapa Harus Jumpa. Kita juga punya Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur. Ada juga Bruri Marantika, Usah Kau Harap. Bob Tutupoli, Aku Tak Percaya. Kemudian Pancai Pondang dengan Ku Cari Jalan Terbaik. Ada Black Sweet juga, Terlambat Sudah. Betaria Sonata, Biarlah Sendiri. Rati Purwasi, Senandung Rindu. Tanto Yahya, Hidupku Sunyi. Dan Yuni Syarah, Mengapa Tiada Maaf. Buat yang mau bergabung langsung saja di line WhatsApp-nya Pro 1 di 0811-3822. Sorry, salah. 0811-3820-9440 ya. Sekali lagi di 0811-3820-9440. Kita sapa dulu yang di line WhatsApp terlebih dahulu ya, yang kita utamakan terlebih dahulu. Untuk di line WhatsApp-nya ada siapa? Sebentar ya, belum saya. Tunggu, ini di mana? Oh, sudah ada di sini ternyata. Mana nih line WhatsApp-nya? Di sini kah? Oke, di sini. Kita sapa dulu. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa?
1: Dengan Biasa, Kak.
0: Aduh, Kakak Ferry kok.
1: Yoi.
0: Oke, Kakak Ferry di Soe. Kakak Ferry, kenapa nih suara beberapa hari ini serak-serak ya? Apakah sakit atau kenapa ini?
1: Capek,
0: kecapean Kakak Ferry. Oke lah kalau begitu.
1: Tadi malam apa tama baterai-baterai ya di Kupang sana tuh.
0: Bateriak, aduh kasihan. Siapa suruh bateriak?
1: Berikan support kepada
0: Voli kemarin. Iya benar, luar biasa ya. Vero tidak sempat nonton karena banyak kegiatan juga malam kemarin. Maafkan aku.
1: Bawa pulang juara 1, 2, 3.
0: Bawa pulang juara 1, 2, 3. Wow, hebat banget nih anak-anak Soe.
1: SMK Kupang yang juara harapan 1.
0: Oh wow, sadis. Keren ya juara 1 Soe, luar biasa. Oke nih, Abang Ferry, langsung saja lagunya apa?
1: Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur. Oke, ya. Silakan salam 5 orang ya.
1: Aduh.
0: Kenapa?
1: 5 orang.
0: 5 orangnya, silakan.
1: Opa ini di Tilong. Ella Alak, Cecilia Montasi, Opa Miller. Kakak Diona. Nanti okay. Dengan Ibu Dewi di Esau.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ibu Nusat, Ibu Wiki di mana tapi nih Bapak Borkus di Fatah itu.
0: Oke.
1: Jamara, Kak.
0: Son apa-apa? Son sharing, toh. Kalau sharing-sharing berbeta marah.
1: Aduh, Tuhan. Jangan te marah, toh. Lebih membahayakan. Betul, marah itu lebih banyak. Membahayakan.
0: Oke, okay, oke. Okay. Baiklah, Kakak Ferry. Oke,
1: okay.
0: Sama-sama Kak Ferry. Bye-bye, cepat sembuh ya Kak.
1: Iya,
0: dah. Terima kasih buat Kakak Ferry dari Kampung Aman Soe yang sudah bergabung. Kita kasih turun salah feder. Oke, okay, berikutnya kita menyapa lagi ada Kakak Puja. Hai Kakak Puja. Halo Kakak Puja.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Kakak. Kakak Puja, bagaimana di Mentuni? Mentuni ya, betul ya?
2: Bintuni.
0: Oh, di Bintuni. Oke, iya, Kakak Puja di Bintuni.
2: Selama ini ke Vero, tahu saya di mana, di Amerika atau
0: di Jepang? Amerika.
2: Tapi sering kesannya ada menghayal ke Turki sampai detik yang lain. Sekarang ada ke Turki.
0: Turki turunan kiri-kiri, turunan kiri, Turki turunan kiri gitu ya. Kirain dia ini di Paris, Pasar Impres ya. Ternyata di Mentuni. Mentuni ini Papua ya Kak, masih masuk Papua kok.
2: Iya, Asia, Papua Barat.
0: Oh, Papua Barat.
2: Oke, saya mau ini Kak, minta lagunya Betaria Sonata.
0: Kak Puja mau dengar lagunya Betaria Sonata yang Biarlah Sendiri.
2: Iya.
0: Oke, okay, iya. Baiklah, biarlah
2: memang
0: sendiri.
2: Memang kok biarkah aku sendiri saat ini, kan memang sendiri.
0: Aduh, kenapa sih sendiri? Ya, oke.
2: Belum ada yang pas begitu.
0: Belum ada yang pas ya. Oke, okay, baiklah. Silakan kalau okay, begitu.
2: Baiklah, saya lanjut.
0: Ya, lanjut salam 5 orangnya.
2: Ini salam.
0: 5 ya, orang.
2: Memang, karena Puja tuh orangnya tuh memang sudah tahu aturan.
0: Luar biasa.
2: Jadi tidak bisa untuk lebih kiri lebih kanan.
0: Iya. Karena betul setuju. Karena kan masih ada besok dan lusa kan masih ada hari-hari lain ya.
2: Iya benar dan betul. Kalau Kak Vero dengan Kak Fongki yang lain tuh mati koto. Coba kalau Kak Sony biasa tuh RT tuh dan salam lewat lagi di RW lagi.
0: Kasih los. Kalau Kak Sony yang siaran pasti kasih los.
2: Salam buat silakan. Opa Botos.
0: Oke.
2: Kedua, Opa Miller, Bunda Ima, Kakak Diona, yang terakhir buat Kakak ya, Verol yang lagi bertugas. Selalu pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Siap, lima kan sudah sesuai kesepakatan kita.
0: Iya.
2: Terima kasih. Selamat malam. Puja pamit. Ciu, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Kakak Puja. Thank you. Terima kasih buat Kakak Puja yang sudah bergabung. Aduh, salah feder lagi yang aku turunin. Kita menyapa lagi di line telepon. Oh, ini kayaknya dari Toli-Toli nih ya. Ada Ibu Kristin. Halo, Bu Kristin. Selamat malam.
3: Halo,
0: Bunda.
3: Halo juga, Mbak Veronica. Kabar baik-baik sayang. Udah lama le baru ketemu.
0: Itu suwe. Kemana di sana cuaca hujan kah?
3: Cuaca mendung-mendung manis.
0: Mendung-mendung manis.
3: Mendung enggak pernah hujan jadi malam ini mendung manis.
0: Oh, hari ini mendung manis. Mendung itu manis ya. Saya pikir pahit karena hitam kan mendung itu awannya. Ternyata manis ya.
3: Manis cerah-cerah tapi mendung.
0: Manis-manis tapi endung ya. Oke.
3: Aduh iya.
0: Bunda.
3: Tadi saya mau ambil lagunya itu tak pernah jujur tapi sudah diambil.
0: Oh, DNP Sesa sudah diambil. Betul sama Kakak Ferry. Yang ya, ada Deloitte, Mengapa Harus Jumpa, ada Bruri Merantika, Usah Kau Harap, ada Bob Tutupoli, Aku Tak Percaya, Panca Pondang, Ku Cari Jalan Terbaik, ada Black Sweet, Terlambat Sudah, Rati Purwasi, Senandung Rindu, Tanto Yahya, Hidupku Sunyi, dan Yuni Syara, Mengapa Tiada Maaf.
3: Aduh, apa ya?
0: Mana sih?
3: Apa ya tadi yang... Mana ya, bingung.
0: Yang, semua bingung. Bagus, nah. Betap lagu tuh sana ada yang sana bagus. Ah, semuanya bagus-bagus.
3: Kalau Bruri apa tadi Bruri?
0: Oh, Bruri itu Usah Kau Harap. Usah kau.
3: Aduh, Betaria. Aduh, jangan.
0: Oh, jangan. Oke.
3: Okay. Tetap mau harap tuh.
0: Mau harap.
3: Betaria Sonata apa? Betaria Sonata.
0: So ada yang pilih tuh tadi.
3: Oh.
0: So ada.
3: Apalagi? Coba.
0: Coba Beta ulang ya. Oke. Okay. Deloitte, ya, okay. Mengapa Harus Jumpa, Bruri, Usah Kau Harap, Bob Tutupoli, Aku Tak Percaya, Panca Pondang, Ku Cari Jalan Terbaik, Black Sweet, Terlambat Sudah, Rati Purwasi, Senandung Rindu, dan Tanto Yahya, Hidupku Sunyi, terakhir Yuni Syara, Mengapa Tiada Maaf. Ini lagu galau semua ini, tidak ada lagu-lagu asmara.
3: Memang. Ini. Aduh, Mengapa Tiada Maaf lah. Senandung Rindu ini. Sudah.
0: Senandung Rindu? Oh, oke, okay, oke.
3: Kan lagunya itu. Nyanyikan
0: lagu untukmu itu, betul toh? betul sekali ini satu lagu saja, ini satu lagu yang memang
3: rindu.
0: Betul sekali ini nanti biar kasih masuk untuk di ruang karaoke ya hari Sabtu nanti Senandung Rindu.
3: Oh, ada tuh urusan ada ikut untuk Sony.
0: Oh, Kak Sony yang sepakai lagu. Oh my god,
3: ada.
0: Oh wow. Oh,
3: wow. Salam jadi berapa orang? 5
0: ya? Oh, ini
3: ya?
0: Ada. Iya, salamnya 5 orang.
3: Oke. Yang pertama buat Mama Ima, selamat malam. Yang kedua ada Bung Endang. Ketiga Opa Emi bersama Oma. Keempat ada Pak Haris. Kelima ada siapa? Mama Susan yang lain nanti besok lagi ya, Kak Vero ya.
0: Oke, siap.
3: Semuanya selamat malam ya, selamat beristirahat, dijumpai dalam keadaan sehat. Buat Mbak Vero tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Vero dan keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih Bunda. Okay. Iya
3: makasih.
0: Bunda.
3: Selamat malam, shalom, dadah.
0: Selamat malam, bye-bye. Terima kasih buat Bunda Christine yang sudah bergabung. Kita di line telepon ini dari tadi berdering, jadi kita angkat dulu ya. Kalau tidak nanti aku di demo kalau nggak angkat line telepon nih. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, malam Kak Vero.
0: Malam, dengan siapa Kak ini?
4: Dengan Erlin Oibufu.
0: Oh, Ma Erlin, kok atau Kakak Erlin? Bapak panggil yang mana nih?
4: Mama Jubai, Kakak Jubai.
0: Oke, okay. Ma Erlin di Oibufu. Bapak ini hari baru omong deh Ma Erlin kayaknya ya.
4: Suka dua kali. Oh iya Kak Vero, Bapak lama ame Bapak hadiah. Ini apa? Ramadan.
0: Hadiah Ramadan? Oh my god. Kenapa belum ambil?
4: Masih bisa ambil kok Kak Vero.
0: Masih bisa, nanti datang di kantor Sas. Jam kerja Senin sampai, dari Senin sampai hari Jumat. Datang bilang saya mau ambil hadiah, bawa KTP, hadiah yang kemarin ini Ramadan. Nanti di, nanti hadiahnya kan kaos kan dari sponsor.
4: Iya, iya Kak Vera, makasih sebelumnya.
0: Iya, sama-sama Mama Erlin sayang.
4: Lagu kok Kak Vero?
0: Iya, lagu apa?
4: Usaka harap dari Bruri Marantika.
0: Usah kau harap lagi. Oke. Okay. Oke, okay, silakan salam lima orang, Mam sayang.
4: Yang pertama buat Bunda Natalia, kedua Opa Emi, ketiga Ma Ima,
0: keempat
4: Ma Glen, kelima Ma Susan, dan semua-semua Saka Vero tanpa terkecuali.
0: Oh, oke.
4: Okay. Saka Vero, Ma Tugas, tetap semangat. Makasih Kak Vero.
0: Malam. Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih Mama Erlin. Kita menyapa lagi. Oh, ternyata ini ada yang sudah lama saya baru hari ini mendengarkan suaranya lagi. Ada Bu Dinda di Bogor. Halo.
5: Halo, Veronica. Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, good. Ya, bener banget.
5: Ada Veronica di Prosa Tereri Kupang malam ini.
0: Iya, malam ini aja.
5: Kenapa pakai aja?
0: Ya karena besok aku off, besok aku libur. Ya.
5: Yeah. Kenapa harus kita harus mencari-cari Veronica itu?
0: Karena lu kenal Veronica kok.
5: Ya betul. Lu kenal.
0: Aku tuh lagi dicari-cari loh, karena nama aku Veronica kan. Jadi aku tuh cari-cari terus sama orang.
5: Karena Veronica kok banyak sekali dia punya versi itu, banyak sekali yang dia nyanyi itu. Ada beberapa orang itu di YouTube.
0: Makanya.
5: Lu kenal Veronica ke.
0: Nah, jawab Sobri Dinda, ayo.
5: Lu kenal.
0: Sudah dong, ntar lu kenal Veronica terus.
5: Lu kenal Veronica ke. Oh, gimana sih? Bagaimana dia punya nada di akhir itu?
0: Ya, intinya begini. Intinya adalah lu kenal Veronica kok. Veronica yang Om Srompu anak Nona Niko. Om Srom yang biasa tambal jalan lubang tuko. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pun suami. Nanti panjang nih wah, Tuhan tolong. Oke. Okay.
5: Harus diulang-ulang itu. Kita apa, sudah. Biar hafal gitu. Ya, ini lirik begitu.
0: Oke, lagunya tinggal Deloitte, mengapa harus jumpa Bob tutup poli, aku tak percaya Pance Pondang, ku cari jalan terbaik, Black Sweet terlambat sudah, Tantowi Yahya hidupku sunyi, Yuni Syarah mengapa tiada maaf.
5: Ini malam tahun berapa Vero?
0: Ini malam hari Minggu tuh, tahun 80-an 90-an Indonesia.
5: Begitu, jadi itu lagu-lagu 80-an ya Kak, 80-an semua itu Vero.
0: Iya, kan 80 sampai 90. Aduh Tuhan, nanti 90-an nanti minggu depan kalau pas beta
5: Aduh terlambat sudah kau datang.
0: Oh wow, terlambat sudah, ada di mana ya? Kayaknya soalnya ada nih. Oh ada, Black Sweet. Beta yang susun lagu.
5: Tadi dengar-dengar ini beberapa judul, ini lagu 80, Vero.
0: Aku kan anak 80, bukan anak 90.
5: Lagi.
0: Ini cari alasan toh, mencari alasan supaya diiyakan.
5: Nah itu, kita harus jeli sebagai pemerhati begitu.
0: Iya.
5: Bukan hanya sebagai penang, tapi harus jadi pemerhati begitu.
0: Pemerhati, karena, pengawas ya, oke.
5: Okay. Sekarang ini sudah eranya harus ini, speak up.
0: Oh speak up, luar biasa ya, oke. Okay. Silakan speak up salam-salamnya.
5: Oke lah, kalau gitu doa terbaik untuk Vero, iya. El dan Mama ya, sehat terus.
0: Terima kasih.
5: Sebentar lagi kenaikan kelas sepertinya ya.
0: Iya benar.
5: Tinggal hitung satu bulan ke depan ya. Semoga anak-anak belajarnya bagus hasilnya, dan Mama sehat, maminya sehat.
0: Amin. Amin. Amin.
5: Oke, lanjut. Lanjut lagi. Jangan pakai salah itu. Lanjut.
0: Oke, siap. Silakan.
5: Selamat malam antaranya untuk Om Endang, juga untuk Opa Emi. Selamat malam Oma. Selamat malam Opa. Juga ada siapa? Mak Meridetan, ada juga Mak Mama Anita juga ya, Suampak. Baru Ung Andesko ya, selamat malam Sulima. Nanti Vero dia speak up yang Sonde tidak bisa terima, repot nanti. Oke, lanjut. Thank you, selamat malam, bye-bye.
0: Bye-bye bundaku yang di Bogor. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih untuk Bu Dinda yang ada di Bogor. Kita lanjut lagi line telepon ya, ada siapa nih? Ruang Rindu Berbagi Rindu. Dan ternyata sudah dimatikan. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
6: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Halo Pak Freddy, apa kabar?
6: Kabar baik, puji Tuhan. Tata Vero,
0: iya.
6: Tata Vero juga apa kabar ini?
0: Kabar baik, luar biasa, amazing.
6: Wah, amazing. Iya, itu kalau tadi bilang lo kenal Veronica, ada lagi tuh.
0: Oh, ada lagi.
6: Kenal, iya, ada lagi tuh. Dia bilang lo kenal Tuhan Yesus.
0: Oh, iya betul.
6: Maria tuh anak laki-laki.
0: Iya. Betul, itu juga lagi viral ya. Langsung viral juga setelah itu ya.
6: Viral.
0: Luar biasa.
6: Itu, luar biasa itu. Laki-laki jago itu. Itu orang dari mana itu? Dari sekitar Kupang atau mana?
0: Kupang,
6: itu?
0: Kupang, orang Kupang juga itu orang semua. Itu iya, ya. Orang Pulau Timur, iya. Orang bagian iya. Sini.
6: Saya lupa di nama siapa begitu. Viral betul itu.
0: Betul sekali.
6: Ada lagi itu yang dia nyanyi gubernur itu.
0: Ah iya, banyak banget dibikin ini apa? Akhirnya dibikin macam-macam toh.
6: Iya. Meskipun dia punya backsoundnya hampir sama juga toh lagunya.
0: Betul, disama-samakan.
6: Tapi dia pun cerita yang beda-beda.
0: Betul.
6: Cerita
0: betul
6: gubernur
0: sekali.
6: Yang bagi ikat kepala putih, dia bilang bukan.
0: Oke, Pak Freddy.
6: Kalau masih belum diambil orang ya. Itu mengapa tiada maaf dari
0: Yunisyara belum diambil orang.
6: Belum. Iya, mengapa tiada maaf darimu, itu pertanyaan yang apa? Orang Jawa bilang nelongso.
0: Nelongso banget ya ini pertanyaannya ya. Mengapa tiada maaf lo darimu lo? Aku tuh nelongso nanti kan maafmu iku lo kepriben.
6: Gitu. Mengapa tiada maaf darimu?
0: Yo iku lo.
6: Hatiku nelongso.
0: Iya Pak Freddy.
6: Iya, oke. Okay. Salam buat tadi ya. Kakak Puja kalau masuk rame itu memang kita tunggu-tunggu Kak Puja ya. Semoga sehat ya di Bintuni di Kepala Burung Papua sana dekat di Bakutatanga dan Sorong dengan bukan pariwisata terkenal itu Raja Ampat.
0: Raja Ampat.
6: Raja Ampat, Bintuni, Sorong. Kakak Puja ya, juga tadi Tete Dinda, ya Ibu Natalia. Sisa dua itu buat Bunda Asmi sama Opa Emi. Oke, semuanya saja. Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Oke, Kakak Vero, selamat bertugas, tetap sehat. Doa yang paling baik untuk Kakak Vero bersama keluarga besar. Salam untuk orang di rumah semua. Okay. Salam dari jauh, dari ufuk timur, Baroke, Papua Selatan. Oke, Kakak Vero.
0: Terima kasih.
6: Selamat malam.
0: Shalom. Selamat malam, shalom. Terima kasih buat Pak Freddy dari ufuk timur, Merauke, Papua Selatan yang sudah bergabung ya. Salah dari tadi saya kasih turun feather nih. Semua kayaknya sudah pada. Ini masih ada lagi nih. Apakah jangan-jangan ini Bung Nasrun lagi dari Sulawesi yang bergabung nih? Halo, Ruang Rindu.
7: Halo Ruang Rindu.
0: Kata Judin di mana sih? Kata Judin tinggalnya?
7: di betul di Minahasa Sulawesi.
0: Di Minahasa Sulawesi. Berarti sama satu tempat sama Pak Nasron ya?
7: Oh, beda. Betul Sulawesi tapi Sulawesi Tengah itu.
0: Sulawesi Tengah. Oh, oke.
7: Okay. Palu-Palu. Kalau aku kan Minahasa.
0: Minahasa. Oh, Sulawesi Selatan. Wow, hari ini kebanyakan tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Oke, okay. Hari ini
7: Sulawesi Selatan itu Makassar, beda lagi.
0: Oke, okay. Oke, okay. Berarti Kak Tajudin di Sulawesi Tengah, Minahasa ya.
7: Utara, utara. Oh. Iya, yang Pak Nasrun yang tengah.
0: Pak Nasrun yang Sulawesi mungkin, Tengah. Iya. Kalau Kak Tajudin Sulawesi iya. Utara, Minahasa. Oke.
7: Iya.
0: Okay.
7: Iya. Kayak gampang mungkin dibedain aja utara sama tengah
0: kalau oh begitu tengah. Oh iya iya oke
7: okay. Biar nggak ketukar gitu
0: biar nggak ketukar. Hari ini banyak banget yang menelpon justru dari daerah ya dibanding dari dalam kota sini sendiri. Nggak apa-apa. Kata Judin gimana kabarnya hari ini Kak?
7: Sehat dong alhamdulillah Kak Vero, apalagi kalau udah dengar suaranya Kak Vero ya makin semangat kita malam hari ini.
0: Udah makan Kak?
7: Udah tadi jam 6 sore.
0: Lah malam belum dong?
7: Enggak, itu kan udah malam. Jadi udah sekali
0: ya. Itu bukan malam, itu petang, bukan malam ya.
7: Ya betul petang.
0: Ya udah deh kalau begitu jangan lupa makan ya kata Judin biar nggak sakit dan cepat sembuh.
7: Nggak sakit kan udah makan tadi.
0: Oh udah makan ya udah. Padahal aku tuh mau perhatian loh tapi perhatianku ditolak mentah-mentah sama kata Judin ya. Oke lah aku nggak akan perhatian enggak, lagi.
7: Enggak kok gitu sih.
0: Tuh buktinya tadi ngomong gitu. Padahal aku bilang jangan lupa makan terus bilang aku kan udah makan jadi nggak mungkin sakit kan aku cuma mau perhatian doang. Tiba-tiba jadi berantem ya di udara.
7: Oke, siap.
0: Oke, lagunya apa nih Kak?
7: Ikutan aja.
0: Alright.
7: Iya, semuanya itu kan diputar kata Vero kemarin, gitu kemarin dulu.
0: Oke.
7: Okay. Vero juga udah makan?
0: Belum dong.
7: Oh, belum.
0: Ya aku tak biasa makan malam, aku kan mau diet.
7: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, kata Judin.
7: Buat ya, Vero, biasanya kalau hari Minggu itu agak sepi, tapi ini rame ya?
0: Iya, nggak tahu ya, semenjak aku kalau malam selalu rame sih, ya. Sombong kan amat.
7: Kan penyiar nomor satu di pusat kota.
0: Enggak lah, jangan gitu lah, kasihan teman-temanku yang lain.
7: Kalau yang lain kan maaf nih, mohon maaf.
0: Enggak boleh gitu, kata Judin nih, enggak boleh.
7: Ya, oke.
0: Ya, diam, enggak boleh, oke.
7: Maaf,
0: ya.
7: Salah ngomong. Oke buat Kak Vero,
0: Sampai ketemu lagi Kak ya, Selamat malam. Terima kasih buat Kak Tajudin yang sudah bergabung. Saya nunggu Pak Nasrun nih. Pak Nasrun tuh biasanya suka ngikut-ngikut gitu. Pasti dikit lagi udah telepon bunyi. Tiba-tiba Pak Nasrun gitu. Oke berikut kita sapa lagi. Ada Mama Jesse di Lelogama. Halo Mam Jesse.
8: Ya selamat malam Kak Vero.
0: Selamat malam juga Mam.
8: Iya. Menghilang kemana?
0: Siapa yang menghilang, Mom? Perasaan kan hari Jumat kemarin aku masih ada, Mom.
8: Oh, itu kami lagi lomba nyanyi di gereja jadi tidak pantas.
0: Siapa yang lomba nyanyi? Mom Jessie lomba nyanyi?
8: Iya.
0: Wow, kenapa enggak bilang biar aku pergi nonton, aku support. Aku bilang, Mom Jessie.
8: Masa dari jauh mohur dari jauh.
0: Oh itu all jauh. Di Lelogama sana kok gereja di Lelogama kok?
8: Ya.
0: Gerejanya di Lelogama. Lomba menyanyi dari mana ini?
8: Lelogama, ada lomba paduan suara antar rayon.
0: Oh, lomba paduan suara. Bepikir Mam Jessie mau solo tuh.
8: Nonde. Solo nanti musik dahulu Mama Jessie ikut dari belakang.
0: Oke.
8: Berapa hari Sabtu tidak nyanyi?
0: Hari Sabtu aku nggak tahu ya siapa yang dinas malam, yang pasti bukan aku.
8: Tidak ada.
0: Oh.
8: Hari tidak ada.
0: Oh hari Sabtu kemarin nggak ada karaoke?
8: Iya.
0: Oh aku nggak tahu siapa yang dinas malam.
8: Ya kurang tahu lagi.
0: Nggak apa-apa lah kalau aku pasti nanti aku bikin kira, karaoke.
8: Kira sehat toh?
0: Sehat dong, aku udah ceria dari tadi sore sampai malam ini, belum low bed.
8: ingat minum air putih, oh,
0: karena iya udah betul-betul air putih, betul, setuju.
8: Dari sore nah, minum kopi.
0: Kopi, betul. Mam Jessy mau dengar lagu apa? Mam sayang.
8: Mana Dilisnya ini? Kaferin.
0: Dilis yang belum di ini ada Deloitte, Mengapa Harus Jumpa, Bob Tutup Poli, Aku Tak Percaya, Panca Pondang, Ku Cari Jalan Terbaik, Tanto Yahya, Hidupku Sunyi.
8: Ku Cari Jalan Terbaik.
0: Ku Cari Jalan Terbaik. Oke di.
8: Oke.
0: Silakan.
8: Salam. Siapa di studio?
0: Sama Om Ben, hari ini operatornya.
8: Oh, salam buat Om Ben. Semangat, pulang hati-hati di jalan tak tertua.
0: Oke.
8: Okay. Siapa? Kak Yudin.
0: Kata Judin.
8: Oh iya, selamat malam teman-teman. Selamat kalian pulang motor cendana, kesini di Muti. Mikrofon nih. Apa ini? Jalan kilon Om Endang. Mama Ima, Bapak Gotus, Ibu Ria, Bapak Eka Puja, Ibu Dinda, Pak Yona, ada Bunda Seribu Nama, kalau Bunda Gasko, Mak Susan, Marian, Mama Madi, Mak Winda, dan semua-semua saja ya Bapak dan anak kalian lagi di depan.
0: Oke.
8: Selamat malam, salam saja semua saja. Terima kasih Kak Vero.
0: Sama-sama. Shalom. Terima kasih banyak buat Mama Jessy di Lelogama yang sudah bergabung ya. Oke, jadi udah ada Dian Pisesa, Betaria, Rati, Brori, Black Sweet, Yuni Syara, dan juga ada Pance Pondang ya malam hari ini. Lagu-lagu yang sudah di request untuk Vero putarkan. Kalau begitu kita langsung saja dengarkan ini. Aduh ya ampun sudah, aduh ini bawa omong sampai 35 menit nih, Tuhan tolong. Baik, langsung saya ketemu putar lagu-lagu yang sudah di request. Selamat mendengarkan.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id, kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 18 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan hari ini 18 Mei 2026, saya Sony dan juga rekan Rifan kembali temani Anda di pagi hari sampai di sesi pertama Kupang siang ini pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita akan awali pagi ini pendengar dengan Mutiara Pagi Katolik dan selanjutnya ada Warta NTT Pagi pukul 6 pagi. Pukul 8 pagi ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, jangan lewatkan Wawancara Kupang pagi di pukul 7.30 terkait dengan sekolah rakyat. Dan bagaimana dengan persiapan untuk penerimaan siswa baru di tahun kedua sekolah rakyat, Anda bisa ikuti di 7.30. Dan juga jangan lewatkan Dialog Kupang Menyapa pukul 9 pagi yang akan mengangkat topik tentang literasi. Dan tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar, nanti Anda bisa simak untuk kebersamaan kita pagi ini informasi-informasi yang sudah disiapkan untuk Anda. Kita awali pagi ini dengan Mutiara Pagi Katolik.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa menyapa Anda kembali di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi ini dengan Mutiara Pagi Katolik. Pagi ini kita bersama dengan penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah hadir bersama kita Pak Zakarias Pastola Esfil untuk berbagi pagi ini. Selamat pagi Pak Sakri.
2: Selamat pagi Pak Soni.
1: Iya, kita akan berbagi dengan topik tertentu. Silakan Pak Sakri diawali dengan doa dan perenungan. Setelah itu nanti kita akan berinteraksi. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Soni, Bapak Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Tema mutiara pagi kita pada kesempatan kali ini adalah bersukacita dalam jejak salib Yesus Kristus. Sebelum kita memulai mutiara pagi kita, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama berdoa dan kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kasihmu yang tiada henti-hentinya engkau curahkan kepada kami dalam setiap derap langkah hidup kami. Di awal hari baru yang Engkau berikan kepada kami ini ya Bapa, kami ingin merenungkan sabdamu, kami ingin selangkah lebih dekat denganmu dan mengenal segala kehendakmu bagi kami. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudusmu ke dalam hati kami masing-masing, agar kami yang mendengarkan sabdamu dan merenungkannya di pagi hari ini, mampu mengenal suaramu, mampu mendengar kehendakmu, dan mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes, bab 16 ayat 29 sampai 33. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata murid-murid kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi memberikan penguatan kepada kita dalam menjalani panggilan kita masing-masing, khususnya dalam menghayati panggilan dan perutusan kita sebagai murid Kristus. Yesus telah meramalkan bahkan menegaskan bahwa kita akan mengalami penolakan ketika kita mewartakan pesan kasih Allah. Ketika kita hidup sesuai dengan Injil Tuhan, akan ada banyak kritikan, cibiran, dan penghinaan. Panggilan menjadi murid Yesus akan selalu memiliki tantangan dan salib yang tidak ringan. Yesus telah mengalaminya, maka kita pun akan mengalaminya. Apa yang diharapkan Yesus dari murid-muridnya sebelum dia meninggalkan mereka? Percaya kepadanya, percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Seorang yang telah dikenal dan mengenal sekian lama pasti berbeda dengan seorang yang baru saja dikenal. Para murid rasanya sudah cukup mengenal siapakah dia, sehingga kalaupun masih ada yang mereka tidak mengerti, biarlah itu menjadi bagian dari dinamika pengenalan yang terus-menerus. para murid diharapkan menguatkan hati. Hati sebagai pusat pribadi manusia, tidak seperti kekerasan hati untuk menolak penyelamatan, tetapi teguh berpegang pada Yesus. Menguatkan hati untuk tidak menyembah atau berpaling kepada Allah yang lain, tetapi menguatkan hati untuk menjadi saksinya di dunia ini. Di sini kita bisa melihat Paulus yang dipakai menjadi alatnya. Sebagaimana Yesus akan memasuki saatnya penderitaan dan kemuliaan, demikianlah para murid senantiasa berada dalam situasi itu. Situasi ketegangan yang tampaknya paradoks dihayati di dunia ini. Mereka telah selamat karena percaya kepada Kristus, sekalipun masih menantikan kedatangannya kembali. Mereka bahagia karena mengenal Kristus, sekaligus akan menderita selama masih hidup di dunia ini. Inilah situasi kita juga. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Perkataan Yesus, "Aku telah mengalahkan dunia," terbukti kebenarannya. Para murid memang mengalami berbagai bentuk kesulitan dan penganiayaan yang luar biasa. Namun dalam situasi yang teramat sulit itu, para pengikut Yesus mengalami sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan. Rasul Paulus memberi kesaksian. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Rasul Petrus juga mengalami sukacita luar biasa dalam penderitaan karena Kristus, dan ia mengajar para pengikut Yesus untuk bersukacita. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Mengapa para murid dan para pengikut Yesus sepanjang sejarah kekristenan begitu tegar dan berani menghadapi penganiayaan? Jawabannya adalah karena mereka percaya. Kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Perkataan Yesus, "Aku telah mengalahkan dunia, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman," sungguh diingat dan dipercaya oleh para murid. Ingatan itu bukan karena kehebatan memori para murid, tetapi Yesus sendiri yang berkarya melalui Roh Kudus-Nya. Sebagaimana ia katakan, "Tetapi Roh Penghibur, yaitu Roh Kristus atau Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Yesus menjanjikan kedamaian sejati sebagai harga mahal yang harus dibayar para pengikutnya. "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku." Yesus mengingatkan kita untuk tidak gentar dan takut. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Iman Kristiani berkualitas tinggi justru teruji saat berhadapan dengan situasi atau kondisi intoleransi, persekusi, dibuli, dicaci maki, diancam, ditindas, disiksa, bahkan dieksekusi mati. Bukan karena korupsi, kolusi, kejahatan, dan kebusukan manipulasi, melainkan karena hidup benar sebagai manusia benar yang mengandalkan Allah yang benar dalam kasih-Nya yang tanpa batas. Pada akhirnya yang keluar sebagai pemenang, yang memiliki relasi harmonis penuh kedamaian sejati dengan Allah dan sesama, bukanlah gerombolan manusia sesat, bejat, dan jahat. Dengan gagah perkasa, seorang diri menghadapi kebengisan manusia dengan kasih Bapa, Allah benar yang kasih-Nya tanpa batas. Yesus telah membuktikannya. Dengan kebangkitannya, Yesus keluar sebagai pemenang. Jangan takut, jangan gentar, Yesus telah teruji dan terbukti tidak lari menghadapi semangat jahat dunia. Melalui bacaan hari ini, kita diajak untuk menguatkan hati kita dalam menjawabi panggilan kemuritan kita. Panggilan ini memang tidak mudah. Semua murid Kristus pasti mengalami banyak persoalan. Tetapi percayalah bahwa Yesus telah, sedang, dan akan selalu menyertai kita sepanjang perjalanan hidup ini. Salib kita itu kita pikul bersama dengan Kristus yang menolong kita. Semoga.
1: Baik, terima kasih Pak Sakri sudah menyampaikan pengantar dan juga perenungan untuk pagi ini dengan bacaan kitab suci. Untuk pagi ini, tadi Pak Sakri sudah memberikan beberapa penjelasan, diantaranya adalah penjelasan tentang perkataan Yesus yang mengatakan bahwa dirinya adalah sudah mengalahkan dunia. Kalau kita mau lebih dalam tahu tentang apa makna perkataan Yesus bahwa dirinya sudah mengalahkan dunia, apa sebenarnya maksudnya Pak Sakri?
2: Baik, terima kasih Pak Sony. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa perkataan Yesus ini berhubungan dengan bagaimana dia mengalahkan berbagai godaan yang ditawarkan oleh dunia. Baik dari yang tertutup atau dalam kesendiriannya ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, dia dicobai oleh iblis dengan menawarkan segala kenikmatan dunia, sampai kepada tawaran-tawaran yang terbuka di depan umum, seperti ketika dia setelah menggandakan 5 roti dan 2 ikan, orang-orang waktu itu hendak datang dan menobatkan dia sebagai Raja Israel, tetapi kemudian dia pergi dari situ dan meninggalkan mereka. Nah, tawaran-tawaran yang diberikan dunia ini bukan tidak baik, tetapi yang sebenarnya adalah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak sesuai dengan misi Kristus datang ke dalam dunia. Karena itu ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya telah mengalahkan dunia, sesungguhnya dia mau mengatakan kepada kita bahwa tetaplah setia kepada apa tugasmu atau apa misimu sebagai pengikut Kristus atau sebagai anak-anak Allah. Dan kemudian tidak perlu takut dengan apapun yang sedang dialami atau apa yang sedang terjadi, karena Kristus telah menunjukkan bagaimana cara untuk mengalahkan godaan-godaan itu. Yang kedua, ketika Yesus mengatakan bahwa dia mengalahkan dunia, sesungguhnya dia mau mengatakan bahwa Allah ataupun surga ataupun kehidupan kekal sesudah kematian dan kehidupan yang di kebahagiaan kekal itu jauh lebih besar daripada persoalan yang kita alami di dunia ini. Semuanya itu memang merepotkan kita atau menyedihkan kita atau membuat kita menderita dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi itu adalah harga mahal yang harus kita bayar jika kita ingin masuk ke dalam pintu yang sempit itu. Yang ketiga, Yesus mengatakan bahwa dirinya telah mengalahkan dunia, itu sesungguhnya dia maksudkan kepada kita untuk mengatakan bahwa Allah lebih kuat dari apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Dan persoalan-persoalan kita, permasalahan-permasalahan kita, itu Allah mampu mengangkatnya dari hidup kita. Kita dituntut untuk percaya dan setia kepadanya. Demikian Pak Son.
1: Ya, terima kasih Pak Sakri. Yang harus kita lakukan sekarang tentu adalah meneladani. Nah, yang kita perlu tahu sekarang Pak Sakri, apa yang harus kita lakukan supaya kita akhirnya mampu untuk mengatasi pengaruh-pengaruh duniawi kita berdasarkan teladan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus?
2: Baik, saya mengambil contoh ketika Yesus mengalahkan godaan iblis ketika dia berpuasa di padang gurun. Pada waktu itu, Yesus tidak mengalahkan kekuatan iblis dengan kekuatannya sendiri, dalam arti bahwa dia mengusir iblis dengan kekuatan ilahinya, tidak. Tetapi dia mengusirnya atau mengalahkan iblis itu dengan sabda, dengan kekuatan firman Tuhan sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Kalau kita mau kembali melihat dalam Injil Yohanes, ketika Yesus kata, Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah sabda dan sabda itu adalah Allah. Jadi Yesus mengalahkan iblis dengan sabda, dengan kekuatan sabda, dengan kekuatan sabda Allah yang adalah dirinya sendiri. Dan iblis juga tidak mau kalah. Dia juga menggunakan sabda Allah yang sama untuk kemudian mencobai Yesus. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa untuk bisa mengalahkan kegodaan-godaan kita di dunia ini, kita perlu dekat dengan Tuhan. Dalam arti, perlu tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam dalam kehidupan kita setiap hari sebagai murid Kristus. Dan gereja telah menawarkan berbagai macam jalan untuk bisa membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Dalam gereja Katolik ada banyak sakramen-sakramen maupun sakramentali yang membantu umat untuk memiliki laku religiusnya, meningkatkan kedekatannya dengan Tuhan, sama seperti yang saat ini sedang dijalankan, yaitu ada bulan Maria, di mana umat Katolik berdoa rosario dari satu rumah ke rumah yang lain dalam kelompok umat basis yang ada di sekitarnya. Dan kemudian ini merupakan sebuah laku religi yang saling menguatkan satu sama lain. Dan gereja sadar betul bahwa kelemahan manusiawi kita membuat kita tidak selalu bisa dekat dengan Tuhan. Apapun jaminan yang bisa kita berikan, doa sebagus apapun, kesalehan kita setinggi apapun, kita pasti akan jatuh dan lemah. Misalnya saja dalam keadaan sakit, ataupun juga dalam keadaan tidak sadarkan diri, atau dalam situasi-situasi terbatas lainnya, itu menunjukkan bahwa kita tidak selalu bisa dekat dengan Tuhan sebagaimana yang seharusnya kita lakukan. Karena itu, kedekatan kita kepada Tuhan merupakan kedekatan yang bersifat individual maupun juga komunal. Individual dalam arti kita membangun hidup religius kita sendiri, kesalehan kita sendiri. Tetapi juga gereja mengajarkan bahwa sebagaimana Yesus katakan, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada, bahwa kekudusan juga ataupun kesalehan dan cara mengalahkan godaan iblis juga bisa kita temukan melalui persekutuan-persekutuan doa kita. Dan ini akan saling menguatkan jika kita sadar betul bahwa kekuatan persekutuan itu lahir di dalam Roh Kudus dan juga dikuatkan oleh kasih Kristus sendiri. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Sakri. Artinya juga kita memanfaatkan kesempatan-kesempatan dalam tanda petik ya, kedekatan kepada Tuhan yang dipersiapkan oleh gereja untuk mengatasi pengaruh-pengaruh duniawi. Pak Sakri, tapi kita tentu juga perlu tahu dan bisa mengidentifikasi tantangan-tantangan yang harus kita hadapi supaya ketika kita menghadapi tantangan-tantangan itu kita bisa melewatinya. Apa tantangan bagi kita sebenarnya untuk bisa mengalahkan dunia saat ini, Pak Sakri?
2: Untuk saat ini, Pak Soni, menurut pemahaman saya, tantangan terbesar bagi umat beriman saat ini adalah relativisme kebenaran. Dalam arti bahwa setiap orang bisa mengklaim kebenarannya sendiri dan selalu ada sikap permisif. Dalam arti bahwa ini karena situasi dan kondisi tertentu. Jadi tidak ada lagi kebenaran murni yang sebagaimana yang telah Tuhan ajarkan. Karena setiap orang mencoba membangun argumentasinya sendiri di balik setiap perilaku yang dia lakukan. Kalau orang Kupang biasa bilang, kok waktu itu kan beta dalam kondisi begini, jadi beta son bisa. Jadi selalu ada alasan bagi kita untuk membenarkan, menjustifikasi apa yang kita lakukan. Nah, ini bukan hanya dalam level tataran omong-omong seperti yang tadi baru saya katakan, tetapi juga dalam hal perilaku dan prinsip. Yeah. Anak-anak kita atau generasi muda kita sekarang kehilangan cara untuk menemukan prinsip mana yang harus dia pikul. Ketika diberitahu, karena kalau mau kita katakan referensi kebenaran yang dimiliki atau diterima oleh kita saat ini, itu banyak. Kalau dulu dengan pola hidup yang masih sangat sederhana, dengan kemampuan aksesibilitas atau kemampuan kita memperoleh informasi yang sangat terbatas, juga dengan media yang sangat terbatas, membuat informasi tentang kebenaran dan juga prinsip-prinsip kehidupan itu kita dapatkan atau didapatkan melalui organisasi-organisasi keagamaan ataupun tokoh-tokoh tertentu. Tetapi sekarang dengan kehadiran media sosial, internet dan sebagainya, membuat kepada setiap orang diberikan segala macam hal melalui berandanya masing-masing, itu muncul berbagai macam konten dan asupan-asupan informasi yang menuntut kedewasaan yang jauh melebihi batas usia, dan itu menjadi tantangan yang cukup besar. Karena seringkali apa yang diwartakan di media sosial dijadikan sebagai referensi kebenaran, sekalipun apa yang diposting di media sosial itu diposting berdasarkan situasi dan kondisi dari orang yang memposting ataupun juga keadaan ketika dia memposting itu. Tapi ini sama sekali tidak ataupun kurang mendapat perhatian dari kita yang kemudian mengutip dari media sosial itu dan kemudian menjadikan itu sebagai kebenaran. Dan ini kemudian juga akan menjadi krisis pada saatnya ketika setiap orang berhadapan satu sama lain dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dia anggap benar. Dan ketika ini terjadi, satu-satunya cara adalah dengan kembali kepada akar kita, yaitu kitab suci, dan kembali kepada akar kita, yaitu kepada gereja yang diberi kuasa atau memiliki kuasa untuk memberikan interpretasi atau penafsiran atas ayat-ayat kitab suci. Dan sekarang kita semua bisa memberikan penafsiran sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Tetapi gereja mendapatkan kuasa yang penuh untuk memberikan penafsiran kepada atas sabda-sabda Tuhan itu. Dan ini yang kemudian menjadi tantangan bagi kita saat ini. Tantangan kedua yang menurut saya cukup besar dan cukup berpengaruh itu adalah bagaimana setiap orang melihat adanya persoalan dalam hal kebaikan. Tadi soal kebenaran, yang sekarang kebaikan. Yeah. Bahwa nilai tentang kebaikan ini kemudian sekarang mendapatkan presiden yang buruk. Karena banyak orang yang menggunakan kebaikan-kebaikan semu atau kebaikan-kebaikan yang penuh dengan tipu muslihat untuk mencapai keinginannya yang lain. Menggunakan kebaikan karena bagi mereka, mereka tahu betul kelemahan orang, bahwa ketika orang itu dalam kebutuhan, kebaikan itu yang kemudian digunakannya untuk kemudian mendominasi ataupun juga untuk menguasai orang tertentu. Nah, ini yang kemudian membuat kebaikan itu kehilangan dia punya citra rasa. Tuhan Yesus sudah mengatakan ini ketika dia mengatakan, jika garam tidak lagi asin, itu dia tidak tahu bagaimana dia diasinkan lagi. Dia tidak ada guna selain dia dibuang dan diinjak orang. Begitupun juga dengan kita ataupun juga dengan kebaikan kita. Jika kebaikan kita tidak lagi mencerminkan kebaikan yang sebenarnya, melainkan kebaikan yang memiliki kepentingan tertentu di balik itu, maka tidak lama lagi dunia kita akan menjadi dunia yang semakin buruk, karena bahkan kebaikan pun kita manipulasi. Itu, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Sakri. Kita juga tentu harus mengetahui pengaruh-pengaruh dunia saat ini, pengaruh-pengaruh dunia yang modern, yang mungkin lebih canggih begitu, yang mempengaruhi para pengikut Kristus zaman ini. Apa sebenarnya pengaruh-pengaruh dunia saat ini yang begitu mempengaruhi para pengikut Kristus?
2: Baik, terima kasih Pak Sony. Kalau kita lihat lagi saat ini kondisi dunia kita, salah satu hal yang paling mencolok itu adalah peperangan dalam kurang lebih 4-5 tahun terakhir. Bagaimana setiap orang memiliki klaim kebenarannya sendiri dan lantas memiliki merasa memiliki kewajiban untuk menguasai orang lain, dan lantas atas nama menjaga perdamaian dan kedamaian lantas menguasai orang lain. Begitu juga dengan aksi terorisme misalnya. Kita lihat ketika orang merasa bahwa ini ajaran ini salah dan ajaran saya lebih benar, dan lantas dia menghancurkan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah atau sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita merasa bahwa kita mengklaim kebenaran itu milik kita sendiri dengan cara-cara yang radikal dan membuat kita merasa bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga itu dengan cara kita sendiri. Tanpa kita sadari, kita sudah melukai kemanusiaan yang hendak kita jaga itu. Dan ini yang kemudian menjadi persoalan besar kita saat ini. Tafsir-tafsir kita itu seolah-olah lahir dari ketidakpuasan kita sendiri. Dan seolah-olah bahwa ketidakpuasan kita itu adalah kebenaran. Jadi misalnya kita ambil contoh, ada seorang anak yang ingin meminta kepada orang tuanya bahwa saya tiap hari ini nih capek pergi sekolah jalan kaki. Saya ke sekolah jalan kaki tiap hari harus 10 menit jalan. Teman-teman sudah punya sepeda, saya belum. Saya harus beli sepeda. Tapi kemudian orang tua katakan jangan dulu. Entah karena alasan ekonomi ataupun juga karena alasan keselamatan, karena dia harus pakai sepeda ke sekolah pulang pergi. Tetapi kemudian dia memberontak. Dia marah kepada orang tuanya dan dia katakan, kamu tidak mengerti dengan situasi saya. Dan kamu hanya ingat kamu punya diri saja. Dan lantas kemudian dia berontak, dia paksa, dia tidak mau sekolah dan sebagainya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mencari uangnya sendiri dan membeli sepeda itu. Nah, ini salah satu analogi bagaimana ketika kita merasa kita paham tentang kebenaran. Tentang kita merasa bahwa kita mengerti. Kita paham betul bagaimana cara menegakkan kebenaran, tetapi kita sebenarnya hanyalah kumpulan anak-anak kecil yang merasa memiliki kebenaran. Ataupun juga memahami kebenaran tapi dalam prospek atau proporsi yang lebih sedikit. Sama seperti orang buta yang, empat orang buta yang disuruh pergi memegang seekor gajah. Yang lain pegang di belalai, yang lain pegang di ekor, yang lain pegang di badan, yang terakhir dia pegang di kaki dan kembali memberikan reviewnya atas gajah yang sama dan kemudian bertengkar di antara mereka karena satu berbeda dengan yang lain. Nah, kita pun demikian adanya. Kita mengklaim bahwa kita memiliki kebenaran dan kemudian kita lantas merasa bahwa kebenaran orang lain yang di luar sana itu tidak benar dan kita punya yang lebih benar. Nah, ini yang menjadi persoalan. Sedangkan kehidupan kita di dunia ini adalah sebuah miniatur dari kehidupan yang terjadi, bagaimana kita mencoba untuk saling toleransi satu sama lain, bertenggang rasa. Dalam arti bahwa setiap kali kita mengklaim kebenaran, kita harus sadar betul bahwa ada orang yang punya pemahamannya sendiri. Saling mengerti, saling peduli, saling tinggal ngerasa, itu yang kemudian pelan-pelan hilang karena setiap orang merasa bahwa dia mengklaim kebenarannya sendiri. Kemudian yang kedua, pengaruh dunia yang begitu mempengaruhi para pengikut Kristus zaman ini adalah soal media sosial. Bagaimana kehidupan rohani kita sudah bergeser dari relasi pribadi yang nyata ke dengan Tuhan dengan sekedar sebuah kutipan ataupun juga postingan-postingan bernada rohani yang kita posting di media-media sosial kita. Orang merasa sudah merasakan sensasi kepenuhan rohani ketika dia bisa memposting setiap hari. Sementara yang Tuhan inginkan itu adalah relasi yang nyata. Relasi yang nyata yang kita bangun dengan dia setiap hari, setiap saat. Dan relasi yang nyata itu lahir dan terbentuk dalam ruangan tertutup. Ketika Yesus katakan, jika kamu berdoa masuk ke dalam rumahmu, tutuplah pintumu dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan memberikannya kepadamu. Nah, kita pun demikian. Kita kehilangan lagi waktu-waktu bersama dengan Tuhan yang penting. Karena kalau kita lihat di gereja-gereja kita, banyak orang yang datang ke gereja tapi tangannya masih di media sosial, di HP, di gadgetnya. Saya rasa tidak bisa lepas dari situ. Setiap kali ada waktu kosong atau di sela-sela jalannya perayaan Ekaristi atau ibadah, itu ada saja kesempatan untuk mengambil HP dan mengecek siapa yang kontak ataupun apalah begitu dilaksanakan. Bahkan saya pun masih sering melakukan itu. Dalam arti bahwa ini adalah kesenjangan kita saat ini. Artinya bahwa penghargaan terhadap yang kudus, yang suci itu perlahan-lahan hilang. Karena kita nodai dengan kita punya aktivitas yang menurut kita lebih besar dari apa yang sedang kita rayakan saat ini. Dan ini yang kemudian menjadi persoalan. Nah, ini ada hubungannya dengan bagaimana cara kita mengalahkan dunia. Ya. Kalau kita lihat, Yesus itu fokus. Sangat fokus pada misinya. Makanya bagaimanapun atau sesibuk apapun dia, sepanjang hari mewartakan dari satu waktu ke satu tempat ke tempat yang lain, dia selalu menyempatkan diri di akhir hari pada malam hari itu berdoa kepada Bapanya. Itu ditulis dalam kitab suci. Dan itu yang membuat dia selalu fokus pada misi yang diberikan kepada dia, bahwa dia harus menyelamatkan umat manusia. Nah, dia bisa saja terdistraksi, terganggu atau teralihkan atau menunda. Sudahlah, nanti saja baru saya mati, tapi jangan sekarang, biarkan saya menikmati ini. Ada banyak orang yang mau mendukung saya, mengasihi saya saat ini, masa saya meninggalkan mereka. Petrus katakan itu, guru, sekali-kali itu jangan terjadi kepadamu. Petrus yang baru saja mengatakan bahwa engkau adalah Mesias anak Allah, Yesus kutuk, Yesus marah dan katakan, hanyalah engkau iblis, engkau tidak tahu apa yang engkau katakan. Dan di sini Yesus fokus. Nah, satu-satunya cara untuk kita untuk bisa fokus sebagai murid Kristus dan juga sebagai anak Allah adalah dengan setia kepada Allah, dengan dekat kepada Dia setiap hari. Nah, gereja tahu bahwa kita tidak memiliki laku rohani yang tetap dan konstan. Seringkali naik moodnya baik tergantung dengan kondisi kita. Kadang-kadang kita baik, kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang semangat doa kita bagus, kadang-kadang semangat doa kita lemah. Karena itulah dibuatkan doa-doa yang bersifat doa yang tetap dalam gereja untuk membantu kita untuk mengatasi situasi-situasi ini, supaya kita bisa tetap berada dalam lingkaran karya keselamatan Tuhan. Peran Ekaristi pun dibuat demikian. Jadi kita semua, sekalipun berada dalam cobaan yang besar dan tantangan yang tidak kecil, kita pun tetap diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk datang kepada Tuhan melalui berbagai peran Ekaristi dan juga ibadah yang kita lakukan untuk bisa kita bisa selalu dekat dengan Dia. Kembali lagi seperti yang saya katakan, iman kita itu selain bersifat individual juga bersifat komunal. Jadi kalau dalam Protestan bulan ini adalah bulan budaya kalau saya tidak salah. Jadi kita ada semangat untuk gereja tahu bahwa kita harus berkumpul bersama. Ini tidak bisa kita kalahkan sendiri. Kita bukan seperti Kristus yang bisa mengalahkan godaan setan di padang gurun seorang diri, ataupun mengalahkan godaan setan di atas salib ketika mereka katakan, turunlah dari salib, kami akan percaya kepadamu, dia kalahkan sendiri. Tidak. Kita jauh lebih lemah. Karena itu kita butuh sesama kita. Datanglah, bergabunglah dalam doa-doa bersama, dalam doa rosario, dalam doa novena, Roh Kudus yang saat ini sedang kita jalankan. Bergabunglah, janganlah kita merasa diri sudah saleh ataupun juga sudah kuat secara iman. Karena disitulah sebenarnya awal kejatuhan kita. Ketika kita sombong dan katakan bahwa saya bisa mengalahkan ini, saya bisa mengatasi itu. Nah, disinilah Tuhan Yesus memanggil kita untuk jangan sampai kesombongan dunia, arogansi dengan katakan seperti yang tadi kita katakan itu ada dalam hati para pengikut. Sesaleh apapun kita, sedekat apapun kita dengan Kristus, seharusnya kita akan sadar bahwa iman kita bahkan tidak lebih besar dari biji sesawi. Sampai kapanpun, sampai kita bisa bersatu kembali dengan Kristus yang kemudian meneguhkan iman kita. Demikian.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Sakri. Ada hal-hal yang sangat bermakna yang sudah Pak Sakri jelaskan pagi hari ini. Mungkin di penghujung kebersamaan kita ada penegasan dari Pak Sakri sekaligus akan menyampaikan doa penutup. Silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Sony, Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan yang kita dengarkan hari ini menguatkan kita sekaligus menantang kita untuk melihat apakah kita mampu mengalahkan dunia sebagaimana Kristus telah mengalahkan dunia. Apakah kita mampu mengalahkan diri kita sendiri dengan segala macam keinginannya, sebagaimana Kristus telah mengalahkan keinginannya sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi murid-murid Kristus untuk bisa memiliki penguasaan diri yang baik dan mampu menghadapi segala tantangan yang kita alami saat ini. Mari di masa penghujung masa Paskah ini, sembari kita menanti kedatangan Roh Kudus yang turun ke dalam diri kita masing-masing, kita berdoa kepada Tuhan, memohon agar kita diberikan hati yang lapang, pikiran yang terbuka, dan juga diri yang selalu terbuka kepada penyelenggaraan Allah. Biarkanlah Allah meraja dalam hidup kita, biarlah Kristus, Raja yang telah bangkit, yang telah mengalahkan dunia itu, menguasai diri kita masing-masing dan membantu kita untuk mengalahkan setiap tantangan yang kita hadapi saat ini. Kita akhiri mutiara pagi kita ini dengan berdoa bersama. Marilah berdoa. Bapa di dalam surga,

0: Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala aktivitas kita sepanjang hari ini, semua orang yang kita kasihi, seluruh anggota keluarga kita, senantiasa diberkati oleh Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi Pak Sakri, terima kasih sudah berbagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk pagi ini, tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Operasi terpadu terhadap pedagang-pedagang yang ada di lokasi pasar lama ini dan seluruh wilayah kecamatan Kota Ikebumah. Dan hal yang perlu kami sampaikan adalah supaya
2: RC 78 diajukan, tetapi yang bisa disetujui oleh pimpinan adalah dikurangi 74. Jadi ini tersisa ada 4 yang belum.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang edisi hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Beberapa informasi mengisi Warta NTT Pagi dengan informasi utama. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tertibkan pedagang kaki lima di Pasar Lama Waikabubak. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Sony Tanesip. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tertibkan pedagang kaki lima di Pasar Lama Waikabubak. Informasi selengkapnya, laporan Jerry Lende.
4: Kasat Pol PP Sumba Barat Ferdi Kuala Jawa saat dikonfirmasi RRI terkait tentang penertiban pedagang kaki lima di Kota Waikabubak, ia mengatakan tim terpadu bersama seluruh Forkopimda melakukan operasi penertiban terhadap pedagang kaki lima di lokasi Pasar Lama dan wilayah Kecamatan Kota Waikabubak. Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Barat Yohanes Dade. Dalam penertiban itu, pemerintah daerah mengimbau seluruh pedagang sayur, ikan basah, ikan kering, tomat, cabai, bawang merah, bawang putih dan kebutuhan dapur lainnya untuk segera berpindah ke pasar Wekarau yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah menegaskan bahwa aktivitas jual beli di kawasan Pasar Lama tidak lagi diizinkan. Ferdi Kuala Jawa menyatakan bahwa peringatan tegas telah diberikan kepada para pedagang berulang-ulang. Ia menegaskan apabila masih ditemukan pedagang berjualan di lokasi tersebut pada hari berikutnya, maka Satgas Terpadu akan mengambil tindakan tegas berupa penyitaan barang dagangan. Lebih lanjut, Ferdi mengatakan operasi pasar yang dilakukan bersama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan seluruh tim Satgas bertujuan memastikan kesiapan tempat di Pasar Waikarau terjamin untuk ditempati pedagang yang berjualan di lokasi tersebut.
1: Operasi terpadu terhadap pedagang-pedagang yang ada di lokasi pasar lama ini dan seluruh wilayah Kecamatan Kota Waikabubak. Dan hal yang perlu kami sampaikan adalah supaya kami mengimbau kepada masyarakat agar barang-barang seperti sayur, ikan basah, ikan kering, tomat, cabai, bawang, semua sudah harus bergeser di pasar Rekro. Kami tidak mengizinkan lagi untuk berjualan di sini. Hari ini kami peringatkan, besok kami akan lakukan tindakan tegas. Dan hari ini kita operasi juga bersama-sama dengan Dinas Koperasi Perindak. Tujuannya adalah agar memastikan kesiapan tempat di pasar Rekro dan di pasar Rekro menurut Kadis Koperasi Perindak masih banyak tempat yang tersisa yang tidak dimanfaatkan.
4: Ferdi mengatakan, berdasarkan keterangan dari dinas terkait, masih banyak lapak dan tempat berjualan yang tersedia di Pasar Waikarau, namun belum dimanfaatkan pedagang. Penertiban tersebut turut melibatkan berbagai unsur Forkopimda, mulai dari DPRD, Kepolisian, TNI, BRIMOB, hingga perwakilan kejaksaan dan pengadilan. Kehadiran seluruh unsur itu dilakukan untuk memastikan kesepakatan penanganan kawasan pasar lama berjalan tertib dan sesuai aturan. Selain penertiban, pemerintah juga mengingatkan para pelaku UMKM yang memiliki kios agar segera mengurus izin usaha. Pemda menegaskan bahwa meskipun telah memiliki izin, tidak semua jenis barang yang diperbolehkan dijual di kawasan tersebut. Hanya barang yang termuat dalam izin tersebut yang bisa dapat dilakukan untuk dijual. Khususnya komoditas yang dinilai berdampak terhadap kebersihan dan ketertiban kota. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Situasi kekeringan ekstrim di Nusa Tenggara Timur, NTT, kembali menjadi sorotan nasional. Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kunjungan strategis ke Geraha BNPB di Jakarta untuk mendesak penanganan yang lebih cepat, terukur, dan berskala nasional terhadap krisis yang dinilai telah berubah menjadi ancaman kemanusiaan. Di bawah komando Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur, Winstonil Rondo, rompongan legislatif menyampaikan bahwa kondisi di lapangan sudah jauh melampaui kategori bencana biasa. Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur menyoroti dampak serius kekeringan yang melanda berbagai wilayah kepulauan. Kondisi tersebut menyebabkan gagal panen, kematian ternak, hingga meningkatkan beban masyarakat miskin yang harus menempuh jarak jauh demi mendapatkan air bersih. Dalam situasi ini, DPRD Nusa Tenggara Timur mendesak adanya intervensi cepat berupa pengadaan mobil tangki air, pembangunan sumur bor darurat, penyediaan tandon air bersih, serta penguatan sistem peringatan dini kekeringan agar pemerintah daerah tidak selalu bersifat reaktif. Menanggapi desakan tersebut, Direktur BNPB Nelwan Harahap meminta pemerintah daerah segera menetapkan status bencana kekeringan secara menyeluruh. Langkah ini dinilai penting agar dukungan logistik dan pendanaan dari pemerintah pusat tetap segera digerakkan. Sementara itu, BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dalam penyusunan rencana operasi penanganan peringatan kekeringan terhadap pemetaan kebutuhan darurat di lapangan. DPRD Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa penanganan bencana di wilayah kepulauan tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan lainnya. Pertemuan ini menjadi sinyal kuat peningkatan tekanan politik dan kemanusiaan agar krisis kekeringan di Nusa Tenggara Timur segera ditetapkan sebagai prioritas nasional. Pelaporan SPT tahunan di wilayah KPP Pratama Kupang mencapai puluhan ribu wajib pajak. Laporan selengkapnya bersama Rudi Hartono.
5: Pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan di wilayah kerja KPP Pratama Kupang terus menunjukkan peningkatan. Demikian disampaikan Arif Wahyudi, Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP BAA saat dikonfirmasi RRI ketika berkunjung di RRI SPROTE Rabu 13 Mei 2026 mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh, hampir 73 ribu wajib pajak telah melaporkan SPT tahunannya hingga Mei 2026. Jumlah tersebut mencakup wajib pajak di sejumlah wilayah termasuk di Kabupaten Rotendau. Meski tingkat partisipasi masyarakat dinilai cukup baik, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang belum menyampaikan laporan pajaknya, terutama wajib pajak badan.
6: Sejauh ini berdasarkan data yang saya peroleh ya, itu sudah cukup baik, hampir 73 ribu wajib pajak, itu untuk keseluruhan wilayah KPP Pratama Kupang. Nah, di mana di dalamnya ada termasuk Kabupaten Rotendau. Jadi antusias dari warga masyarakat itu cukup baik, cuman masih ada beberapa masyarakat yang mungkin dia belum melaporkan, mungkin bisa segera melaporkan SPT tahunannya, Bapak.
5: Lebih lanjut, Arif Wahyudi, Kepala KP2KP BAA menjelaskan dari total pelaporan tersebut, sekitar 3.500 wajib pajak badan, sementara lebih dari 60 ribu lainnya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Keterlambatan pelaporan umumnya disebabkan wajib pajak belum menerima bukti potong formulir A2 dari pemberi kerja atau instansi terkait. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat belum dapat menyampaikan SPT tahunannya tepat waktu. Pihak KPP Pratama Kupang menghimbau masyarakat yang telah menerima bukti potong maupun laporan keuangan agar segera melaporkan SPT tahunan untuk menghindari sanksi administrasi.
6: Saya harap masyarakat di Kabupaten Rotendau, khususnya wajib pajak yang sudah memiliki bukti potong A2 itu bisa segera melaporkan SPT tahunannya. Begitu juga dengan wajib pajak badan yang sudah ada laporan keuangannya, bisa segera melaporkan SPT tahunan badannya. Walaupun sudah melewati waktu, lebih baik tetap melaporkan SPT tahunannya. Jika mereka terlambat setelah batas waktu yang diberikan, itu nanti ada sanksi denda berupa untuk orang pribadi sebesar 100.000 dan untuk wajib pajak badan sebesar 1 juta kalau dia terlambat melaporkan SPT tahunannya.
5: Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak juga telah memberikan relaksasi batas pelaporan SPT tahunan badan hingga Mei 2026, sedangkan wajib pajak orang pribadi masa perpanjangan pelaporan telah berakhir pada 30 April lalu. Dari Kabupaten Rotendaun, Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mencatat sebanyak 78 perkara tindak pidana umum diusulkan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Informasi selengkapnya laporan Vince Sakarias.
7: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif atau restorative justice dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Tercatat sebanyak 78 perkara tindak pidana umum diusulkan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif justice. Dari jumlah tersebut, 74 perkara berhasil diselesaikan sehingga tingkat penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif mencapai 95%. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, di Aula Sasando Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
2: Rekening RJ 78 diajukan, tetapi yang bisa disetujui oleh pimpinan adalah jadi 74. Jadi tersisa ada 4 yang belum tidak disetujui. Saya sampaikan tidak disetujui. Kenapa? Karena di sini banyak pertimbangan, mungkin dari jari misalnya tidak satu yang juga RG, tetapi di kami mungkin tidak bisa RG, tidak bisa dilakukan pengujian peruntukan berdasarkan keadaan restoratif. Apa alasannya?
7: Menurut Kajati Nusa Tenggara Timur, berdasarkan klasifikasi jenis perkara, perkara penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP merupakan jenis perkara yang paling dominan dengan jumlah sebanyak 40 perkara.
2: Yang mungkin ancaman hukumnya, ancaman hukumannya, ancaman hukum maksimal yang kita batasi untuk bisa dilakukan RG adalah maksimal 5 tahun. Di atas itu tidak boleh. Yang ketiga, mungkin faktor lain, mungkin perkara-perkara tak lantas. Ya, harus ada hubungan keluarga. Dan yang jelas harus ada perdamaian di antara kedua belah. Ya, mungkin belum tercapai. Biasanya.
7: Sementara itu, jenis perkara lainnya yang juga diselesaikan melalui keadilan restoratif justice, yakni kekerasan sebagaimana pasal 170 ayat 1 KUHP sebanyak 4 perkara, perkara terkait perlindungan anak pasal 80, pasal 78C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebanyak 3 perkara.
3: Masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk dukungan menjaga keamanan ketertiban masyarakat dan situasi Kamtibmas tetap kondusif. Laporan selengkapnya bersama Suimam.
8: Sebanyak 52 pucuk senjata api rakitan diserahkan masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada Kamis 15 Mei 2026. Penyerahan dilakukan langsung Kepala Desa Waiburak bersama tokoh adat dan masyarakat setempat kepada jajaran kepolisian. Kapolres Flores Timur menerima langsung puluhan senjata api rakitan tersebut didampingi Dansat Brimob Polda NTT. Sejumlah pejabat dari Polda NTT dan Polres Flores Timur turut hadir menyaksikan proses penyerahan berlangsung aman dan tertib. Kegiatan penyerahan berlangsung di wilayah Dusun Bele sebagai bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian menunjukkan keseriusan membangun sinergi bersama masyarakat demi menjaga stabilitas keamanan di Adonara Timur. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Flores Timur, AKP Eliaser A. Kalelado mengatakan penyerahan senjata dilakukan secara sukarela oleh masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk kesadaran hukum sekaligus komitmen menjaga persaudaraan antar warga setempat.
9: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mau menyampaikan terkait penyerahan senjata api rakitan Tersebut kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat dan warga Dusun Beleng, Desa Waibura, Kecamatan Madonor Timur yang telah secara sukarela menyerahkan sebanyak 52 pucuk senpira kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk kesadaran bersama untuk menjaga situasi Kamtipmas yang tetap kondusif. Kami juga dari pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hingga saat ini masih menyimpan atau menguasai senjata api rakitan agar segera menyerahkan secara sukarela kepada pihak kepolisian. Dan apabila tidak menyerahkan, kami dari pihak kepolisian akan melakukan tindakan represif sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1591 terkait kepemilikan senjata api ilegal.
8: Ditambahkan, meningkatnya partisipasi masyarakat menyerahkan senjata rakitan mencerminkan tumbuhnya kepercayaan terhadap aparat kepolisian. Kondisi itu dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman serta menjaga potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Polres Flores Timur mengapresiasi dukungan masyarakat dan tokoh adat dalam menjaga keamanan wilayah secara bersama-sama. Aparat kepolisian juga terus mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog bersama warga untuk menjaga situasi tetap kondusif.
3: Pengurus Fitness Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi dilantik. Laporan selengkapnya bersama Alfred Sengge.
10: Apakah saudara-saudara bersedia menjadi pengurus Persatuan Binaraga Fitness Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur masa bakti 2025-2029?
11: Ya, ya, ya.
12: Pengurus Provinsi Persatuan Fitness Indonesia PBFI Nusa Tenggara Timur masa bakti 2025-2029 resmi dilantik. Pelantikan ini menjadi momentum penguatan organisasi sekaligus awal pembinaan atlet menuju kompetisi nasional dan PON 2028. Prosesi pelantikan pengurus Provinsi PBFI Nusa Tenggara Timur berlangsung di Hotel Harper Kupang pada Sabtu siang 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus pusat PBFI KONI Nusa Tenggara Timur, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komunitas Fitness Atlet Binaraga, serta para tamu undangan. Acara diawali dengan laporan panitia pelaksana yang menyampaikan bahwa pelantikan digelar sebagai langkah memperkuat legalitas organisasi sekaligus membangun pembinaan olahraga binaraga dan fitness di Nusa Tenggara Timur.
13: Teman-teman sudah bangun komunikasi di kabupaten kota, dan ada beberapa kepengurusan, cuma kan kita mau lantik belum bisa, karena provinsi belum dilantik. Jadi waktu yang ada itu memang kami target tidak mungkin satu kali ya. Ya kita juga tahu diri, tidak mungkin satu kali 22 kabupaten langsung selesai. Paling kita dahulukan sekitar 2-3 kabupaten, termasuk kota ini mungkin paling pertama nanti. Kemudian ada Rote, Sumatera Timur. Tentu dengan Belu juga sudah minta ya, sudah minta juga, TTS juga sudah, hanya memang kami dahulukan beberapa dulu, paling 1-5 kabupaten kota kita upayakan untuk kita bentuk.
12: Pelantikan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan pengurus pusat PBFI tentang pengesahan pengurus provinsi PBFI Nusa Tenggara Timur masa bakti 2025-2029. Ketua Umum Pengurus Pusat PBFI Irwan Alwi secara resmi melantik jajaran pengurus baru yang dipimpin Ketua PBFI Nusa Tenggara Timur, Antonius De Mahemba. Prosesi pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, penyerahan petaka organisasi, penandatanganan berita acara dan penyematan atribut organisasi. Dalam sambutannya, Ketua Umum Pengurus Pusat PBFI menyampaikan optimismenya terhadap perkembangan olahraga binaraga dan fitness di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, pertumbuhan tempat fitness di Kota Kupang menunjukkan olahraga ini memiliki potensi besar, baik dari sisi prestasi maupun pengembangan industri olahraga.
14: Saya melihat NTT ini luar biasa. Pertumbuhan, perkembangan kota yang begitu maju, disambungi dengan tumbuhnya tempat fitness, Pak. Jadi olahraga binaraga fitness ini bukan hanya sekedar olahraga prestasi, namun menjadi penggerak ekonomi kerakyatan.
12: Dukungan terhadap pengembangan olahraga binaraga juga disampaikan KONI dan pemerintah Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur sekaligus Kadispora Nusa Tenggara Timur Alphonse Theodorus berharap kepengurusan baru mampu memperkuat pembinaan atlet hingga tingkat daerah.
15: Dan saya juga berharap sekali semua langkah-langkah yang disiapkan
11: menjadi hal yang penting bagi prestasi binaraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan harus diingat perkembangan itu harus dilihat sampai di kabupaten. Sehingga dalam kesempatan ke depan, semua hal yang kita sudah siapkan menjadi sesuatu yang besar bagi kemajuan olahraga di Nusa Tenggara Timur.
12: Pelantikan ditutup dengan penampilan pos binaraga dari para atlet fitness Nusa Tenggara Timur yang mendapat sambutan meriah dari seluruh tamu undangan. Dengan kepengurusan baru, PBFI Nusa Tenggara Timur diharap mampu memperkuat organisasi dan menghadirkan prestasi olahraga binaraga bagi Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tertibkan pedagang kaki lima di Pasar Lama Waikabubak. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif atau restorative justice dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanisip mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1.

Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat memulai aktivitas Anda di awal minggu ini setelah lumayan panjang berlibur. Sejak tanggal 14 yang lalu sampai dengan ke hari kemarin tanggal 17 dan hari ini beraktivitas kembali di 18 Mei 2026. Saya Sony dan juga rekan Rifan temani Anda pagi ini pendengar di Kupang pagi ini, informasi-informasi siap untuk Anda bisa simak. Jangan lewatkan informasi nanti di pukul 7 lebih 30 menit ini nanti akan ada informasi dari kepala sekolah rakyat ya. Tahun kedua untuk pembukaan pendaftaran sekolah rakyat. Kira-kira seperti apa nanti informasinya bisa Anda simak di pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3-18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang, dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri, hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan, ada program studi agribisnis perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura, tersedia program studi teknologi industri hortikultura, jenjang sarjana terapan. Program studi teknologi rekayasa pangan, jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura, jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China,
0: serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja. Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website pmb.politanikoe.ac.id.
2: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
3: Nanti dulu eh, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
2: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
4: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
5: Cerita kamu, nak.
4: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
5: Maafkan Mama, nak. Mama seharusnya lebih baik.

Anda masih bersama Persatu RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mulai mengenalkan pembelajaran bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib bagi pelajar di sekolah dasar pada tahun ajaran 2027. Jadi bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib bagi pelajar di sekolah dasar di tahun 2027. Kata Mendikdasmen Abdul Muti saat meresmikan program revitalisasi pendidikan di sekolah menengah kejuruan di Lombok Timur kemarin bahwa mulai 2027 nanti bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD. Dia mengatakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah mempersiapkan berbagai aspek pendukung agar kebijakan ini bisa berjalan dengan baik. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah menyelenggarakan pelatihan bahasa Inggris bagi para guru SD. Mendikdasmen mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Kemendikdasmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan membekali para peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 sejak usia dini. Mendikdasmen menegaskan bahwa persiapan sumber daya manusia, khususnya guru, menjadi prioritas utama sebelum kebijakan itu diberlakukan secara nasional. Dia menegaskan revitalisasi dan digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Bersatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar informasi untuk Anda pagi hari ini. Selanjutnya, informasi tentang gas LPG 3 kg ini. Pertamina Patraniaga menambahkan penyaluran 5,8 juta tabung LPG 3 kg. Informasi dari Antara News, pendengar, Pertamina Patraniaga menambah penyaluran 5,8 juta tabung LPG 3 kg bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh tanah air selama libur panjang pekan ini. Corporate Sekretaris Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun dalam keterangannya mengatakan bahwa penambahan fakultatif ini disalurkan secara bertahap di beberapa wilayah dengan mempertimbangkan tren konsumsi dan kebutuhan masyarakat. Robert mengatakan bahwa penambahan penyaluran dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi LPG khususnya rumah tangga selama momentum libur panjang. Informasi dari Antara News, pendengar, Pertamina Patraniaga menambah penyaluran 5,8 juta tabung LPG 3 kg.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

Persatukan Informasi dan Inspirasi Pendengar Kementerian Agama resmi menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada 18 Mei 2026 hari ini ya. Dan dengan demikian, maka 10 Zulhijjah di 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Adha ini jatuh pada 27 Mei 2026. Sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah digelar di Auditorium HM Rasidi Kantor Kementerian Agama di Minggu 17 Mei 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin langsung sidang isbat tersebut. Dan kata Menteri Agama bahwa dengan demikian berdasarkan hasil hisab dan juga adanya laporan hilal, maka terlihat disepakati 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026 hari ini. Dengan demikian Hari Raya Idul Adha pada 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Sidang isbat dihadiri sejumlah perwakilan ormas Islam. Sidang isbat ini digelar dalam 3 tahap, yaitu pemaparan posisi hilal, kemudian sidang penetapan yang digelar secara tertutup, dan juga konferensi pers hasil sidang. Tim Hisab Rukyat Kemenag Cecep Nur Wendaya sebelumnya menyampaikan posisi hilal di seluruh Indonesia sudah memenuhi kriteria, dan elokansi dari hilal di wilayah Indonesia juga telah memenuhi kriterianya. Dengan demikian, pemerintah resmi menetapkan Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada 27 Mei tahun 2026.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Menurut satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, sebanyak 57 pucuk senjata rakitan sisa dari konflik antar desa di Pulau Adonara diserahkan kepada Polres Flores Timur Polda NTT sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut pasca konflik. Kapolres Flores Timur AKBP Aditya Oktario Putra, saya cuplik dari Antara News, menyebutkan bahwa sejumlah senjata rakitan ini diserahkan oleh warga dari desa Narasausina dan sebelumnya berkonflik dengan desa Waibura, kecamatan Adonara Timur. Penyerahan dilakukan langsung oleh kepala desa Narasausina, Januari Stolan, bersama dengan para tokoh adat dan masyarakat kepada jajaran Polres Flores Timur.
1: Need a ladder.
2: You.
1: Need a ladder.
2: We.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Perut satu kanal informasi dan inspirasi pendengar pemerintah kota Kupang dan PT POS Indonesia menjalin kerjasama dalam layanan logistik dan keuangan digital untuk meningkatkan akses efisiensi dan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Wakil Wali Kota Kupang, Serena Kosgrova Francis dalam keterangan di Kupang menyebutkan layanan publik tidak boleh berjalan biasa-biasa saja, harus terus bertransformasi mengikuti kebutuhan masyarakat. Pertemuan ini menjadi momen untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah kota Kupang dan PT POS Indonesia dalam mendorong transformasi layanan publik yang lebih mudah dijangkau, cepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Serena menyambut positif berbagai kolaborasi dengan PT POS Indonesia. Informasi dari antaranya pendengar pemerintah Kota Kupang dan PT POS Indonesia menjalin kerjasama layanan logistik dan juga layanan keuangan.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekolah rakyat beberapa waktu belakangan ini, kurang lebih satu tahun yang lalu sudah mulai beroperasi, dan update informasinya sudah Anda dapatkan tentu saja di Pro 1 RRI Kupang. Update informasi terkait dengan memasuki tahun kedua penyelenggaraan sekolah rakyat ini, bagaimana rekrutmen siswa barunya, dan kita ingin mengupdate informasi lebih jauh terkait dengan sekolah rakyat ini. Saat ini kita tersambung bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat SRMP 19 Kupang, ya. Kita akan berbagi dengan Ibu Filipina Agustina Kalek, Ibu Kepala Sekolah yang saat ini tersambung dengan kita di line telepon. Selamat pagi, Ibu. Iya. Bagaimana kabarnya, Ibu? Ini kita dengar baru saja selesai upacara, dan terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini, Ibu.
3: Puji Tuhan, sehat, semuanya berjalan lancar.
2: Iya.
3: Senang sekali bisa bergabung lagi bersama RRI Kupang.
2: Baik, terima kasih, Ibu. Ibu, kita tahu bahwa tahun ini menjadi tahun penerimaan murid baru, ya, angkatan yang kedua. Mungkin Ibu bisa menyampaikan terlebih dahulu di awal ini apa evaluasi terbesar dari tahun pertama sekolah rakyat yang sedang berjalan tahun ini. Silakan, Ibu.
3: Nah, terima kasih, Pak. Evaluasi terbesar dari tahun pertama penyelenggaraan sekolah rakyat adalah bahwa pendidikan tidak cukup hanya menghadirkan ruang belajar, tapi juga harus menghadirkan rasa aman, martabat, dan harapan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Kami melihat secara nyata bahwa ketika kebutuhan dasar siswa dipenuhi secara menyeluruh, mulai dari tempat tinggal, asrama yang ada, makanan bergizi, kemudian ada layanan kesehatan hingga pendampingan karakter, maka motivasi belajar, kedisiplinan, dan rasa percaya diri mereka itu meningkat sangat signifikan. Kalau dari sisi kelembagaan, tahun pertama juga menjadi fase pembelajaran penting dalam memperkuatkan sistem boarding school, membangun budaya disiplin yang humanis, serta memperkuat sinergi antara sekolah, keluarga, pemerintah daerah, juga Kementerian Sosial. Dan Kak Soni, evaluasi ini menjadi dasar untuk menghadirkan pelayanan pendidikan yang lebih matang, yang lebih terukur, dan juga berdampak pada angkatan kedua nantinya.
2: Baik, ini tentu menjadi sesuatu yang evaluatif bagi kita semua, dalam hal ini sekolah rakyat sendiri. Nah, kalau terkait dengan kesiapan SRMP 19 Kupang untuk menyambut tahun ajaran baru 2026-2027, ini apakah memang sudah ada semacam persiapan yang dilakukan, misalnya mungkin pendataan awal terhadap calon murid baru atau seperti apa, Ibu?
3: Ya, terima kasih. Jadi secara umum, kesiapan SRMP 19 Kupang menyambut tahun ajaran baru 2026-2027 berada pada tahap yang sangat baik. Dari sisi akademik, pemerintah telah menyiapkan tenaga pendidik, juga sistem pembelajaran, penguatan karakter, serta pola pendampingan siswa berbasis asrama. Kalau dari sisi infrastruktur sendiri, progres pembangunan fisik sekolah permanen yang di Olenasi, Tilong yang ada di Kampung Kupang sudah mencapai 62%. Saat dua hari lalu kami dari pihak sekolah melakukan kunjungan melihat secara langsung pembangunan yang ada. Memang target yang ada yang dibuat itu 48,7%, tetapi saat ini sudah 62%.
2: Melampaui target ya, Ibu ya.
3: Ya, sudah melampaui target. Pembangunan ini ada berbagai jenis gedung, ada kelas, ada asrama, ada ruang makan, tempat ibadah, dapur umum, ada rumah susun guru, dan fasilitas penunjang lainnya. Dan sedang berlangsung secara paralel. Memang pemerintah memerintahkan seluruh konstruksi rampung pada Agustus 2026 dan akan mulai memasuki fase operasional pada akhir Juni 2026. Jadi gedung-gedung yang ada ini SD, SMP, SMA dengan asramanya masing-masing, dengan ruang makan masing-masing, semua sudah ada. Dan selain itu, siswa angkatan pertama yang berjumlah 100 orang saat ini, Kak, mereka sudah memiliki laptopnya masing-masing. Nah, ini merupakan bagian dari penguatan literasi digital. Ya, di perpustakaan yang kali lalu, wawancara kita yang kedua itu, perpustakaan belum berisi buku-buku ya, Kak, ya?
2: Awal
3: sempat mengikuti sebelumnya, tetapi sudah dari 3 bulan yang lalu, perpustakaan sudah berisi sekitar 2.700 buku.
2: Oke. Jumlah yang besar dan, ini, Bu.
3: Ya, jumlah yang besar, dan juga dilengkapi dengan anjungan baca untuk mendukung budaya literasi siswa. Jadi buku-buku ini bukan hanya buku-buku pelajaran, tetapi juga ada banyak fiksi, ada banyak komik untuk anak-anak usia sekolah SMP, SD, seperti itu. Jadi kami optimis sekali, Kak, kalau tahun ajaran baru dapat dimulai dengan kesiapan yang jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
2: Iya, melihat progres pengerjaan infrastruktur kesiapan gedung begitu, Ibu, yang luar biasa sampai ke 60%-an ini. Apakah itu berarti bahwa nanti di tahun yang baru ini penggunaannya siapa tahu mulai? Kita dengar-dengar informasinya juga bahwa Pak Mensos akan hadir ke sana dan menyaksikan secara langsung pembangunan progres pembangunan dari SRP ini. Mungkin Ibu bisa berbagi dengan kita target penyelesaian dan juga apakah memang digunakan di tahun ajaran yang baru, Ibu?
3: Oke, jadi berdasarkan laporan yang tadi saya jelaskan, perkembangan pembangunan seluruh konstruksi gedung dan fasilitas yang ada ini ditargetkan selesai pada Agustus 2026.
2: Oke.
3: Tapi secara bertahap, beberapa fasilitas ini ditargetkan sudah siap memasuki fase operasional pada tahun pelajaran baru ini. Saat ini percepatan pembangunan dilakukan melalui sistem kerja siang dan malam ya, Kak, ya. Jadi di sana dilakukan dengan pola shift yang melibatkan awalnya 407 tetapi terakhir kemarin itu sudah meningkat menjadi 811 tenaga kerja. Dan pengerjaannya juga dilakukan secara paralel di berbagai blok bangunan untuk mempercepat penyelesaian tanpa mengurangi standar mutu konstruksinya.
2: Kalau kita lihat, Ibu, mungkin ada harapan-harapan terkait dengan kehadiran gedung yang baru ini. Apakah dengan sekolah yang baru, dengan kehadiran sekolah yang baru ini, gedung yang baru ini, tentu proses menunjang proses belajar siswa. Harapan dari Ibu sebagai kepala sekolah terkait dengan gedung yang baru ini yang akan mulai dilaksanakan proses pembelajaran di sana?
3: Ya, jadi kehadiran gedung baru sendiri itu memiliki makna yang sangat strategis. Jadi bukan hanya sekedar pembangunan fisik. Gedung-gedung baru ini akan menjadi ruang transformasi sosial bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar mereka memperoleh akses pendidikan yang bermutu dan bermartabat. Nah, dengan konsep terintegrasi yang menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kompleks pendidikan, sekolah ini diharapkan menjadi ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan. Ekosistem yang aman dan juga kondusif. Fasilitas asrama putra dan putri, ruang belajar, perpustakaan, ruang terbuka hijau, tempat ibadah, dan banyak sekali ruang-ruangan yang tersedia akan sangat menunjang pertumbuhan intelektual dan emosional serta sosial juga spiritual dari para siswa yang ada.
2: Untuk tahun yang akan berlangsung, tahun pembelajaran yang baru ini, target jumlah siswa baru yang diterima tahun ini berapa, Ibu, kira-kira?
3: Jadi untuk tahun ajaran 2026-2027, siswa yang akan masuk bertahap sesuai dengan target dari Kementerian Sosial. Jadi tahun ini SRMP 19 Kupang akan menerima sekitar 270 siswa yang ada di jenjang SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jenjang itu 90. Jadi 270 jika ditambahkan dengan siswa angkatan pertama, maka total keseluruhan siswa menjadi 370 orang, Kak. Nah, secara keseluruhan Kompleks Sekolah Rakyat ini ada di kawasan Oel Nasi, memiliki daya tampung hingga 1.080 siswa.
2: Ya, jadi masih sekitar 700-an atau 800-an masih bisa untuk daya tampungnya masih lebih banyak gitu ya Ibu ya, lebih besar.
3: Halo?
2: Iya, jadi daya tampungnya akan lebih besar gitu ya, lebih banyak orang sebenarnya dari kalau hanya sekitar 300-an orang masih banyak sebenarnya daya tampung untuk siswa di sana Ibu ya. Oke, baik, kita kayaknya terganggu di sambungan telepon. Halo Ibu. Halo. Baik, kita mencoba untuk mengontak kembali Ibu Kepala Sekolah. Apakah mendengarkan suara kami dengan jelas Ibu? Halo. Iya, jadi Ibu Kepala Sekolah tadi sudah menjelaskan terkait dengan daya tampung dan kita mencoba untuk menghubungi kembali Ibu Kepala Sekolah untuk bisa berbagi dengan kita terkait dengan daya tampung siswa di sana. Ini tentu sebuah hal yang menggembirakan karena informasi dari Ibu Kepala Sekolah bahwa daya tampungnya sekitar 300-an sementara rencananya menampung seribuan orang, itu artinya banyak yang masih bisa diisi. Ibu, kalau terkait dengan proses seleksi Ibu, mungkin Ibu bisa berbagi dengan kita seleksi siswa yang memastikan bahwa mereka yang benar-benar diterima ini dari keluarga yang kurang mampu Ibu.
3: Oke, jadi di Sekolah Rakyat ini kami tidak mengenal istilah pendaftaran ya Kak.
2: Iya, iya.
3: Pendaftaran.
2: Karena memang banyak yang tertarik begitu Ibu ya, tapi tidak diterima istilah pendaftaran.
3: Iya.
2: Iya.
3: Kalau di Sekolah Rakyat itu istilahnya penjangkauan.
2: Iya.
3: Jadi bukan pendaftaran tapi penjangkauan. Hal ini karena negara hadir secara aktif untuk menjangkau anak-anak dari keluarga-keluarga yang memang benar-benar membutuhkan layanan pendidikan.
2: Iya.
3: Nah, proses penjangkauan ini dilakukan secara ketat, objektif dan berbasis DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional.
2: Iya.
3: Jadi melalui verifikasi lapangan yang dilakukan oleh pilar-pilar sosial seperti PKH, ada BPS, ada sentra Evata di Kupang, dan daerah dan terkait lain. Nah, kalau setelah dilakukan pendaftaran ini, maka akan ada dialog bersama orang tua atau wali calon siswa sebelum mereka ditetapkan oleh kepala sebagai calon siswa Sekolah Rakyat. Jadi tidak hanya anaknya setuju Sekolah Rakyat tinggal di sama, tetapi juga dukungan dari para orang tua itu sangat diperlukan.
2: Iya.
3: Karena setelah para siswa ada di sekolah, mereka akan dikunjungi 2 kali oleh para orang tua. Nah, ini sangat penting ya Kak, ada support dari orang tua, juga motivasi dari dalam diri anak itu sangat penting. Ini sinergi yang perlu kami bangun. Karena akan sia-sia kalau hanya satu pihak yang ingin masuk di Sekolah Rakyat sementara pihak lainnya tidak mendukung atau tidak support. Jadi Sekolah Rakyat ini bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat rentan. Maka kami pastikan bahwa calon siswa yang masuk di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang juga sekolah rakyat lainnya benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
2: Iya.
3: Seperti itu Kak.
2: Iya, sampai dengan sekarang ini seberapa besar peranan dari Dinas Sosial untuk penjaringan siswa ini Ibu? Atau mungkin juga di pemerintah daerah begitu untuk mempersiapkan calon siswa di Sekolah Rakyat ini Ibu?
3: Jadi pemerintah setempat, Dinas Sosial, BPS, mereka lah pilar-pilar utama yang juga didukung oleh Sentra Evata di Kupang sebagai kedutaan besarnya atau perwakilan Kementerian Sosial yang ada di NTT.
2: Yeah.
3: Mereka lah yang melakukan penjangkauan sampai di pelosok-pelosok. Dan ini bukan hanya sekedar miskin, tapi mereka benar-benar jauh dari akses pendidikan.
2: Mm-hmm.
3: Jadi sudah dari sebulan yang lalu lagi gencar melakukan pendataan dan verifikasi yang bertahap.
2: Yeah.
3: Ya, benar-benar dikawal secara baik. Jadi perlu diketahui juga bahwa dari 166 titik ini dan NTT adalah satu-satunya sekolah rakyat yang ada sekarang, kami paling solid memiliki siswa 100 dan sampai saat ini masih tetap utuh 100.
2: Wow, luar biasa ini. Ya. Baik, itu berarti terjalin komunikasi yang luar biasa, baik itu dengan orang tua maupun juga kesiapan sekolah untuk membimbing para siswa di sana. Ibu Kepala Sekolah, kalau kita bicara terkait dengan fasilitas-fasilitas yang diterima, tadi Ibu sudah sempat menyebutkan terkait dengan misalnya laptop kepada para siswa. Apa fasilitas yang akan diterima siswa di sekolah rakyat yang tambahannya akan menjadi sampai seluruh siswa menjadi 300-an Ibu? Silakan Ibu.
3: Jadi siswa sekolah rakyat ini memperoleh layanan pendidikan yang komprehensif dan menyeluruh ya Kak ya.
2: Iya.
3: Jadi negara tidak hanya membebaskan biaya pendidikan tapi juga menjamin kebutuhan siswa selama 24 jam penuh.
2: Iya.
3: Jadi fasilitas yang diterima, mereka hidup di asrama-asrama yang dijaga secara baik, dibersamai secara baik oleh para wali asuh wali asrama. Dengan perbandingan yang ada sekarang, 1:9 untuk putri dan 1:10 untuk putra.
2: Yeah.
3: Nah, selain itu, selain pendampingan yang inklusif, mereka juga makan bergizi 3 kali sehari dan 2 kali snack. Pakaian seragam, pakaian santai, pakaian ibadah, perlengkapan sekolah, kemudian layanan kesehatan, ada fasilitas olahraga, tempat ibadah, hingga pendampingan akademik dan psikososial. Nah, ini hal yang paling berat itu adalah pendampingan psikososial.
2: Yeah.
3: Bahkan, Pak, perlu diketahui bahwa dari 100 siswa kami, 27 orang itu sangat lemah di literasi numerasi.
2: Mm.
3: Dan ini merupakan pekerjaan tambahan.
2: Yeah.
3: Yang bukan hanya dilakukan oleh para guru, kepala sekolah, tetapi juga tindik yang ada. Kami semua bersinergi. Setelah kami lakukan pendataan, ternyata dari 100 orang itu kami petakan lagi dengan kemampuan yang ada, kebutuhan mereka itu sangat berbeda. Untuk 27 anak literasi numerasi yang lemah ini didampingi 1:1. Jadi 1 siswa, 1 tindik. Jadi bukan dikelompokkan dalam 1 kelas. Tidak seperti itu. Nah, selain itu, sejak awal masuk sekolah, siswa kami seluruhnya beserta dengan kepala sekolah dan jajaran menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Jadi kami semua diperiksa sehingga ada yang terindikasi ternyata suspek TB. Sudah dilakukan isolasi, dilakukan pendampingan oleh tim kesehatan, makanan bergizi, sehingga beberapa bulan, 6 bulan setelahnya bisa sehat kembali dan bergabung dengan teman-temannya. Nah, bukan hanya berakhir di situ ya Kak ya.
2: Yeah.
3: Selain pengecekan kesehatan yang dilakukan pada awal, mereka juga setiap hari Sabtu pukul 8 itu dilakukan cek kesehatan secara berkala.
2: Hmm.
3: Nah, cek kesehatan ini untuk memantau berat badan dan tinggi badan serta pemberian multivitamin. Kami juga memberikan multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh dari para

0: gak mungkin pembimbing begitu Ibu.
1: Oke Pak, kalau yang itu sudah pasti. Kalau yang ini untuk angkatan pertama saja. Kalau bertambah jenjang, bertambah siswa, otomatis kebutuhan para pendamping, wali asuh, wali asrama, dan tenaga kependidikan juga pasti. Beberapa waktu yang lalu, siswa belum masuk lagi, siswa yang baru. Di bulan Maret, kami sudah mendapat tambahan lagi 12 tenaga.
0: Yeah.
1: Terdiri dari wali asuh, wali asrama, kemudian ada operator dapodik, orang-orang yang berada dari dinas-dinas yang lain yang lalu bekerja per waktu tapi sudah P3K dan ditempatkan di SR. Dan kami yakin sekali pemerintah sedang menyiapkan tenaga-tenaga ahli lainnya untuk ditempatkan pada angkatan-angkatan yang baru ini,
0: yeah,
1: untuk SD, SMP, dan SMA. Gitu Kak.
0: Oke, apa pesan dari Ibu Kepala Sekolah untuk masyarakat dan juga mungkin di antara pendengar pagi hari ini ada orang tua yang anaknya menjadi bagian dari sekolah rakyat atau mungkin calon menjadi bagian dari sekolah rakyat? Silakan Ibu.
1: Ini pesan saya untuk semua yang sementara mendengarkan, sekolah rakyat hadir bukan sekedar untuk memindahkan anak-anak dari rumah ke ruang kelas, sama sekali tidak seperti itu,
0: yeah,
1: tapi untuk memindahkan mereka dari keterbatasan menuju harapan, dari kerentanan menuju martabat, dan dari ketidakmungkinan menuju masa depan yang lebih bermakna. Kami percaya bahwa setiap anak tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarganya, mereka memiliki hak yang sama. Mereka punya hak untuk bermimpi besar, memperoleh pendidikan yang bermutu, dan tumbuh menjadi manusia yang berkarakter, manusia yang cerdas, serta berdaya saing. Karena itu, sekolah rakyat bukan hanya sekedar program pendidikan, tapi gerakan kemanusiaan dan investasi peradaban bangsa.
0: Yeah.
1: Kami mengajak seluruh orang tua dan masyarakat untuk menjaga san pernah mewariskan kepada mereka rasa takut karena kemiskinan, tetapi wariskanlah keberanian untuk belajar.
0: Iya.
1: Yeah. Untuk bertumbuh dan kayak pendidikan mengubah masa depan keluarga. Itu di negara melalui pendidikan, maka sesungguhnya kita sedang menyelamatkan satu generasi, kita sedang menyelamatkan satu keluarga, bahkan masa depan mengajarkan kepada kita bahwa kemiskinan tidak boleh diwariskan,
0: yeah,
1: tetapi harapan harus diperjuangkan, karena pada akhirnya anak-anak kecil dari kampung yang sederhana pun berhak berdiri sejajar,
0: yeah,
1: mereka mimpi setinggi langit dan berkata kepada dunia, kami mungkin lahir dari keterbatasan untuk menjadi besar. Pada kesempatan ini, atas nama keluarga besar Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang, kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih setiap Presiden Prabowo Subianto yang telah menghadirkan program luar biasa ini sebagai negara kepada masyarakat melalui pendidikan, yakni Sekolah Rakyat.
0: Yeah.
1: Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah menerjemahkan gagasan besar tersebut secara nyata hingga hadirnya sekolah rakyat di berbagai provinsi termasuk di Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Kupang.
0: Yeah.
1: Terima kasih kepada Sentra Epata di ya, gedung-gedungnya sebagai lokasi rintisan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang.
0: Iya. Yeah.
1: Sehingga proses pendidikan dapat berjalan sambil kami menunggu pembangunan sekolah permanen yang akan selesai pada bulan Agustus 2026 di Oilmasi tahun ini.
0: Iya.
1: Dan kami juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kupang yang telah menyediakan kawasan desa Oilmasi Tilong, Kabupaten Kupang. Lokasi ini sebagai tempat pembangunan sekolah rakyat permanen. Dukungan ini menunjukkan bahwa pendidikan ini tanggung tanggung jawab.

0: kita bersama.
1: Iya.
0: Dan dukungan ini juga adalah investasi jangka panjang untuk masa depan daerah dan bangsa. Yang terakhir, Kak.
1: Iya.
0: Atas nama keluarga besar Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang, kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Kupang, khususnya Pro 1, yang secara konsisten menjadi corong informasi pemerintah, yang menjembatani suara negara kepada masyarakat, serta turut mengedukasi publik tentang pentingnya pendidikan yang inklusif dan berkeadilan sosial.
1: Iya.
0: Terima kasih juga kepada pemerintah, para guru, orang tua, dan seluruh masyarakat yang terus percaya bahwa pendidikan adalah jalan paling bermartabat untuk memuliakan manusia. Semoga sinergi antara media, pemerintah, sekolah, dan masyarakat terus menjadi kekuatan kita bersama dalam membangun generasi NTT yang unggul, generasi NTT yang berkarakter dan juga bermartabat. Demikian Kak Somi.
1: Iya. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Ibu sudah menyampaikan bahwa ini memang quotes yang menarik dari Ibu, bahwa kemiskinan ini tidak diwariskan, tapi harapan harus diperjuangkan. Terima kasih untuk berbagi waktu dan juga berbagi inspirasi. Kita akan mengupdate lebih dalam lagi informasi-informasi di kali berikut. Siapa tahu informasi kali berikut dan update informasinya bisa dari gedung baru di Welnasi. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Kak.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Ibu Kepala Sekolah SRMP 19 atau Sekolah Rakyat Pertama 19 Kupang, Ibu Filipina Agustina Kale, sudah berbagi dengan kita untuk pagi ini. Dan sesaat lagi pendengar, nanti kita akan bergabung untuk Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei yang mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
3: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah,